begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Apa-apa mama mungkin ada di rumah kakek nenek atau yang ada di dalam kamar sendirian. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Hari ini, hari minggu ini Kak Andi akan ajak adik-adik bersuka cita. Sudah siap belum? Sudah mandi belum? Sudah pakai pakaian ganteng dan cantik belum? Kalau sudah siap, yuk kita nyanyi bersama-sama.

0: si, belum siap. Harus siap untuk apa?
1: Untuk dengar firman-Nya.
0: Kita berdoa bersama-sama. Kak Andi akan tunggu semuanya sudah siap berdoa karena kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini, hari Minggu, kami tetap boleh bertemu dengan Tuhan. Kami tetap boleh memuji nama Tuhan. Dan yang terutama Tuhan, kami juga sudah siap dengar firman Tuhan. Tuhan, kami semua bersuka cita. Kami siap memuji nama Tuhan. Kami siap memberikan hidup kami untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap beribadah dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga siap untuk menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Aduh, adik-adik, hari ini Kak Andi itu lagi mikir-mikir. Apakah adik-adik itu penuh sukacita apa enggak? Nah, coba lihat. Kalau bersukacita, harusnya senyum. Harusnya senyum. Mana coba dilihat? Senyumnya mana? Oh iya, yang cowok-cowok senyum dong. Yang cewek-cewek senyum cantik. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hati kita. Ada Tuhan mengasihi kita sehingga kita juga siap. Seperti Tuhan siap mengasihi kita, juga kita siap mengasihi Tuhan. Kita mengasihi papa mama, kita mengasihi adik kakak, kita juga mengasihi teman. Ayo, siapa yang mengasihi papa mama? Angkat tangan. Siapa yang suka tengkar?
2: Gak boleh.
0: Nah, ada satu lagu yang mengatakan, Yesus, Yesus hidup di dalamku. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus di dalam kita, kita semua akan mengasihi. Yuk, Kak Eka, kita nyanyikan bersama-sama ya. Aku memuji Tuhan, semua.

sudah nyanyi berarti sudah diingatkan bahwa Yesus hidup di dalam kita. Aduh, Kak Andi, minggu lalu ceritanya apa ya? Minggu-minggu yang sebelumnya, sejak kita bulan September, cerita tentang apa? Tentang raja-raja. Ada raja yang jahat di mata Tuhan. Boleh enggak? Boleh enggak kita semua melakukan hal yang buruk? Enggak boleh. Yang boleh adalah melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Ada satu lagu adik-adik yang mengingatkan kita semua bahwa mata Tuhan melihat di mana-mana apa yang kita lakukan baik ataupun yang buruk. Kita nyanyi bersama-sama ya. Tetap berdiri. Kita akan menyatakan mata Tuhan melihat. Yo semua, siap-siap. Kita mengatakan mata Tuhan melihat.

mengingatkan kita, jangan buat dosa, jangan buat jahat, karena dosa punya konsekuensinya. Adik-adik pasti akan dihukum, mau sekarang atau besok. Nah, sekarang kalau enggak suka dosa, yuk kita belajar bersama-sama dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan inilah yang membantu kita untuk tahu apa yang Tuhan mau. Sedikit demi sedikit, Tuhan akan merubah hidup kita serupa dengan Kristus. Kita belajar lagu ini, kita nyanyi bersama-sama sedikit demi sedikit. Karena kita akan diubahkan oleh Tuhan, ya.

0: sudah siap, silakan Kak Mei untuk menceritakan firman Tuhan minggu ini.
1: Shalom anak-anak, kembali lagi kita berjumpa dalam tele ibadah sekolah minggu. Anak-anak, sudah beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, kita mendengar cerita tentang raja-raja di Israel. Tahukah anak-anak bahwa selama pemerintahan raja-raja di Israel, ada kehadiran Nabi Tuhan? Masih ingat? Ada dua nabi yang Tuhan pakai selama pemerintahan dari Raja Ahab sampai cerita kita minggu lalu, yaitu Raja Yoahas. Nabi siapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, betul. Nabi Elia dan Elisa. Dan anak-anak, tahukah bahwa antara kedua nabi ini ada kemiripan? Mereka sama-sama dipakai secara hebat dan luar biasa oleh Tuhan. Kami akan buat dalam bentuk tebak peristiwa, di mana anak-anak akan menebak peristiwa apakah ini dan nabi siapa yang ada dalam peristiwa ini. Apakah Elia atau Elisa? Siap ya? Oke. Yang pertama, peristiwa apakah dalam gambar ini? Dan siapakah nabi dalam peristiwa ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah gambar peristiwa Elia membantu janda di Sarepta, di mana waktu itu terjadi kelaparan karena kekeringan. Hujan di Israel tidak turun. Nabi Elia membantu janda di Sarepta, di mana tepung dan minyak tidak pernah habis sampai hujan turun kembali. Luar biasa ya anak-anak ya. Peristiwa berikut. Apa peristiwanya dan siapakah nabi dalam peristiwa ini? Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Itu adalah peristiwa Nabi Elisa membantu seorang janda di mana dia mengalami masalah hutang. Dia tidak bisa membayar hutangnya. Dia datang kepada Nabi Tuhan, yaitu Elisa, supaya anak-anaknya tidak dibawa oleh penagih hutang. Elisa melakukan mujizat, yaitu minyak dalam buli-buli ketika dituang ke dalam tempayan-tempayan yang dikumpulkan. Minyak itu mengalir dan mengalir, memenuhi seluruh tempayan yang ada, sehingga minyak ini boleh dijual dan hasilnya bisa membayar hutang dan membantu janda ini, anak-anaknya tidak jadi dipakai. Luar biasa kan anak-anak? Berikutnya, peristiwa apa? Ya, benar. Ini adalah peristiwa Elia membangkitkan anak dan janda di sana. Luar biasa ya, Tuhan lewat nabinya, yaitu Nabi Elia, dia membangkitkan anak dan janda di sana. Itu Nabi Elia. Selanjutnya, peristiwa apa? Ya, benar sekali. Ternyata Elisa tidak kalah hebatnya. Tuhan memakai dia. Anak-anak, Elisa pun bisa membangkitkan anak dari perempuan Sunam. Mirip kan antara dua nabi ini? Berikutnya, peristiwa apa ini? Siapa yang tahu? Ya, itu adalah gambar peristiwa Nabi Elia naik ke surga. Jadi akhir kehidupan dari Nabi Elia, dia naik ke surga, naik kereta kuda berapi. Bagaimanakah dengan Nabi Elisa? Anak-anak, kita belum bercerita tentang Nabi Elisa bagaimana akhir hidupnya. Kalau Nabi Elia akhir hidupnya luar biasa, dia naik ke surga, dengan berita juga bagaimanakah dengan Nabi Elisa. Hari ini kami mau cerita tentang akhir hidup dari Nabi Elisa, Nabi Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya kami mengajak kita untuk berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan hadir dan memimpin akan pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah kami yang menyampaikan, biarlah Roh Kudus membantu memperlengkapi sehingga kami boleh bercerita dengan baik dan dapat dimengerti oleh setiap anak-anak yang mendengarkan. Tolonglah setiap anak-anak, berikanlah hati yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, cerita hari ini bisa dibaca dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 21. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 21. Anak-anak, Raja Yoahas kemudian meninggal dan dia digantikan oleh anaknya yang bernama Yoas. Anak-anak, Yoas dia pun mengikuti kelakuan ayahnya. Jadi sama-sama jahatnya. Yoas tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi dia menyembah kepada berhala. Anak-anak, melalui Nabi Elisa yang sudah tua pun Tuhan memakai Nabi Elisa untuk bernubuat tentang kemenangan orang Israel atas bangsa Arab. Waktu itu ketika Elisa sedang sakit, Raja Yoas datang mengunjungi Nabi Elisa. Nabi Elisa mengatakan kepada Yoas, ambillah busur dan anak panah. Lalu diambillah Raja Yoas busur dan anak panah. Kemudian Nabi Elisa mengatakan, tariklah busurmu. Lalu Raja Yoas menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja dan berkata, bukalah jendela di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahlah. Kemudian berkatalah Elisa, itu adalah anak panah kemenangan dari Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu Elisa berkata, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya anak panah itu. Kemudian Elisa berkata lagi kepada Raja Israel, yaitu Yoas, pukullah ke tanah. Raja Yoas memukul anak-anak panah itu sampai 3 kali ke tanah. Kemudian Elisa bernubuat bahwa Raja Israel dan bangsa Israel akan mengalahkan kerajaan Aram sampai 3 kali. Anak-anak, Elisa sebelum meninggal dia melakukan hal yang baik, yaitu dia bernubuat tentang kemenangan bangsa Israel. Sesudah itu Nabi Elisa meninggal dan dia dikuburkan. Anak-anak, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa sebelum kematiannya, apakah benar-benar terjadi? Kita bisa baca dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-25. Kami akan bacakan bersama anak-anak baca dari rumah ya. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hasael, kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapatkan kembali kota-kota Israel. Jadi, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa benar-benar terjadi. Raja Yoas kembali dapat merebut kota-kota Israel yang sebelumnya direbut oleh Hazael, Raja Aram. Anak-anak, kenapa Raja Yoas dan bangsa Israel bisa kembali menang? Apakah mereka baik? Tidak, anak-anak. Raja Yoas, raja yang jahat, dia beserta dengan bangsa Israel telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihani mereka. Tuhan menyayangi mereka karena dia ingat akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Anak-anak, begitu pula dengan kita. Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mau menyelamatkan kita bukan karena kita ini baik. Kita semua berdosa. Tapi karena kasihnya yang besar, dia mau mati disalibkan untuk menyelamatkan kita. Anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari cerita hari ini? Bahwa mengasihi Tuhan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh sepanjang hidup kita, seperti teladan dari Nabi Elisa. Tahukah anak-anak, Nabi Elisa setia melayani Tuhan. Kurang lebih dia melayani Tuhan selama 60 tahun pada pemerintahan 6 raja. Nabi Elisa tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Sampai pada akhir hidupnya, dia pun masih bisa bernubuat untuk kemenangan bagi bangsa Israel. Janganlah seperti Raja Yehu ataupun Raja Yoas. Raja Yehu awalnya baik, tetapi akhirnya tidak baik. Pada awalnya, Raja Yehu menghapuskan penyembahan berhala di Israel. Bahkan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu memusnahkan keluarga Ahab. Tetapi kemudian, apa yang dilakukan oleh Raja Yehu? Dia tidak sungguh-sungguh, anak-anak. Dia kembali melakukan dosa, menyudikan hati Tuhan. Yaitu dia melakukan penyembahan terhadap patung anak lembu emas. Itu merupakan hal yang Tuhan tidak suka. Bagaimanakah dengan Raja Yoahas, anak dari Raja Yehu? Raja Yoahas juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah patung berhala dan membawa bangsa Israel untuk melupakan Tuhan. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan menyerahkan mereka ke tangan Raja Hazael, yaitu bangsa Aram. Mereka berseru kepada Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan menolong mereka. Tapi apa yang terjadi, anak-anak? Ketika Tuhan menolong bangsa Israel dan Raja Yoas, mereka kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Anak-anak, marilah kita meneladani teladan Nabi Elisa. Sepanjang hidupnya dia melayani Tuhan. Sepanjang hidupnya dia setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak? Marilah kita sedikit demi sedikit mau diubahkan menjadi lebih baik. Anak-anak, kalau hari ini anak-anak sudah percaya Tuhan Yesus, anak-anak setia mengikuti sekolah minggu, adakah untuk seterusnya dalam hidup anak-anak mau tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus? Mau tetap setia melakukan perintah yang Tuhan mau lewat firman Tuhan, yaitu Alkitab? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Tuhan, tolonglah kami untuk mau meneladani teladan hidup daripada Nabi Elisa, seorang Nabi Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan seumur hidup kami. Dan tolonglah kami untuk taat pada perintah Tuhan, sehingga hidup kami membuat Tuhan Yesus tersenyum. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mohon kuatkanlah kami untuk hidup menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ayo, yang sudah dengar firman Tuhan, Kak Adik mau tahu, adik-adik benar-benar dengar Kak Mei cerita apa enggak? Ayo, pesannya Kak Mei apa? Pesan melalui firman Tuhan apa? Bahwa kita semua dikasihi Tuhan, karena kita dikasihi Tuhan seperti Nabi Elisa yang mau membantu menolong raja. Jadi adik-adik mau ya jadi anak Tuhan yang mewujudkan, yang mencontohkan bagaimana Tuhan mengasihi adik-adik. Apa yang adik-adik lakukan untuk teman, untuk sahabat yang kesusahan, ataupun untuk koko cici, kakak adik, papa mama, semua untuk mengasihi Tuhan. Nah, hari ini Kak Adik juga mengajak adik-adik belajar untuk memberikan persembahan, belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi banyak banget untuk kita semua. Kita nyanyikan sedikit demi sedikit, minta bantuan papa mama, cici.

sedikit demi sedikit, karena Tuhan mengubahkan kita. Nah, sebelum kita akhiri ibadahnya, Kak Andi mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun di bulan September. Kak Andi mau lihat catatan ya. Namanya 1, Hansel. 2, Clint. 3, Emily. 4, Megan. Ke berapa ini ya? 5, Ribi. Dan yang terakhir, Kenny. Happy birthday to you. Kiranya Tuhan mengasihi adik-adik senantiasa. Makin hari makin cinta Tuhan. Yuk kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami.

Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami ingin seperti Yesus, mengasihi sesama kami, mengasihi teman kami, saudara kami, papa mama kami. Tuhan, bantulah kami. Kiranya anak-anak sekolah minggu bersama-sama dan juga guru-guru sekolah minggu yang bersama-sama beribadah hari ini boleh menjadi contoh untuk sesama kami, yaitu menolong, mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersuka cita kami boleh beribadah bersama Tuhan. Semua yang bersuka cita katakan amin. Terima kasih adik-adik.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah.

0: Seringkali kami mengabaikan kesetiaan Tuhan. Tetapi kami sungguh bersyukur jikalau Tuhan tetap setia menopang, mengasihi kami. Pagi hari ini, kami bersama-sama dengan segenap umat-Mu datang kepada Engkau. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kami mau merayakan bagaimana kasih Kristus yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mau menyerahkan segenap umat-Mu di tempat ini. Mari Engkau yang akan menolong, memberkati kami semua satu persatu. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami menyerahkan ibadah ini, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan sepanjang ibadah. Dan kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah Bapak Ibu. Tuhan memberkati.
1: Kristus telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat untuk menebus hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memperdamaikan kita dengan Allah supaya kita dapat beribadah.

Mari kita mengambil waktu sejenak dengan hati yang jujur dan terbuka di hadapan Allah. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Mari kita mengakui setiap dosa, kesombongan kita, motivasi yang salah. Bahkan kita tergoda untuk membenarkan diri kita, bahkan kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Mari kita mengaku dan kita mohon belas kasihan Tuhan bagi kita.

kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Allah yang mengenal hati kami. Allah yang mengetahui seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh mohon belas kasihan. Ampuni akan setiap hati kami, kecenderungan hati kami yang jahat. Kami yang sering membelakangi Tuhan. Kami yang sering tidak taat dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kata-kata kami Tuhan. Hati kami. Motivasi kami Tuhan. Seringkali kami gagal mencerminkan Kristus di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan kami mohon ampuni kami. Dan layakkan kami ya Bapa. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Bahkan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami datang beribadah kepada-Mu. Memuji Engkau, menyembah Engkau dan meninggikan Engkau. Sebagai umat yang telah ditebus Tuhan, kami datang pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan Engkau, menikmati Engkau di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah bagi kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebagai respon atas berita anugerah Allah, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakan. Diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Dosa kita telah diampuni dan hidup kita telah ditebus. Karena itu mari bersama-sama kita menaikkan ucapan syukur dan pujian atas rahmat Yesus yang begitu indah dan mulia di dalam hidup.

Ketika kita merasa kuat karena apa yang kita miliki, mari kembali mengingat Kristuslah kekuatan kita. Ketika kita merasa benar karena apa yang kita lakukan, salib mengingat.

Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepada Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Apapun situasi kehidupan kami, Engkau tetap Allah, sumber penghiburan kami. Engkau tetap Allah, sumber kekuatan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami bersama-sama beribadah, menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama dengan saudara seiman. Kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, dan kami menikmati hari-hari kami. Bapa kami yang baik, kami rindu ketika kami datang beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan, dan kami bersyukur jika pagi hari ini kami sekali lagi diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, mampukan kami untuk terus merayakan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Mampukan kami untuk kami boleh melihat kebenaran firman-Mu apapun situasi kehidupan kami. Ini kami Tuhan, tolong setiap kami di ruangan ini, kami boleh menikmati persekutuan dengan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Sekali lagi kita bisa beribadah dan menikmati persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar dari kitab 2 Korintus. Kita sudah sampai di 2 Korintus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan belajar dengan tema ketika keberanian berjumpa dengan kebanggaan. Satu kondisi di mana ada satu ketegangan. Satu sisi harus terbuka, satu sisi harus berbangga. Satu sisi harus berani, tetapi satu sisi harus mengakui kehebatan, mengakui kelebihan yang ada di dalam diri sesama kita. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya Bapak Ibu, adakah di ruangan ini yang tidak setuju dengan ini? Menunggu itu tidak mudah, menunggu itu melelahkan. Benar enggak Bapak Ibu? Oh enggak kok, saya suka menunggu. Mungkin bagi anak-anak remaja suka menunggu karena bisa main gadget gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, kebanyakan dari kita setuju dengan kalimat ini. Menunggu itu tidak mudah. Menunggu itu melelahkan. Tetapi Bapak Ibu, tahukah kita bahwa yang paling tidak nyaman itu bukan hanya soal menunggu. Menunggu kalau yang ditunggu pasti enak ya. Misalkan nunggu Grab gitu ya Bapak Ibu, oh sudah 3 menit lagi sudah sampai sana. Kita tahu akan datang, sekalipun ada kemungkinan untuk ada kendala. Tetapi kalau menunggu, oh pasti datang ini, itu enak. Tetapi kalau menunggu dan tidak ada kepastian, itu melelahkan, itu tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun menunggu itu melelahkan, mari kita bersama-sama menikmatinya, karena di dalam menunggu ada karya Tuhan. Begitu ya. Saya ingin mengatakan ini Bapak Ibu, seringkali di dalam hidup kita yang melelahkan itu bukan menghadapi persoalan, tetapi yang melelahkan adalah menunggu dan menanti hasilnya dari tindakan yang kita sudah lakukan. Kalau hanya sebatas menunggu dengan sebuah kepastian itu gampang Bapak Ibu mungkin kita lewati. Apalagi

Paulus dari ayat yang akan kita baca, Bapak Ibu. Paulus berada di ruang tunggu, saya bilang begitu. Paulus berada di satu titik sedang menunggu respon jemaat Korintus. Ketika Paulus sebagai bapak rohani, Paulus sebagai gembala gereja, sedang berupaya untuk menyelesaikan relasi Korintus dan dirinya yang buruk. Paulus sedang menunggu hasilnya seperti apa dari tindakan atau keputusan yang saya ambil. Apakah jemaat Korintus akan berubah ataukah jemaat Korintus justru akan semakin menjauh dari dirinya? Paulus berada di ruang tunggu yang mencemaskan. Tetapi di ruang tunggu itulah Paulus akhirnya berjumpa dengan Injil. Di ruang tunggu itulah Paulus pada akhirnya bisa melihat bagaimana dia sebagai seorang gembala, bagaimana dia sebagai seorang pribadi, dan bagaimana dia sebagai seorang umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dari ayat yang kita baca dalam tiga hal, yaitu bagaimana di dalam ruang tunggu itu Paulus tetap berani menyatakan kebenaran, bagaimana di ruang tunggu itu Paulus dengan berani merengkuh kelemahan, dan di ruang tunggu itu Paulus merayakan penghiburan Allah. Di situasi yang tidak nyaman, Paulus berjumpa dengan Injil. Paulus diubahkan, Paulus diberi keberanian, Paulus diberi kerendahan hati, Paulus diberi kekayaan dan merayakan Allah di dalam hidupnya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu bagian ini. Saya akan membacanya di ayat yang keempat, Bapak Ibu akan membaca ayat yang kelima, kita bergantian sampai dengan ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 7 ayat 4 sampai dengan yang ketujuh. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghibur orang yang rendah hati, telah menghibur kami dengan kedatangan Titus. Karena kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah. Itu tidak baik-baik saja. Jemaat Korintus yang kaya akan karunia Allah seringkali meragukan kerasulan Paulus. Seringkali juga menentang Paulus. Ada satu kondisi di mana relasi itu penuh dengan ketegangan, relasi itu penuh dengan konflik kalau boleh saya bilang. Dan bahkan ketika kunjungan yang tiba-tiba dari Paulus, karena Paulus ini sebagai bapak rohani, sebagai gembala gereja, dia pengen menyelesaikan kondisi relasi yang tidak baik ini tidak baik ini dengan Korintus. Dan dia datang tiba-tiba, datang mendadak. Kedatangan yang mendadak setelah dia sempat menunda atau sempat dia tidak hadir di Korintus dan dituduh kok plin-plan. Paulus datang mendadak bukan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Tetapi Paulus ingin segera nih memulihkan kondisi yang tidak baik-baik saja ini. Tetapi pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Justru terjadi ketegangan yang lebih dalam. Terjadi konflik yang lebih dalam lagi, lebih curam lagi. Hubungan mereka semakin menjauh. Pada akhirnya Paulus mengambil satu keputusan di mana Paulus menunda untuk kedatangannya supaya tidak ada yang terluka lebih dalam lagi. Dan Paulus akhirnya mengirim surat kepada jemaat di Korintus melalui Titus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang tidak gampang ini, di tengah situasi yang cukup menegangkan ini, di tengah situasi gimana Paulus sedang menanti respon jemaat di Korintus, justru Paulus melihat

bagaimana Allah bekerja. Justru Paulus melihat di dalam ketegangan sekalipun, di sana tetap ada penghiburan Allah. Dan bagaimana sikap Paulus mengelola hatinya? Secara manusiawi dia cemas. Kenapa? Punya relasi yang buruk itu tidak enak, Bapak Ibu. Tetapi sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendiri jemaat, sebagai seorang bapak rohani, saya bilang, Paulus tentunya punya kerinduan yang dalam untuk jemaat yang sudah dilayani, jemaat yang sudah dibangun, jemaat yang sudah dikasihi begitu rupa, meninggalkan jalan yang salah dan kembali kepada kebenaran. Di tengah kekacauan kondisi relasi itu, Paulus melihat yang dilakukan Paulus adalah bagaimana Paulus itu merayakan atau tetap berani menyatakan kebenaran. Bagaimana Paulus itu tetap berdiri pada kebenaran di antara keberanian dan kebanggaan. Di ayat yang kelima, maaf, ayat yang keempat, di sana dijelaskan Bapak Ibu. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan. Kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah kegundahan Paulus, ketegangan hidup Paulus, di tengah relasi yang tidak baik-baik saja, Paulus tetap berani menyatakan kebenaran. Dan yang menarik, kata kebenaran di dalam bagian ini, menurut budaya Yunani Romawi, begitu ya Bapak Ibu, itu adalah sebuah hak, kebebasan bicara dengan jujur, terus terang, dan tanpa kompromi. Paulus mengatakan, aku sangat berterus terang, dengan kata lain, aku punya hak untuk mengatakan teguran, aku punya hak untuk berterus terang tentang kebenaran, aku punya hak tanpa mengkompromikan kebenaran. Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Korintus, di tengah situasi, sekali lagi relasi yang tidak baik, Paulus dengan berani menyatakan kebenaran. Paulus dengan berani, tidak kompromi, tidak ada tedeng aling-aling kalau boleh saya bilang. Berani mengatakan salah ya salah. Kamu harus kembali kepada kebenaran. Bahkan sebagian orang menyebutkan ini adalah teguran yang penuh dengan air mata. Karena Paulus menegur dengan begitu tajam, begitu lugas, begitu berani. Paulus tidak hanya berhenti di situ, Bapak Ibu. Dia tidak hanya mengatakan, aku sangat berterus terang. Stop di situ, tidak. Tetapi Paulus melanjutkan, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Kenapa? Karena Paulus tahu, seseorang yang mengasihi tidak berarti membiarkan kesalahan. Keterus terangan Paulus dan pernyataan kebanggaan Paulus itu wujud dari kasih kepada jemaat di Korintus. Mengasihi tidak berarti membiarkan kesalahan. Mengasihi kadang menuntut keberanian untuk menegur. Pembiaran bukanlah tanda cinta, melainkan tanda keputusasaan. Keberanian Paulus bukan tentang dirinya. Keberanian Paulus bukan karena dia berhak menjadi kritikus bagi jemaat di Korintus. Keberanian Paulus karena Paulus tahu bahwa Paulus begitu mengasihi jemaat di Korintus. Berarti kalau mengasihi itu tidak membiarkan. Kalau mengasihi itu berarti berani memberi teguran. Bapak Ibu, pertanyaan buat kita. Ketika kita berrelasi baik antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, saudara seiman, saudara kandung, keluarga, sejauh mana kita berani menegur? Apakah kita berani menegur dengan kebenaran? Ketika kita menegur dengan kebenaran, apakah kita berhenti pada diri kita sebagai seorang kritik?

Kristus atau kebenaran itu kita sampaikan karena dilandasi dengan kasih. Bagaimana kita mengelola hati kita? Paulus mengelola hatinya dengan dia tahu kebenaran harus dinyatakan tanpa kompromi. Tetapi sekali lagi, Paulus melanjutkan dengan kata dan juga sangat memegahkan kamu. Paulus tidak berhenti bahwa dia harus to the point menyatakan kebenaran. Titik, tidak. Tetapi Paulus mengatakan bahwa aku memegahkan kamu. Memegahkan di dalam bagian ini berarti membanggakan. Membanggakan apa? Membanggakan karya Kristus. Paulus sedang membanggakan bahwa orang-orang Korintus adalah orang-orang yang berada di dalam Kristus. Ketika Paulus melihat sekali lagi betapa kayanya jemaat di Korintus dengan segala talenta, dengan segala karunia rohani, dengan segala kelebihan di sana, Paulus bermegah atas itu. Paulus bukan bangga atas dirinya yang berhasil menjadi kritikus, yang berhasil dengan berani menyatakan kebenaran. Tetapi di tengah-tengah keberanian dia, dia menunjukkan bahwa dia mengasihi jemaat Korintus dan bangga kepada jemaat Korintus. Bukan soal apa yang ada di Korintus, tetapi soal apa yang dikerjakan Allah bagi jemaat Korintus. Di tengah carut marut kehidupan jemaat Korintus, ada Tuhan yang terus bekerja. Ada Tuhan yang terus menaruh karunia-karunia rohani. Ada Tuhan yang terus berkarya sehingga jemaat di Korintus pun mereka boleh pada akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Nanti kita akan melihat di ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keberanian Paulus itu bersanding dengan kebanggaan. Paulus bangga kepada jemaat Korintus karena mereka sudah berada di dalam Kristus. Pertanyaan buat kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita memberi teguran kepada sesama kita atau mungkin anak kita yang masih lebih muda dari kita, apakah kita hanya berhenti menjadi kritikus, menjadi seorang yang sedang menghakimi, menjadi seorang yang dengan tegas memberi batasan, ini benar, ini salah, aku benar, kamu salah? Atau kita juga merengkuh, kita menerima, dan kita mengakui di dalam keterbatasanmu, kesalahanmu, toh masih ada Allah yang bekerja. Toh masih ada Allah yang memimpinmu sampai detik ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kondisi yang tidak nyaman ini ternyata diakui oleh Paulus di ayat 4b. Ketika dia harus menegur, tapi satu sisi dia harus membanggakan, harus merayakan, harus melihat dan bersyukur untuk karya Tuhan bagi jemaat Korintus. Paulus mengatakan, aku bersuka cita. Di ayat yang ke-4b, Bapak Ibu, kalau diperhatikan.

tidak menjelaskan siapa yang melimpahkan penghiburan. Tetapi di ayat yang kelima, nanti dia akan menunjukkan lima dan enam, akan menunjukkan bahwa Allah lah yang memberi penghiburan. Allah lah yang memberikan sukacita. Paulus tidak bersukacita karena jemaat Korintus kembali baik sama dia. Tetapi Paulus bersukacita karena Allah bekerja di antara orang-orang Korintus. Bapak Ibu, apa yang mendatangkan sukacita kita ketika kita berhasil dalam arti menegur seseorang dan orang itu berubah? Apakah karena orasi kita? Apakah karena nasihat kita? Tetapi apa yang seharusnya kita syukuri? Apa yang seharusnya menjadi landasan sukacita kita? Yaitu Allah yang berkarya. Dan itu sukacita yang luar biasa. Keseimbangan antara kebenaran yang ditegakkan Bapak Ibu dan kasih yang ditunjukkan menjadi sarana untuk mengubah hati. Ketika Paulus Bapak Ibu berani menyatakan kebenaran dan jemaat di Korintus berubah, itu bukan karena kehebatan orasi atau narasi atau retorika Paulus, tetapi itu adalah sarana di mana Allah sedang bekerja. Keberanian Paulus dan pengakuan Paulus akan jemaat di Korintus menjadi alat Tuhan untuk mengubahkan seseorang, mengubahkan jemaat di Korintus. Ketika saya menyiapkan bagian ini Bapak Ibu, saya membaca artikel ini tentang Bapak pendiri dan petinggi salah satu studio animasi, boleh saya bilang seperti itu. Kata beberapa guru sekolah minggu, kalau Kak Vena yang khotbah mesti ada sentilannya soal anak begitu. Ini salah satunya gitu. Nah, saya yakin beberapa dari kita gak asing, yang punya anak kecil tentunya gak asing ya. Bener ya? Bapak Ibu tahu, di balik film ini yang kedua, Toy Story yang kedua Bapak Ibu, ternyata ada sebuah kekacauan yang terjadi. Jadi tim dari pembuat ini, film ini, mereka melakukan sebuah kesalahan yang cukup besar. Animasinya jelek, gambar yang dihasilkan gak bagus, kerja timnya tidak bagus, dana membengkak begitu luar biasa. Habislah, kacaulah keadaan rumah studio ini. Tetapi sang pemimpin punya ketegasan. Sebagai seorang pemimpin kan harus tegas Bapak Ibu. Dia memanggil ketua tim pembuat film ini. Dia marah besar. Dia mengkoreksi semua kesalahan demi kesalahan, termasuk soal anggaran, termasuk soal karya yang tidak maksimal dan lain sebagainya. Dan itu melukai hati sang pemimpin. Tapi tahu Bapak Ibu, sang pemimpin tim ini akhirnya tidak terluka lebih dalam. Karena di akhir percakapan mereka, Bapak Ed, saya boleh bilang begitu ya, mengatakan, kamu tahu kenapa saya mengatakan semua ini dengan tegas? Karena saya tahu kamu punya kapasitas. Kenapa saya begitu berani marah gitu ya, boleh saya katakan, dengan kamu? Karena aku tahu kamu punya kualitas dan mampu melakukan lebih baik dari apa yang sudah kamu hasilkan sekarang. Motivasi ini, pemberian apresiasi ini, pengakuan ini, bahwa ada sesuatu yang sebenarnya bisa dimaksimalkan dari ketua tim proyek ini, membuat semua berubah. Tim proyek kembali kepada timnya, mengubah semua cara kerja, menyusun ulang, menata kembali, dan mereka mulai dari nol dengan sistem yang lebih baik. Hasilnya apa Bapak Ibu? Film ini sebenarnya tidak, rencananya tidak ditayangkan.

0: ditayangkan di bioskop. Tapi kita tahu, ketika ditayangkan di bioskop, disambut dengan begitu antusias. Hasil yang luar biasa. Kekacauan terjadi enggak? Terjadi. Tetapi, satu kalimat yang membanggakan, membangkitkan, menyadarkan ada sesuatu yang bisa dikerjakan lebih, itu mengubahkan. Ketua tim ini dan seluruh orang yang terlibat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil bukan sekedar menerima tanpa syarat, melainkan juga memberikan teguran yang memulihkan. Dalam sebuah relasi, berani menyuarakan kebenaran tanpa kehilangan kasih dan rasa bangga atas saudara seiman adalah kunci pertumbuhan rohani. Sebagai seorang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, ketika kita berrelasi, berani katakan kebenaran dan nyatakan dengan kasih. Karena itu akan menjadi sarana Allah untuk pertumbuhan spiritual. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus bukan hanya berani menyatakan kebenaran dan mengatakan kebanggaannya, tetapi Paulus juga berani untuk merengkuh kelemahan, mengakui ketidakberdayaan, karena ada tekanan dari dalam dan tekanan dari luar. Di ayat yang kelima, Paulus mengatakan, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, tubuh jasmani kami tidak sedikit pun tidak beroleh. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, tubuh jasmani kami sedikit pun tidak beroleh ketenangan. Ada satu ketegangan yang luar biasa. Ada satu kondisi yang tidak baik-baik saja di dalam penantian terhadap respon jemaat di Korintus. Paulus berada di Makedonia, dan di saat di Makedonia, dia bukan sedang di ruang tunggu santai begitu Bapak Ibu dan menunggu hasilnya, tidak. Di dalam ruang tunggu itu, Paulus mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Bahkan digambarkan tubuh jasmaninya itu seperti tertimpa begitu banyak tekanan, begitu banyak tekanan. Kenapa? Karena di mana-mana dia mengalami kesukaran, baik dari dalam maupun dari luar. Paulus memperlihatkan situasinya. Situasi yang dihadapi Paulus adalah ketika Paulus melihat ada tekanan dari luar. Saat di Makedonia, di ruang tunggu itu, sedang menunggu dengan cemas apa yang terjadi di Korintus. Dia menghadapi yang namanya ancaman dari mereka yang menentang Injil. Dan dari dalam, dia sedang gundah gulana, Bapak Ibu. Dari dalam dia ketakutan. Dia memiliki pergumulan pribadi, bukan kemarahan, bukan perpecahan dengan Korintus yang dia soroti, tetapi hatinya yang sedang galau, boleh saya bilang. Hatinya sedang tidak baik-baik saja, hatinya sedang sesak. Kenapa? Karena dia sedang bertanya, apa yang terjadi di Korintus? Ini dia di satu sisi menghadapi tantangan dari pemberita penolak Injil, tapi di hatinya dia, bagaimana? Korintus ada apa ini sekarang? Apakah Titus baik-baik saja di sana? Apakah jemaat di Korintus setelah mendengar teguranku, mereka berubah menjadi orang yang lebih baik? Ataukah di tengah teguran yang aku berikan, justru mereka semakin jauh dan mengikuti ajaran palsu? Dia sedang galau, Bapak Ibu. Hatinya tidak baik-baik saja, bukan fisiknya. Bukan tangan-tangan dari luar, tapi hatinya begitu kacau. Ini di ruang tunggu yang tidak nyaman. Di ruang tunggu yang tidak nyaman, Paulus bukan hanya berani memberitakan kebenaran, berani untuk menyatakan kebanggaan karya Allah di dalam jemaat Korintus, tapi di ruang tunggu, dia berani mengakui, aku lemah, aku rapuh, aku tidak baik-baik saja. Aku gak berdaya, aku gak bisa apa-apa, seolah-olah Paulus begitu mengatakan itu. seorang rasul besar. Dia tidak menjadi Superman yang selalu hebat, Bapak Ibu. Tetapi dia menjadi pribadi yang bilang, aku rapuh. Dia mengakui di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa aku tidak baik-baik saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika tekanan dari luar dan ketakutan dari dalam menghimpit kita, jangan pernah kita menghadapinya sendirian. Kita perlu datang kepada Allah dengan rendah hati. Sebab Dia mengasihi, menghibur mereka yang rendah hati. Bapak Ibu, rendah hati bukan untuk kita dihibur oleh Allah. Tetapi rendah hati adalah cara kita mengekspresikan bahwa kita umat Tuhan. Umat Tuhan yang lemah dan butuh pertolongan dari Tuhan. Kita adalah umat Tuhan yang perlu kekuatan, perlu penghiburan, perlu damai sejahtera yang melimpah dari Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan gitu, hidup di gereja ya Bapak Ibu, kadang kita takut mengatakan kelemahan, takut berkata aku gak baik-baik saja loh. Sekarang kerohanianku lagi di posisi di bawah nih. Aku sedang kacau nih hatiku. Aku sedang putus asa mungkin. Aku sedang carut marut nih hidupku. Kita kadang takut seperti itu. Karena kita takut dibilang tidak beriman. Tapi satu hal yang perlu kita ingat dari teladan Paulus hari ini Bapak Ibu. Ketika di ruang tunggu dia berani merengkuh kelemahannya. Mengakuinya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Karena kenapa itu dilakukan oleh Paulus? Karena mengakui bahwa kita sedang cemas, takut, atau tertekan. Bukanlah tanda kurang iman. Melainkan langkah awal menuju pemulihan. Ketika kita bilang, aku enggak baik-baik saja loh. Kita memberi sinyal kepada sesama kita bahwa kita butuh pertolongan. Aku butuh rekan seperjalanan untuk melewati sesuatu yang tidak baik. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus di dalam suratnya mengatakan, aku mendapat tekanan yang begitu berat. Aku lemah, aku rapuh. Bukan hanya fisik, tetapi hatiku juga kacau. Di ruang tunggu itulah Paulus berkata, aku butuh Tuhan. Aku butuh pertolongan. Seberapa sering kita Bapak Ibu dengan rendah hati datang kepada Tuhan bilang, Tuhan aku butuh pertolongan, aku tidak baik-baik saja. Atau kita pakai topeng bahwa enggak kok aku baik-baik. Selamat hari Minggu, bagaimana kabarnya hari ini? Wah luar biasa. Padahal di dalam hatinya luar binasa Tuhan. Bapak Ibu mari belajar mengakui kelemahan kita, bukan berarti kita kurang iman. Melalui pengakuan kita, kita sedang memberi diri, Tuhan pulihkan aku, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu pasti kenal dengan tokoh ini bukan? Siapa dia? Tokoh reformasi gereja. Orang yang dengan berani menentang gereja pada waktu itu, dengan berani membongkar kebobrokan yang ada di dalam gereja, dengan 95 dalil yang dia tempelkan. Seolah-olah dia seorang pahlawan yang luar biasa, bukan? Tetapi ternyata di dalam catatannya, yang boleh saya sebut table talk, dia mengatakan, aku takut, aku tidak baik-baik saja. Aku tidak berdaya. Situasi yang ada di luarku sungguh membuat aku cemas, katanya. Untuk menjadi seorang yang dilihat orang baik, dilihat orang sebagai orang hebat, Bapak Ibu, kita tidak perlu berpura-pura untuk baik-baik saja. Mengakui kelemahan bukan kekalahan. Mengakui kelemahan adalah titik di mana kita mau diubahkan oleh Tuhan. itulah yang dilakukan Paulus. Di ruang tunggu yang senyap itu, di ruang tunggu yang tidak nyaman itu, dia berani, bukan hanya berani mengatakan kebenaran, tetapi dia merengkuh kelemahannya dan berkata, "Help me, Tuhan. Tolong aku, Bapa. Tolong aku, Allahku yang hidup." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ruang tunggu itu juga Paulus melihat ada penghiburan di tengah tekanan. Dia merayakan penghiburan dari Allah, sumber penghiburan itu. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Bapak Ibu, di sana dilihat, dicatat. Tetapi Allah yang menghibur orang yang rendah hati telah menghibur kami dengan kedatangan Titus. Dan ditutup di ayat yang ke-7 sehingga sukacitaku makin bertambah. Di ruang tunggu yang harap-harap cemas itu, Paulus kini mendapat penghiburan dari Tuhan, Bapak Ibu. Penghiburan yang Tuhan berikan dengan sederhana. Penghiburan yang menyapa Paulus dengan hal yang mungkin bagi orang lain tidak terlalu berarti. Tetapi itu yang membuat sukacita Paulus begitu melimpah. Di ayat yang ke-6 itu muncul kata, tetapi Allah yang menghibur orang yang rendah hati. Paulus memakai kata yang cukup menarik di sini. Dia tidak hanya menunjukkan pribadi itu Allah yang menghibur, bukan. Tetapi dia menunjukkan pribadi bagaimana Allah senantiasa hadir memberikan penghiburan bagi orang-orang yang rendah hati. Paulus di dalam bagian ini, dia merayakan bagaimana Allah memberikan penghiburan buat dia. Di tengah kecemasan di ruang tunggu yang tidak pasti itu, akhirnya Paulus melihat Allah itu menghibur aku loh. Dan sebenarnya Allah itu senantiasa menghibur aku. Bukan dengan hal spektakuler yang Allah kerjakan Bapak Ibu. Tetapi hal yang sederhana. Di dalam ayat ini Paulus ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli kepada mereka yang rendah hati. Tuhan itu memperhatikan umatnya yang rendah hati. Paulus sebenarnya ingin melawan pemahaman budaya pada waktu itu dengan pemilihan kata yang begitu menarik di dalam bagian ini. Ketika dia mengatakan Allah yang senantiasa menghibur aku yang rendah hati. Menghibur orang-orang yang rendah hati. Paulus memilih kata rendah hati ini dengan kata yang sebenarnya diasumsikan pada waktu itu rendah hati itu kelemahan. Tetapi Paulus memakai kata ini ingin memberitahu pembacanya termasuk kita bahwa untuk menjadi seseorang yang rendah hati itu bukan berarti menerima kekalahan. Karena pada waktu itu rendah hati itu berarti yang negatif. Rendah hati itu berarti menandakan kelemahan. Rendah hati itu berarti menandakan kekalahan. Tetapi Paulus mengatakan orang yang rendah hati itu adalah orang yang kuat. Kenapa? Karena dia menikmati penghiburan dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak melihat diri kita adalah orang yang remuk, orang yang tidak berdaya, kita tidak bisa merayakan penghiburan dari Allah. Kita tidak perlu berbuat sesuatu yang spektakuler untuk kita melihat Allah menyapa kita, melihat Allah peduli sama kita. Tetapi ketika kita datang dengan rendah hati, Bapak Ibu, Allah itu menyapa kita dengan hal-hal yang sederhana dan itu cukup buat kita. Rendah hati bagi kita itu bukan untuk mendapatkan pengakuan. Rendah hati bagi kita itu bukan untuk mendapatkan satu kehormatan. Wah, Yuanita ini rendah hati ya. Kalau rendah hatimu seperti itu, kamu gak akan menikmati penghiburan. Rendah hati di dalam bagian ini, Bapak Ibu. Paulus memilih kata itu karena ingin menunjukkan bahwa rendah hati itu sebagai ekspresi karena kita menikmati Allah. Rendah hati sebagai ekspresi karena kita ini umat Allah. Rendah hati itu sebagai cerminan antara kita sebagai gambar dan rupa Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita mau rendah hati, di situ Allah bisa menyatakan hal yang luar biasa. Dan kita dimampukan untuk melihat itu, sekalipun itu sederhana. Kita tidak perlu rendah hati hanya supaya orang lain direndahkan atau kita ditinggikan. Itu namanya manipulasi. Tetapi kita rendah hati supaya kita mencerminkan sifat Allah. Ketika kita berada di titik ini, kita akan melihat bahwa Allah memberikan penghiburan. Demikian Paulus. Ketika Paulus dalam kerendah hatiannya mengatakan, aku remuk Tuhan, aku gak berdaya. Kemudian Tuhan menyapanya dengan penghiburan. Hal kecil saja membuat Paulus bersuka cita. Penghiburannya Allah sederhana Bapak Ibu. Tidak tampil dengan spektakuler loh. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Allah buat menghibur Paulus? Paulus akhirnya berjumpa dengan Titus. Berjumpa dengan anak rohani yang dia kirim ke Korintus. Masuk sarang serigala, boleh saya bilang begitu ya. Dengan kehadiran Titus, Paulus memberi menangkap pesan Tuhan bahwa Tuhan memelihara Titus. Tuhan ada dan menjaga Titus. Tuhan ada dan menyertai kehidupan pelayanan Titus. Bapak Ibu, kehadiran perjumpaan dengan Titus itu membuat ruang tunggu Paulus itu sedikit lega Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat di bagian pertama saya bilang Paulus di ruang tunggu, dia sedang berpikir apa yang terjadi di Korintus. Bagaimana Titus di sana, bagaimana jemaat Korintus di sana. Tetapi ketika dia belajar rendah hati di hadapan Tuhan, dan Tuhan menyapanya dengan penghiburan, itu cukup membuat dia terkagum karena Allah. Titus datang, itulah rasanya, ternyata anak rohaniku baik-baik saja. Penghiburan yang lain adalah ketika bukan hanya Titus yang datang dan Titus diam saja, tapi ketika Titus datang dan berkata, Pak Paulus, ternyata suratmu yang keras itu diresponi dengan baik, katanya. Jemaat di Korintus sekarang begitu merindukan kamu. Ingat ya, relasi yang buruk dipulihkan oleh Tuhan. Mereka bertobat. Artinya apa? Mereka kembali kepada kebenaran, tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran palsu. Dan sekarang dengan giat membela engkau. Wow, sederhana Bapak Ibu. Mungkin apa yang disampaikan Titus tidak pakai mikrofon dengan toa, dengan euforia yang begitu. Mungkin dengan kalimat sederhana. Mereka itu berubah Pak sekarang. Dan itu penghiburan yang luar biasa buat Titus. Di ruang tunggu yang kelam, bagian Paulus adalah berani mengatakan kebenaran. Bagian Paulus adalah mengakui kelemahannya. Dan sekarang dia diajar oleh Tuhan merayakan penghiburan Allah. Sederhana, tapi itu yang meyakinkan. Sederhana, tapi itu cukup bagi Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang pelukan Allah yang paling hangat itu tidak datang dalam hal spektakuler, tetapi dalam kedatangan seorang sahabat yang menguatkan kita saat kita merasa sendirian. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita saya ketika beberapa akhir tahun lalu Sibolga kena banjir bandang. Saya punya rekan yang akhirnya pulang ke Sibolga. di tengah-tengah kekacauan, ketidakbaikan suasana hatinya karena papahnya tidak ditemukan dan akhirnya dinyatakan meninggal, saya hanya telepon Bapak Ibu, saya tidak datang. Saya telepon dan saya katakan, saya tanya, gimana kabarmu, gimana mama dan kakak-kakakmu? Dia menangis dan dia berkata, terima kasih sudah telepon saya. Padahal ibu baru kenal saya, belum ada 1 tahun. Nah Bapak Ibu, itulah cara Allah menghibur kadang dengan hal yang sederhana. Cara Allah menghibur tidak harus selalu dengan hal yang spektakuler. Dan mari kita merayakan itu. Situasi Paulus tidak enak Bapak Ibu, penuh dengan ketegangan. Tapi dia tahu bahwa dia harus menyampaikan kebenaran. Karena memang Injil berbicara tentang kebenaran, tetapi di dalamnya ada kasih. Dia berani merengkuh kelemahannya. Karena Injil juga mengatakan bahwa di dalam kelemahan kita, kita menjadi kuat. Mengakui kelemahan bukan berarti mengakui kekalahan. Kristus mengakui kelemahan di Taman Getsemani, tetapi itu justru titik balik dari kemenangan dia, karena dia taat sampai akhir. Mari kita juga merayakan penghiburan-penghiburan Allah di dalam hidup kita. Setiap hari, dari hal kecil, Allah bisa menyapa kita. Bapak Ibu, jika kita sudah disapa Allah di dalam ruang tunggu kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, di dalam relasi kita masing-masing, mungkin ada ketegangan-ketegangan terjadi. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Jangan takut mengakui kelemahan. Dan jangan pernah lupa merayakan penghiburan Allah. Dan kita bisa menikmati sukacita seperti yang dinikmati oleh Paulus. Tetapi mari Bapak Ibu, kita juga menjadi jawaban penghiburan bagi sesama kita. Karena jika Kristus mau merengkuh semua tekanan demi orang berdosa atau demi orang percaya, seharusnya kita pun rela berada di dalam tekanan demi kebaikan dan pertumbuhan sesama. Di dalam relasi kita ada ruang tunggu yang mungkin menyesakkan. 3 hal yang tidak boleh kita lupakan. Nyatakan kebenaran dengan kasih. Sekali lagi kita belajar mengakui kelemahan. Jadi kalau ada saudara kita mengakui kelemahan, jangan kita menghakimi. Karena dia sedang butuh pertolongan. Tetapi kita juga harus terus belajar untuk merayakan penghiburan Allah. Mari kita menjadi jawaban bagi mereka yang tertekan. Mari kita menjadi jawaban untuk mereka yang di dalam kesesakan. Karena kita sudah mendapat jawaban di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Melalui perjalanan pelayanan Paulus, melalui karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan Paulus, kami diajarkan oleh Tuhan bagaimana kami harus menyikapi perselisihan, menyikapi relasi yang tidak benar. Bagaimana kami diingatkan untuk kami juga berani dengan rendah hati mengakui kelemahan dan keterbatasan kami. Dan tolong kami untuk merayakan penghiburan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Karena kami tahu penghiburan-Mu tidak selalu yang spektakuler. Tetapi dari hal sederhana, itulah yang menghibur dan menguatkan kami hari lepas hari. Tuhan, tolong kami untuk mengingat kebaikan-Mu dan menjadi jawaban penghiburan bagi sesama kami yang berada di ruang tunggu, berada di dalam ketidakpastian, berada di dalam tekanan. Biarlah kehadiran kami menjadi berkat bagi mereka. Kehadiran kami menjadi cerminan sifat Allah yang melegakan dan melimpahkan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
1: Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.

Di balik keindahan pegunungan Bromo, ada anak-anak yang setiap hari datang ke sekolah dengan harapan sederhana, belajar, bertumbuh, dan meraih masa depan. Disinilah SDN Sariwani 2 berdiri. SDN Sariwani 2 melayani pendidikan anak-anak di lereng pegunungan Bromo. Dengan sistem pembelajaran multigrade dan sekolah satu atap, proses pendidikan berlangsung di tengah berbagai keterbatasan. Keterbatasan tenaga pendidik, ruang belajar, dan perlengkapan belajar menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun setiap hari, sekolah tetap berjalan, anak-anak tetap datang, dan para guru tetap mengajar.

0: Di tengah segala keterbatasan itu, ada seorang guru yang telah memilih untuk tetap bertahan. Namanya Sumardi. Selama 23 tahun, ia mengabdikan dirinya di SDN Sariwani II. Ia memulai pengabdiannya dengan honor hanya Rp50.000. Setiap hari, ia harus melewati jalan yang curam dan terjal untuk menuju sekolah. Hari demi hari, tahun demi tahun. Pak Sumardi dengan setia mengabdikan diri. Karena di sekolah ini, ada anak-anak yang menunggunya.
1: Saya bertahan mengajar anak-anak selama 23 tahun sampai hari ini adalah bahwa anak yang ada di pegunungan harapannya literasi numerasi, teknis membaca, teknis berhitungnya itu dapat memberikan kemampuan pada dirinya untuk berwawasan lebih luas. Tantangan guru di SDN Sariwani II itu banyak sekali. Yang pertama, jumlah gurunya kurang. Bahwa di SDN Sariwani II hanya memiliki 2 guru kelas. Selain itu, tantangannya juga belum adanya internet. Ruang kelas kami juga sangat terbatas. Sehingga kami menerapkan pembelajaran multigrade. Di mana 2 rombongan kelas itu dijadikan dalam 1 ruangan. Untuk diberikan pembelajaran. Harapan saya, harapan kami, bahwa nanti banyak guru-guru yang dihadirkan di situ. Ada penambahan fasilitas, sehingga anak-anak kami akan mampu terbuka dengan dunia lebih luas, sehingga dapat bersaing di kehidupan ini.
0: Melihat kebutuhan tersebut, Yayasan Exodus ingin mengambil bagian. Yayasan Exodus sedang mempersiapkan program dukungan pendidikan untuk SDN Sariwani II. Rencananya, program ini akan membantu menyediakan internet untuk mendukung pembelajaran dan menghadirkan guru bantu untuk mendukung pembelajaran literasi dan numerasi. Guru bantu akan didukung dengan modul ajar serta perlengkapan pembelajaran yang diperlukan. Tujuannya sederhana, membantu anak-anak mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Namun program ini masih dalam tahap perencanaan. Untuk mewujudkannya, Yayasan Exodus membutuhkan dukungan. Dukungan dari mereka yang percaya bahwa pendidikan adalah kesempatan yang layak dimiliki setiap anak.
1: Kami berharap semakin banyak pihak yang peduli terhadap kami, sehingga anak-anak kami akan mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik lagi.
2: Sebuah harapan baru sedang dipersiapkan, bukan untuk berjalan sendiri, tetapi untuk berjalan bersama.

0: Demikian warta jemaat pekan ini. Extending grace, sharing life. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
1: Ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan, Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan video yang baru saja kita simak. Nah, ini adalah sebuah rencana pelayanan kita membantu salah satu sekolah namanya SDN Sariwani 2, Bapak Ibu. Jadi tempatnya itu di Pegunungan Bromo. Dan kalau Bapak Ibu pengen lebih tahu seperti apa kondisinya, nah Bapak Ibu bisa melihat karena sudah ada film dokumenternya tentang SDN Sariwani 2 melalui link YouTube yang disediakan ini ya. Jadi di situ diceritakan tentang asal muasal sekolah itu, pergumulan, dan tadi juga ada Pak Sumardi yang ada di situ menjadi salah satu narasumbernya. Nah, kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk melayani mereka, dan Yayasan Exodus atau gereja kita akan membantu di dalam memaksimalkan sarana internet, lalu juga menyediakan guru bantu untuk literasi dan numerasi, begitu ya. Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jauh pelayanan ini bisa menghubungi Ibu Venisa atau bisa menghubungi saya, informasi lebih lanjut nanti planning kita ke depan seperti apa, begitu ya. Lalu yang berikutnya, program Satu Rumah Satu Celengan Satu Tahun Untuk Misi masih dibuka, celengannya masih ada. Bapak Ibu yang belum mengambil Satu Keluarga Satu Buah, masih ada kesempatan, di bawah masih tersisa beberapa, silakan bisa mengambil hari ini ya, lalu mengisinya, dan nanti tahun 2027 mengumpulkannya kembali. Semuanya nanti untuk misi. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, Persekutuan Pemuda tetap berjalan seperti biasa. Sabtu yang akan datang membahas tentang buah roh di tempat ini pukul 7. Jadi saya mendorong teman-teman yang masih kuliah atau baru saja lulus kuliah bisa join di komunitas di tempat ini. Lalu yang berikutnya, gereja merencanakan akan memberkati saudara Andi dan saudari Lina pada tanggal 10 Oktober 2026 di tempat ini akan dilayani oleh Pendeta Yakub. Dan ini adalah pengumuman pastoral, seandainya ada masukan atau keberatan dengan rencana ini bisa disampaikan ke gereja. Namun jikalau tidak ada, gereja akan melanjutkan rencana pemberkatan ini, begitu. Nah, calon pengantennya tadi mana? Oh, ini, ya, ya, ini yang nanti akan diberkati. Nah, itu saja yang ingin saya tambahkan, dan saya ingin menyambut bila mana ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, apakah ada? Oh, oke, ya, selamat datang, Tuhan memberkati ya. Yang ada di belakang sana, di tempat ini ibadahnya 3 kali, pukul 8, pukul 10, dan pukul 5 sore. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama, mari kita menyerahkan untuk pemulihan atas dampak kebakaran hutan di Kalimantan, di Papua, yang masih menyisakan kabut asap di beberapa daerah, supaya Tuhan juga yang akan menolong para masyarakat yang saat ini juga masih belum bisa menikmati kesegaran udara karena kebakarannya. Kita juga berdoa untuk STT-STT yang ada di Indonesia, Tuhan yang akan menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati, kami berdoa menyerahkan untuk daerah-daerah yang terdampak kebakaran hutan, secara khusus yang ada di Kalimantan dan di Papua yang begitu berpengaruh terutama dengan kehidupan masyarakat sekitar karena udara yang begitu tercemari dengan asap yang tebal. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong bangsa ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan, sekiranya Tuhan berkehendak, Tuhan yang akan menurunkan hujan, yang akan membasahi, memadamkan setiap titik-titik api dan menyegarkan udara yang ada di wilayah Kalimantan maupun di Papua. Kami juga berdoa menyerahkan untuk beberapa daerah lain Tuhan yang pada saat ini juga masih mengalami kebakaran hutan, bahkan di beberapa pulau, bagian pulau Jawa. Kami menyerahkan pemerintah dengan tim yang ada yang berusaha memadamkan titik-titik kobaran api. Biarlah Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh teratasi. Kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia. Kami menyerahkan untuk orang-orang yang Tuhan pakai membentuk, mendidik calon-calon hamba Tuhan, para staf dosen, Tuhan berkati mereka. Juga untuk yayasan yang menaungi, Tuhan yang akan menolong setiap kebutuhan operasional sekolah tinggi teologi, Tuhan yang akan mencukupkannya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang sudah terpanggil dan dibentuk di sekolah tinggi teologi dimanapun berada. Tuhan yang akan mempersiapkan, membentuk mereka sehingga menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-Mu yang setia. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau juga yang akan memberkati persembahan ini, Tuhan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati pengurus yang mengelola. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang sudah mengumpulkan. Tuhan yang akan terus memelihara dan memberikan kecukupan, memberikan rezeki yang cukup bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Sekali lagi terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan menolong dan memperlengkapimu hari lepas hari. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera. Dan kiranya Allah Roh Kudus terus nyata di dalam setiap langkah hidupmu, memberikan tuntunan, memberikan kekuatan, hikmat, bahkan penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: voice.
1: My hope is built on nothing less.
2: Secara sederhana, catat waktu dan tanggalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat, tanggal 24, 25, 28 Januari 2022, dan silakan Bapak Ibu mendaftarkan diri. Kemudian sebagai informasi pastoral, saya ingin menginformasikan kepada seluruh jemaat Reform Exodus Community bahwa akan diadakan pelayanan pemberkatan nikah kudus antara saudara Andre dengan saudari Michelle yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2022. Jika ada yang berkeberatan atas pernikahan ini, silakan Bapak Ibu sekalian untuk segera menghubungi hamba-hamba Tuhan ataupun majelis dengan terbuka, tidak ada surat kaleng. Jika ada keberatan, maka kami akan segera ambil tindakan pastoral. Demikian informasi Warta Jemaat hari ini. Marilah kita akhiri ibadah dan penyembahan kita. Kita agungkan oleh Tritunggal. Saya undang jemaat kita berdiri.

Jemaat yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita pulang dengan menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan nama Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Bapa di surga, karunia terbesar dari surga telah kami terima, yaitu Yesus penebus kami. Kami dicipta di dalam Kristus, dicipta ulang di dalam Kristus sebagai manusia baru. Disalibkan bersama Kristus dalam kematiannya, dipersatukan dengan Kristus dalam kebangkitannya. Dan kami akan duduk bersama Kristus dalam tahtanya di surga. Dan saat ini Kristus dibentuk terus dalam kami, tinggal dalam hati kami, mendiami tubuh kami orang-orang percaya sebagai kepala tubuh. Itu sebab ya Tuhan, pagi hari ini kami menaikkan doa bagi banyak orang-orang Kristen yang berbeda pendapat soal vaksinasi. Kami berdoa ya Tuhan agar mereka ingat posisi status mereka sebagai keluarga di dalam Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi, Yunani, laki-laki, perempuan, vaksinasi atau tidak vaksinasi. Karena kami semua satu di dalam Kristus. Berikan bijaksana kepada para pemimpin gereja untuk dapat memanage masalah ini dengan baik di tengah-tengah konteks pandemi yang terus berlangsung. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa di dalam Kristus kami diadopsi menjadi bagian keluarga Allah. Kami pun dikasihi oleh Allah Bapa dengan kasih sempurna sebagaimana Ia mengasihi Kristus Yesus. Dan karena Kristus telah bangkit mengalahkan maut, karena kubur tidak kuasa menahan Dia, kami dimampukan sekarang di dalam Dia untuk menghadapi pandemi dan masa depan yang tidak menentu. Itu sebabnya kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Agar terjadi kebangunan rohani ya Tuhan, pada waktu mereka berfokus kembali kepada Kristus Yesus dan Injil-Nya. Kami berdoa ya Tuhan agar saat firman Tuhan dikhotbahkan hari ini, di hari perhentian dari mimbar-mimbar gereja, pemberitaan firman itu berpusat pada Injil Kristus Yesus, bukan opini manusia, bukan kehebatan pengkhotbah. Kami berdoa ya Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan, agar mereka terus menangkap visi kerajaan Allah, dan visi tersebut tidak kendor, tidak luntur karena berbagai macam attraction yang ada di dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan agar visi mereka terus tajam, agar mereka terus efektif di dalam pelayanan mereka di berbagai gereja dan organisasi Kristen. Bapa, kami bersyukur karena Kristus, kami tahu masa depan kami terjamin. Dengan setiap nafas hidup kami, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami ingin mengikut Kristus sampai hari Dia membawa kami pulang atau Dia datang menjemput kami. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap diri kami sendiri. Hidupkanlah kami dengan firman-Mu sekali lagi ya Tuhan. Dan kami berdoa agar ada kebangunan rohani dalam diri kami. Kami yang sudah lama menjadi Kristen dan merasa kering rohani, mundur dari Tuhan, sudah lama tidak merasakan persekutuan dengan Tuhan dan manisnya kasih Tuhan itu. Tolong ya Tuhan agar Yesus kembali menjadi real dalam hidup kami. Minimal Yesus itu menjadi sama realnya dengan masalah hidup kami. Dengar doa kami ya Bapa, dan kami berdoa agar Engkau berkenan menyapa kami lewat ibadah ini sehingga kami kembali kepada Tuhan. Disegarkan, dikuatkan, dihibur, dibangun seturut dengan Kristus Yesus. Dengar doa kami, di dalam nama Kristus itulah kami berdoa. Amin. Cuma sekalian dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih baik dari ribuan keping emas dan perak. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Sesudah kita bersyukur, kita melayani Allah yang murah hati dan berbelas kasih kepada kita senantiasa terus menopang hidup kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan dari tahun ke tahun
kita masih terus berada dalam pandemi ini. Saya ingin meng-encourage saudara, kalau Anda memiliki masalah, Anda memiliki keluhan, Anda memiliki isu yang ingin didoakan, silakan Anda menghubungi kami, silakan Anda mengunjungi website kami, dan ada form I am new, ada form pokok doa yang Anda bisa isi. Jangan Anda sendirian, tetapi Anda harus reach out, mencari orang-orang yang bisa menolong Anda untuk berdoa bagi Anda. Dan kami rindu bisa melayani Anda sedemikian. Kalau Anda adalah orang baru pertama kali join ibadah kami, kami ingin mengenal Anda supaya ada engagement yang lebih dalam daripada Anda cuma sekedar nonton YouTube channel kami. Kalau Anda belum subscribe YouTube channel ICC Melbourne, silakan Anda subscribe dan juga mengikuti social media gereja yang lain, Instagram dan Facebook kami dengan hashtag ICC Melbourne. Dan bahkan kami mendorong Anda setiap minggu supaya apa yang Anda dengar, apa yang Anda saksikan dari ibadah ini, kalau ada sesuatu yang menggerakkan hati Anda dari Tuhan, bagikan itu. Anda bisa tulis di dalam kolom chat YouTube, Anda bisa tulis di sosial media Anda, apapun yang Anda rasa sesuai dengan apa yang Anda ingin lakukan, lakukanlah itu dengan membagi berkat bagi orang-orang lain yang mungkin membutuhkan, saudara-saudara, message yang Anda terima juga dari Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara, pengumuman yang saya ingin sampaikan, persembahan kita masih terus dilakukan secara online. Mari kita memberikan dengan sukacita, dengan sukarela, dan sesuai dengan sejauh mana kita memahami kasih Kristus yang mendorong-dorong kita untuk mengasihi Dia dan mendukung pekerjaan rohani yang Yesus sendiri sudah mulai ketika Dia ada di bumi ini. Yang terakhir, saudara-saudara, Gospel Talk selama lockdown period ini akan dilakukan lewat Zoom setelah ibadah langsung, dan Anda diundang untuk bergabung bersama dengan kami setelah ibadah nanti supaya kita bisa berdialog, bukan hanya bertanya jawab, tapi juga kita bisa berfellowship setelah ibadah hari ini. Demikian saudara pengumuman, mari kita bersama mengikuti New City Catechism minggu yang ke-39, kita akan mendengarkan bersama tentang bagaimana sikap kita di dalam berdoa.

0: kita berdoa kepada Allah Bapa, sama seperti seorang anak yang berkomunikasi dengan ayahnya yang mengasihi dia. Bagaimana seorang anak itu berkomunikasi dengan ayah? Dia harus sering berkomunikasi, dia harus datang dengan rasa hormat, tapi tidak kemudian takut dimarahin atau takut salah. Dia datang dengan rasa hormat, tapi juga dengan keberanian untuk datang kepada dia. Dia tahu bahwa ayahnya akan selalu mendengar dia, tetapi ayahnya tidak selalu menjawab semua permintaannya. Itu sebab dia harus belajar untuk taat, menerima apapun yang menjadi keputusan ayahnya. Itulah sikap kita waktu berdoa kepada Allah. Kadang Allah itu menjawab doa kita dengan ya, kadang tidak, kadang tunggu. Tapi dalam semuanya itu, kita harus yakin bahwa dia memberikan jawaban tersebut di dalam rangka untuk menolong kita menjadi serupa dengan Kristus. Tugas kita bukan mengubah kehendak Allah sesuai dengan kehendak kita. Tetapi di dalam doa itulah pada waktu kita berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan Allah Bapa kita. Di sana kita tahu kehendak kita semakin lama semakin disamakan, disatukan seirama dengan kehendak Allah Bapa. Dan itu kita bisa lakukan pada waktu kita mulai membiasakan diri bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah Bapa kita di surga yang mengasihi kita dan ingin kita itu semakin kenal dia.
1: Mari kita meresponi New City Catechism kita dengan menyatakan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan gereja Tuhan di sepanjang abad dan segala tempat. Hai jemaat ICC, kepada siapa engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma sekalian kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan bersama mengikuti dan juga menyanyikan Show Us Christ menjadi doa kita. Agar Allah sekali lagi mempermuliakan anaknya Yesus Kristus dan menyatakan kemuliaan tersebut kepada kita melalui firman yang kita akan terima.

Mari kita tunduk kepala memohon pertolongan Tuhan sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan. Bapa di surga, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman-Mu, ya Allah, tetap untuk selamanya. Beberapa dari kami yang mendengarkan, mengikuti ibadah ini mungkin sudah lama jauh dari Tuhan, mengalami kekeringan rohani. Dan hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, buatlah kami seperti rusa yang merindukan air sungai sehingga mulut kami megap-megap menginginkan perkataan hidup kekal yang menghidupkan jiwa kami itu. Karena kemana lagi kami dapat pergi, ya Tuhan? Bukakanlah mata rohani kami sehingga kami dapat menyaksikan keajaiban-keajaiban firman-Mu. Terpesona sekali lagi akan kasih-Mu yang tidak bermula dan tidak berakhir itu. Lembutkanlah hati kami yang keras agar firman-Mu mengakar di hati kami dan menghasilkan buah dalam karakter, keputusan, dan kelakuan kami. Dan pada waktu kami melihat kemuliaan anak-Mu Kristus Yesus melalui pemberitaan firman ini, kami pun rela menyerahkan setiap jengkal area hidup kami kembali ke mesbah Tuhan. Itu doa kami, ya Tuhan. Dengarkanlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon semua ini. Amin. Jemaat sekalian, kita ada di dalam seri khotbah Nehemia, Building a Life Worth Living. Dan hari ini kita sampai di pasal yang ke-7 dan ke-8, dan saya akan fokus ke pasal yang ke-8. Saya ingin memulai, saudara, dengan mengatakan bahwa penyebab utama kemerosotan rohani adalah firman Tuhan yang tidak lagi menempati porsi utama dalam hidup kita. Setiap gereja Tuhan, setiap anak Tuhan mengalami kemunduran rohani, kekeringan rohani ketika mereka tidak lagi membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan menjadikan itu pusat dalam hidup mereka. Ketika mereka lebih senang mendengar segala sesuatu yang memuaskan telinga mereka daripada mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara, itulah yang dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka kembali dari pembuangan. Itu yang dialami banyak gereja-gereja Tuhan hari ini. Itu sebab Paulus pun saudara di gereja mula-mula berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 2-4, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, dengarkan baik-baik, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat karena mereka akan mengumpulkan guru-guru yang menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sesudah di abad-abad pertengahan sekitar tahun 500 sampai 1500 sebelum reformasi, firman Tuhan itu hilang dari gereja. Seorang teolog menulis begini, saudara. Para pengkhotbah, clergy, bishops itu tidak lagi memberitakan firman Tuhan dari mimbar gereja. Oh, gereja masih ada, saudara. Tetapi firman Tuhan itu tidak lagi dikhotbahkan. Dan jemaat Allah bisa datang ke gereja berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa sekalipun mendengarkan firman Tuhan dibacakan dan dikhotbahkan dari mimbar gereja. Di dalam natur manusia yang jatuh dalam dosa, saudara, setiap kali kita itu membutuhkan kebangunan rohani, reformasi spiritual. Karena kecenderungan kita adalah selalu menjauh dari Tuhan, itu sebab kita harus kembali kepada Tuhan dan mengalami lagi revival. Leonard Ravenhill pernah berkata, saudara, kalau gereja di dalam waktu-waktu sepanjang zaman tidak pernah mengalami revival, yang dialami adalah funeral.
Gereja mengalami kematian rohani. Orang Kristen mengalami kekeringan rohani. Itu sebab saya berdoa, saudara, melalui apa yang kita renungkan hari ini. Kita mengalami kebangkitan, kebangunan rohani secara pribadi maupun sebagai gereja Tuhan. Dan saya ingin mengajak Anda travel kembali ke masa lebih lama lagi dari abad pertengahan, bahkan dari Paulus kirim surat ke Timotius, melihat jauh ke belakang ke tahun 400 BC ketika Nehemia. Kita sudah lihat 2 minggu yang lalu di pasal 7, saudara, setelah melalui berbagai macam intimidasi dari luar dan oposisi, kemudian ada konflik dari dalam, saudara, tembok Yerusalem dengan ajaib selesai dalam waktu 52 hari. Di pasal 7 kita melihat hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia memprioritaskan ibadah. Setelah 70 tahun orang-orang Israel itu berhenti beribadah kepada Allah Yahweh dan tidak mendengar firman Allah itu dibacakan, maka Nehemia berkata orang Lewi dan para penyanyi itu harus disiapkan untuk ibadah. Itu yang dilakukan di pasal yang ketujuh. Anda membaca daftar nama-nama orang yang kembali ke Yerusalem. Dan fokusnya adalah ibadah. Di pasal yang ke-8, saudara, kita hari ini akan fokus ke sana dan belajar 5 hal. 5 hal yang menjadi tanda bahwa ada kebangunan rohani, ada reformasi spiritual. 5 hal itu adalah merindukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan mentaati firman Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Merindukan firman Tuhan, dan saya mengajak Anda membaca, memperhatikan di slide ayat 1 dan 2. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Berhenti di sana dulu. Saudara, kata kunci dalam pasal 8 ini adalah people, orang-orang, yang muncul sebanyak 13 kali dalam 13 ayat yang pertama, saudara, pasal 8. Orang-orang atau semua orang itu diulang-ulang terus. Jadi, karakter utama dalam Nehemia pasal 8 itu bukan Esra, tetapi the people of God. Esra itu di sana membacakan, diminta, saudara, untuk membacakan kitab Taurat Musa. 5 kitab pertama dalam Alkitab kita hari ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab yang menjadi semacam instruction manual untuk bagaimana umat Allah itu harus hidup. Alkitab yang saat itu mereka miliki, saudara. Dan Esra ini tentu adalah seorang scribe, seorang ahli Alkitab. Itu sebab di dalam scroll yang asli sebenarnya Esra dan Nehemia itu menjadi satu kitab yang sama, saudara. Karena Taurat Musa itu pada waktu itu sulit didapatkan dan selama 70 tahun di Babilonia sudah tidak bisa ditemukan, kemungkinan Esra itu membuat salinan sendiri, dia mengcopy, saudara, Taurat Musa dalam lembaran-lembaran yang digulung. Jadi yang dibaca pada waktu itu bukan Alkitab seperti ini, tetapi gulungan lembaran-lembaran begitu banyak, saudara, ketika itu dibacakan oleh Esra. Sampai mesin cetak itu ditemukan di abad yang ke-15, Alkitab memang harus disalin secara manual dan biasanya ada 1 salinan di setiap kota. Tapi saudara, perhatikan ayat yang ke-2 tadi. Mereka meminta kepada Esra. Apa yang mereka minta? Supaya membacakan kitab Taurat Musa. Jadi mereka merindukan firman Allah. Dalam bahasanya dikatakan, they came as one man. Ada kesehatian, saudara. Dan semua orang itu meminta Esra untuk membacakan Taurat Musa. Saudara, dari mana kerinduan orang-orang banyak ini? Orang-orang tersebut tidak akan secara sehati dan serentak datang untuk meminta Esra dan menginginkan firman Allah. Kecuali roh Allah bekerja dalam hati mereka terlebih dahulu. Tanpa roh Allah bergerak
dalam hati mereka, tidak mungkin hati mereka itu bergerak mendekati Allah. Saudara, Anda datang beribadah, join ibadah kita secara online hari ini, dan mendengar firman Tuhan seperti ini, karena ada Roh Allah yang menggerakkan Anda. Dan salah satu hal yang terpenting kita adalah anak-anak Tuhan, adalah orang-orang percaya, adalah Anda dan saya tidak pernah memadamkan, mengecilkan atau menolak gerakan Roh Kudus dalam hati kita. Sebenarnya kalau kita ingin kebangunan rohani dalam diri kita, dalam gereja kita, maka saudara, yang harus terjadi itu adalah Roh Allah bekerja melalui firman Allah dalam hidup umat Allah. Itu definisi yang diberikan oleh J. Edwin Orr. Roh Allah bekerja melalui firman Allah di dalam umat Allah. Dan Nehemia 8 ini menjadi studi kasus yang sangat tepat untuk hal tersebut. Bahkan Nehemia 8 ini menjadi momen penting, saudara, sebuah inflection point, sebuah tonggak sejarah, bahwa mulai saat itu dalam ibadah orang Yahudi, Taurat Allah menjadi lebih penting daripada Bait Allah. Firman lebih penting daripada gedung. Mengomentari bagian ini, saudara, Derek Kidner menulis begini: "This day was to prove a turning point. From now on, the Jews would be predominantly a people of the book." Sejak saat itu, orang Yahudi dikenal sebagai the people of the book. Umat buku, umat dari kitab. Sejak saat itu, saudara, firman Tuhan perlu dipahami dan dimengerti oleh semua orang, dan setiap orang, bukan hanya imam, bukan hanya pemimpin umat. Setiap orang percaya perlu membaca seluruh Alkitab sebagai suara Allah dalam hidup mereka yang mengatur setiap area hidup kita. Dan ini dikonfirmasi oleh Yesus sendiri ketika dalam khotbah di bukit, dia berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Dalam Mazmur 119, saudara, pasal yang terpanjang di seluruh Alkitab, dan persis di tengah-tengah Alkitab kita, penulisnya, kemungkinan penulisnya itu Ezra sendiri, selama 9 kali menggarisbawahi, saudara, bagaimana firman Allah itu akan membawa kebangunan, menghidupkan kita. "Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu." Ayat 107. Jadi firman Allah itu bukan hanya hidup, tapi menghidupkan kita. Sebab firman itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, mari kita menjadi seperti orang-orang Israel di zaman itu. Merindukan firman Allah. Mereka menjadi seperti apa yang Petrus pernah katakan, saudara. Bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, tidak ada bayi yang baru lahir itu bisa berpikir begini, "Okay, mama lagi sibuk. Dan karena aku adalah bayi Kristen, gak apa-apalah aku sabar nunggu sampai mama selesai, ya baru aku mendapatkan ASI. Mungkin 30 menit lagi aku tak ngerjain yang lain." Gak ada bayi yang seperti itu, saudara. Kalau dia lapar, dia akan minta sekarang. Kalau gak dikasih, dia akan lebih teriak menangis. Dan teriakannya akan semakin kenceng pada waktu itu tidak terjadi. Saudara, kita harus memiliki kerinduan seperti itu terhadap firman Allah. Tanpa itu, saudara, kebangunan rohani tidak akan pernah terjadi. Dan yang menarik, saudara, di ayat 1 dan 2 ini dikatakan, pada waktu dikatakan mereka menginginkan, saudara tahu berapa jumlah orang yang ada di sana? Kalau Anda membaca pasal yang ke-7, Anda akan tahu jumlahnya itu 60.000. Itu sebab mereka tidak ketemu di Bait Allah, karena gak cukup, saudara. Mereka ketemu di alun-alun kota, di depan pintu gerbang air, the main gate, saudara. Kalau hari ini di Melbourne itu mungkin di ujung antara Bourke Street dan Swanston Street, saudara. Di Bourke Street Mall itu, ketemu di tengah-tengah kota. Terus kemarin grand final yang nonton itu sekitar 60.000. Ini 70.000 orang, saudara. Mereka itu
berkumpul sama-sama, saudara, sehati ingin firman Allah diberitakan. Apakah Anda memiliki kelaparan, kehausan akan firman Allah seperti itu? Kapan terakhir kali Anda merasakan hal yang sedemikian? Yang kedua, saudara, bukan hanya mereka merindukan firman Allah, tapi mereka kemudian mendengarkan firman Allah. Ayat 3 dan 4. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Berhenti di sana dulu. Firman Allah dibacakan di hadapan semua orang yang dapat mendengar dan mengerti. Sebenarnya ini menjadi salah satu dasar mengapa anak-anak yang sudah bisa mengerti firman Allah yang dikhotbahkan di kebaktian umum, itu perlu ada dalam kebaktian umum. Yang belum bisa ngerti, mereka boleh ada dalam sekolah minggu. Itu sebab kita punya kelas-kelas sekolah minggu berdasarkan umur. Sesuai dengan level pemahaman mereka mengajarkan Injil Kristus Yesus dengan age appropriate language dan medium. Tetapi bagi mereka yang sudah dapat mendengar dan mengerti dengan baik, saudara, mereka bisa menjadi bagian dari kebaktian umum gereja. Ayat yang keempat, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Saat Esra membacakan bagian dari kitab itu, ia membacanya dari sebuah gulungan kitab yang besar, saudara. Dan saking besarnya, saudara, karena ia membacanya dari pagi sampai tengah hari. Saudara, ini artinya dari jam 6 pagi, matahari terbit, sampai tengah hari, saudara. Jam 12, berarti 6 jam. Ibadah 6 jam. Saudara, kita hari ini gak suka ibadah terlalu lama. Kita gak tahan, saudara. Ada seorang pengkhotbah yang naik ke mimbar, memulai khotbahnya dengan meminta maaf gara-gara ada bandage, saudara, di wajahnya, ya, ada tensoplas. Lalu dia bilang begini, saudara sekalian, sambil shaving, tadi pagi saya itu sedang memikirkan tentang khotbah dan kulit wajah saya nggak sengaja terpotong. Lalu setelah ibadah, bendahara gereja itu menemukan secarik kertas di kantong persembahan. Kertas itu bunyinya seperti ini. Pastor, kalau shaving jangan pikirkan khotbah sampai kepotong kulit wajah. Lain kali, coba dibalik. Pikirkan tentang kulit wajah dan potong khotbahmu. Maksudnya jangan khotbah kepanjangan. Sesudah saya tidak kemudian merekomendasikan khotbah itu harus minimal 1 jam. Karena seringkali khotbah panjang, khotbah yang lama itu karena pengkhotbahnya bertele-tele, kurang persiapan. Jadi khotbah itu unnecessarily long. Enggak perlu panjang tapi panjang. Banyak yang mengusulkan saudara khotbah 30 sampai 60 menit. Seluruh ibadah 1 jam. Tapi secara umum itu tergantung dua hal, kemampuan pengkhotbah menyampaikan dengan fasih, jelas dan menarik. Yang kedua, kemampuan jemaat untuk mendengarkan dengan baik. Dan thanks to Google, YouTube dan sosial media yang lain, saudara, kemampuan jemaat mendengar untuk menyerap sesuatu secara mendalam dan intensif itu sudah menurun dengan drastis. Saudara, attention span manusia hari ini tidak beda dengan attention span ikan koki, goldfish. Goldfish itu, saudara, attention span-nya cuma 5 detik. Ya, sekitar 2 detik lebih lama dari pengunjung sebuah website. Jadi kalau Anda scrolling website atau lihat social media, dalam hitungan detik ketiga, 1, 2, 3. Kalau Anda gak suka, Anda akan pindah website. Anda akan pindah channel. Dan celakanya sikap yang sama itu kita bawa pada waktu beribadah. Pada waktu dalam hitungan detik ketiga Anda tidak lagi
tertarik untuk mendengar khotbah, Anda itu mentally switch off, Anda pindah. Nanti aku makan apa ya habis gereja? Tadi kompor udah dimatiin belum? Minggu depan aku ngapain aja ya di kantor? Saudara, kita mentally switch off karena kita merasa itu terlalu lama dan tidak menarik. Ada gereja, saudara, di Indonesia, saya tidak mau sebutkan namanya, yang luar biasa, saudara, satu hari minggu 10 kali ibadah berturut-turut. Saudara tahu kenapa? Karena gerejanya cuma ibadah klaim hanya 1 jam, saudara, tidak lebih dari 1 jam. Dari doa, dari fotum sampai doa berkat 1 jam selesai. Dan itu sebelum pandemi, saudara, on site 1 jam doang. Jadi rupanya banyak orang Kristen yang senang ibadah singkat. Jadi kalau Anda ingin memulai ibadah, tips yang penting supaya diminati orang, adakan ibadah 30 menit. Ya. Kalau Anda bisa mengklaim diri sebagai gereja yang cuma ibadah 30 menit, saya yakin pasti ramai. Dikunjungi orang, saudara. Masalahnya di surga nanti, jemaatmu tidak akan tahan beribadah kepada Allah bukan hanya 30 menit, tetapi 30 miliar tahun. Perhatikan, saudara, ayat 4b. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Bagi kita hari ini artinya saat mendengar firman Tuhan, saudara, kita itu sungguh-sungguh mendengarkan dan memperhatikan, tidak sibuk mikirin nanti makan apa setelah kebaktian, makan di mana, dan seterusnya. Atau bahkan scrolling sosial media, tapi fokus kepada Allah. Fokus kepada firman-Nya yang sedang disampaikan oleh para hamba-Nya. Saudara Charles Spurgeon itu pernah mengatakan satu kalimat yang baik, saudara. A Bible that's falling apart usually belongs to someone who is not falling apart. Ada gambarnya di slide. Sebuah Alkitab itu yang mulai hancur biasanya dimiliki oleh orang yang hidupnya tidak hancur. Jadi karena dia sangat memperhatikan, mendengar suara Allah lewat firman yang dia baca, saudara, hidupnya itu kokoh, solid di dalam Tuhan. Bedakan dengan gambar yang satu lagi di slide, Alkitab yang berdebu. Berdebu karena tidak pernah disentuh. Itu sebab, saudara, Alkitab itu akan membuat Anda terhindar dari dosa. Kalau Anda membacanya, mengaplikasikannya, Alkitab itu akan membuat Anda terhindar dari dosa. Tapi sebaliknya juga benar. Dosa akan membuat Anda terhindar dari Alkitab itu sebab Anda tidak pernah baca Alkitab lagi. Jadi, mereka bukan hanya merindukan firman Tuhan, mereka juga mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, mereka menghormati firman Tuhan, ayat 5 sampai ke 7. Mari kita baca ayat 5 terlebih dahulu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Masea, sedang sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Nah, itu nama-nama kalau Anda mau punya anak dan belum tahu nama anak saudara. Perhatikan, saudara, Ezra itu berdiri di atas sebuah mimbar kayu dan dicatat mimbar kayu tersebut dibuat khusus. Khusus, saudara, untuk peristiwa itu. Purpose built platform. Sengaja, saudara, dibuat khusus dan dicatat ia berdiri lebih tinggi. Bukan supaya Ezra jadi pusat perhatian, tetapi supaya jemaat Allah dapat memusatkan perhatian mereka kepada firman Allah yang sedang dibaca dan dijelaskan. Jadi, yang kita bisa pelajari dari bagian ini, kita harus berusaha, saudara, agar firman Allah itu memiliki efek positif terbesar bagi jemaat dengan hal-hal yang praktis. Sebabnya hari ini di gereja-gereja Tuhan ada mimbar, ada panggung, ada lighting yang membuat pengkhotbah itu mudah dilihat. Ada mikrofon, ada speaker, saudara, yang membuat suara pengkhotbah jelas didengar. Semua itu agar jemaat itu bisa memiliki perhatian dan mengingat firman Tuhan secara lebih mudah. Ada attention and retention of learning.
Ayat 6, saudara. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Dan pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Jadi gambarannya seperti ini, saudara. Pada waktu Esra itu membuka kitab itu, tiba-tiba semua orang tanpa ada yang suruh langsung berdiri. Itu artinya mereka itu menghormati firman Allah. Di ICC, di gereja ini, saudara, sebelum pandemi, setiap kali pembacaan firman Allah sebelum khotbah dimulai, jemaat juga berdiri saat firman Allah dibacakan. Karena kita menghormati firman Allah. Bahkan seharusnya kita itu terus berdiri selama pemberitaan firman Allah. Itu bukan karena kita itu mensakralkan seakan-akan Alkitab itu barang keramat, saudara. Tapi kita menghormati Allah yang berfirman kepada kita. Ayat ke-7, bukan hanya mereka berdiri, tapi kemudian mereka berespon dan menghormati firman Allah dengan menyembah Allah. Dikatakan begini, saudara. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Oh, it's amazing, saudara. Kalau Anda pikir, oh itu ya, biasa hanya gereja tertentu, Pentekostal, karismatik yang tiap kali ada yang khotbah mereka berkata, amin, dari belakang. Yes, Lord. Lalu angkat tangan. Saudara, enggak. Di Alkitab ada, saudara. Dan itu respon yang natural, yang keluar dari hati, tidak dibuat-buat. Mereka mengangkat tangan, artinya, saudara, mereka mengakui bahwa engkau Allah pencipta yang besar dan kami manusia ciptaan yang terbatas, yang berdosa, dan kami membutuhkan engkau. Mereka sujud menyembah bahkan sampai muka itu ke tanah, tanda mereka itu berserah diri total kepada Allah. Saudara, ini bentuk mereka itu sungguh-sungguh menghormati firman Allah. Hari ini beda sekali, saudara, banyak orang yang selonjoran, tiduran gitu ya, scrolling sosial media dengan sikap-sikap tubuh yang menunjukkan bahwa mereka itu bored, jenuh. Lihat jam, kapan selesai khotbah ini? Boro-boro angkat tangan atau menyembah sampai muka ke tanah. Kita tidak menunjukkan sukacita di dalam muka kita. Tapi mereka berbeda, saudara. Bukan saja mereka itu merindukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, tapi yang keempat, mereka memahami firman Tuhan. Ayat yang ke-8. Juga Yesua, Bani, Serebaya, Yamin, Akub, Sebetai, Hodia, Maseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Saudara, Alkitab dijelaskan kepada orang-orang. Perjanjian lama itu memang ditulis dalam bahasa Ibrani dan umat Allah ini masalahnya hidup di dalam masa pembuangan Babilonia selama 70 tahun, yaitu seluruh hidup mereka. Mereka hidup dalam budaya dan bahasa yang sama sekali berbeda. Kemungkinan besar mereka berbahasa Aramik. Mereka hidup bukan di budaya Yahudi, tapi budaya asing, budaya Babilonia. Jadi ada language barrier, ada geographical difference, ada cultural gap. Bahasa, tempat, budaya beda antara mereka dengan Taurat Musa yang ditulis mungkin sudah 1000 tahun sebelum masa Nehemia 8 itu. Itu sebabnya, saudara, firman itu perlu dijelaskan supaya jemaat mengerti. Dan ini yang harus menjadi tujuan utama dari setiap pengkhotbah, dari setiap pemimpin cell group, dari setiap guru sekolah minggu, yaitu agar orang yang mendengar Anda itu ngerti. Setujuan firman Tuhan itu diberitakan bukan untuk menghibur dengan humor atau ilustrasi yang menggugah hati kita, meski itu enggak salah. Tujuan firman Tuhan diberitakan bukan untuk membuat jemaat itu terpukau dengan wow,
Luar biasa pengkhotbah ini. Tapi tujuannya adalah agar jemaat ngerti, saudara. Jika Anda belajar firman Tuhan secara pribadi atau Anda mengajarkan firman Tuhan, ingat pertanyaan ini, so what? Oke, kalau ini adalah firman Tuhan, so what? Apa implikasinya bagiku? Itu yang harus dibahas, saudara. Perubahan apa yang harus terjadi di dalam hidup saya dan hidup orang-orang yang mendengarkan pengajaran saya. Bapak Gereja John Calvin, saudara, pernah menulis demikian, saudara. Setiap kali saya berkhotbah, saya memegang satu prinsip ini. Setiap pendengar mendapatkan manfaat dari pengajaranku, yaitu dibangun dalam iman. Hidupnya berubah. Jika jemaat tidak dibangun, Calvin menulis, maka aku telah menyalahgunakan, menistakan firman Allah. 2 Timotius 3:16 berkata begini, saudara, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah atau dinafaskan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. To tell us what

Belas saya akan bacakan 3 ayat pertama. Lalu Nehemia kepala daerah itu dan Imam Esra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah dan minumlah. Makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman yang manis dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. The joy of the Lord is your strength. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata tenanglah. Hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum. Untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Jadi saudara Nehemia berkata, jangan berduka, jangan menangis. Lalu mereka taat dan mereka berhenti berduka, berhenti menangis. Lalu mereka berpesta, makan dan minum. Dan membagikan kepada mereka yang tidak punya makanan dan minuman. Lalu mereka, saudara, Anda bisa membaca di ayat yang 14, 15, sampai 19, saudara. Membuat pondok dari daun-daunan dan tinggal di dalam pondok tersebut selama 7 hari. Saudara, ada 2 pertanyaan yang relevan ketika kita membaca bagian ini. Yang pertama, mengapa mereka disuruh Nehemia untuk tidak menangis? Stop berduka cita. Yang kedua, saudara, yang tidak kalah penting, kenapa sih mereka menangis in the first place? Kenapa mereka waktu dengar pemberitaan firman Tuhan lalu ngerti terus nangis? Sudah bukan karena mereka itu karena dari denominasi gereja tertentu yang kalau dengar firman Tuhan dalam ibadah selalu nangis-nangis. Bukan itu, saudara. Jadi apa jawabannya? Kalau Anda membaca Imamat 23, ini konteks yang terjadi, saudara. Karena di Nehemia 8 dikatakan ini mereka ada di bulan yang ke-7. Ya, dan di Imamat 23 itu dikatakan di bulan yang ke-7 ada hari raya. Berbagai macam hari raya yang harus dirayakan. Yaitu hari raya pendamaian. Hari raya pondok daun. Hari raya pendamaian itu berbicara mengenai betapa Allah itu bermurah hati. Hari raya pondok daun itu berbicara betapa Allah itu menopang hidup mereka ketika mereka ada di padang gurun, suruh nenek moyang mereka. Lalu mereka ingat semua itu. Mereka ingat bagaimana mereka sudah berdosa kepada Allah. Itu sebab mereka dibuang di Babilonia. Tetapi Allah itu setia dan membawa mereka kembali. Itu sebab mereka menyadari keberdosaan mereka. Tapi kemudian Nehemia berkata, stop berduka, stop menangis. Allah itu baik, Allah itu bermurah hati kepadamu. Jadi saudara, mereka menangis karena mereka ingat mereka sudah melacurkan diri kepada ilah-ilah lain. Allah menghukum mereka di Babilonia. Tapi duka cita dosa itu harus diganti dengan sukacita pertobatan dari dosa dan pengampunan dari Allah. Itu sebab Nehemia mengucapkan kalimat yang seringkali dikutip jadi ayat hafalan tapi konteksnya tidak pernah diketahui. Yaitu di ayat yang ke-11 tadi. Sukacita karena Tuhan. Itulah perlindunganmu. Atau lebih sering kita mengutipnya dalam bahasa Inggris. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. Saudara, saat Taurat Tuhan itu dibacakan, yang terjadi adalah suasana kebangunan rohani. Suasana reformasi spiritual. Relasi antara Allah dengan umatnya, itu seringkali seperti suami dan istri. Yesaya 54 ayat 5 berkata, yang menjadi suamimu ialah Tuhan semesta alam namanya. Sebenarnya kalau ada suami yang komplain, mengapa kamu selalu keluar malam? Komplain terhadap istrinya. Tidak ada istri yang akan bilang, loh kan aku sudah masak buat kamu. Aku sudah urus anak, bahkan aku ini juga kerja untuk membantu penghasilan keluarga. Kurang apa lagi? Setiap suami pasti tahu, saudara, mungkin istrinya sudah pintar masak, pintar ngurus anak, ngurus rumah, bahkan bisa kerja. Tapi ada satu hal yang terpenting yang belum terjadi, yaitu apa? Hati istrinya tertambat pada pria lain.
pada laki-laki lain. Saudara, itulah sikap kita kepada Allah. Allah yang

menjadi suami kita dan kita mempelai wanitanya, kita memiliki affair dengan berbagai berhala dalam hidup kita. Karir, posisi, pengakuan orang lain. Kita penuh rasa bersalah dan rasa malu dan kita sadar betapa sering kita itu terlalu sibuk dengan berbagai hal dan lupa akan firman Allah. Itu sebabnya, saudara, kita pun perlu menangis. Tapi kita juga perlu bersuka cita. Karena apa? Karena Allah menerima kita kembali. Apa dasar Allah itu bisa menerima kita? Berkali-kali, saudara, kita jatuh, kembali, Allah terima. Kita jatuh lagi, kita kembali, Allah menerima kita dan mengampuni kita. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Kristus Yesus. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ibrani 4 ayat yang kedua. Saudara, Anda dan saya senantiasa diterima oleh Allah kembali. Karena Yesus dengan sempurna menjadi korban penebus dosa kita. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat slide yang terakhir. Kata the joy of the Lord is your strength. Saudara, di mana tekanannya? Tekanannya bukan sukacita. Kamu harus bersuka cita, itu kekuatanmu. Bukan sukacita Allah adalah kekuatanmu, your strength. Bukan sukacita Allah adalah kekuatanmu, bukan susah, tapi tekanannya sebenarnya adalah of the Lord. Sukacita yang dari Allah, sukacita yang milik Allah. Saudara, maksudnya adalah Allah itu bersukacita. Dia adalah makhluk yang paling berbahagia dan tidak membutuhkan siapapun dan apapun di dunia ini untuk membuat dia berbahagia. Karena dia itu cukup dalam dirinya sendiri. Tetapi dia itu ingin men-sharingkan kasihnya kepada kita. Dan dia itu mengalami sukacita, saudara, ketika anak-anaknya datang kepadanya. Allah sebagai suami itu bersukacita ketika mempelai wanitanya kembali kepadanya. Jadi Anda kalau bayangkan seseorang Israel mempelai wanita itu sedih dan malu karena telah melacurkan diri kepada Allah lain. Namun di sana Allah mempelai pria itu berdiri dan wajahnya menatap dengan penuh belas kasih kepada mempelai wanitanya dengan mata yang penuh dengan senyum. Dia memegang tangannya lalu berkata, aku tetap komit mengasihimu. Aku tetap setia meskipun kau tidak pernah terus setia kepadaku. Aku tidak akan pernah meninggalkan kau meskipun kau pernah meninggalkan aku. Saudara, ini yang kita perlu lakukan untuk memiliki kebangunan rohani. Berduka cita karena dosa itu benar. Tapi duka cita kita tidak boleh lebih besar daripada sukacita kita akan Yesus penebus dosa kita. Anda dan saya pendosa yang besar. Karena meninggalkan firman Allah. Tetapi saudara, Yesus adalah juru selamat yang lebih besar daripada dosa kita. Hari ini saya bertanya kepada Anda, apakah Anda merasa jauh dari Tuhan? Kerohanian Anda kering? Ingat, the joy of the Lord is your strength. Anda merasa jenuh, kehilangan semangat, letih secara emosi dalam masa pandemi ini. Ingat, the joy of the Lord is your strength. Anda bertanya, Tuhan, sampai kapan saya harus ada di masa lockdown, di masa pandemi dengan ketidakmenentuan yang ada? Ingat, saudara, sukacitamu bukan dari situasi hidupmu, sukacitamu dari Tuhan. The joy of the Lord is your strength. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, setiap firman yang keluar dari mulutmu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Tapi dia akan melaksanakan apa yang kau kehendaki. Itu sebab kami berdoa, bangunkan kami dengan firmanmu. Hidupkan kami dengan injilmu. Tolong kami ya Tuhan untuk mengingat apa yang pernah ditulis oleh Sefanya. Engkau Tuhan Allah kami ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Engkau bergirang karena engkau dengan sukacita memperbaharui kami dalam kasih-Mu. Biarlah kami kembali hari ini kepada-Mu, mendekatkan diri kami kepada-Mu, membaca firman-Mu dan merenungkannya dan mengertinya dan mentaatinya.
Biarlah kami mengalami sukacita Allah itu. Karena kami tahu di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah dan di tangan kanan-Mu ya Tuhan ada nikmat senantiasa. Terima kasih Bapa. Jemaat sekalian, kalau sebentar kita akan selesai ibadah ini, biarlah Engkau menjadi saksi Kristus dimanapun Dia menempatkan Engkau lewat Zoom, lewat berbagai interaksi yang terjadi secara online maupun secara face to face di masa-masa ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, dan kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus beserta dengan kau sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati.

rumah papa mama, mungkin ada di rumah kakek nenek, atau yang ada di dalam kamar sendirian. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Hari ini, hari Minggu ini, Kak Andi akan ajak adik-adik bersuka cita. Sudah siap belum? Sudah mandi belum? Sudah pakai pakaian ganteng dan cantik belum? Kalau sudah siap, yuk kita nyanyi bersama.

0: orang yang masih belum siap. Harus siap untuk apa?
1: Untuk dengar firman-Nya.
0: Kita berdoa bersama-sama. Kak Andi akan tunggu semuanya sudah siap berdoa karena kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini, hari Minggu, kami tetap boleh bertemu dengan Tuhan. Kami tetap boleh memuji nama Tuhan. Dan yang terutama Tuhan, kami juga sudah siap dengar firman Tuhan. Tuhan, kami semua bersuka cita. Kami siap memuji nama Tuhan. Kami siap memberikan hidup kami untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap beribadah dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga siap untuk menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Aduh, adik-adik, hari ini Kak Andi itu lagi mikir-mikir. Apakah adik-adik itu penuh sukacita apa enggak? Nah, coba lihat. Kalau bersukacita, harusnya senyum. Harusnya senyum. Mana coba dilihat? Senyumnya mana? Oh iya, yang cowok-cowok senyum dong. Yang cewek-cewek senyum cantik. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hati kita. Ada Tuhan mengasihi kita. Sehingga kita juga siap. Seperti Tuhan siap mengasihi kita, juga kita siap mengasihi Tuhan. Kita mengasihi papa mama, kita mengasihi adik kakak, kita juga mengasihi teman. Ayo, siapa yang mengasihi papa mama? Angkat tangan. Siapa yang suka tengkar? Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Nah, ada satu lagu yang mengatakan, Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus di dalam kita semua akan mengasihi. Yuk, Kak Eka, kita nyanyikan bersama-sama ya. Aku memuji Tuhan, semua

sudah nyanyi berarti sudah diingatkan bahwa Yesus hidup di dalam kita. Aduh, Kak Andi, minggu lalu ceritanya apa ya? Minggu-minggu yang sebelumnya, sejak kita bulan September, cerita tentang apa? Tentang raja-raja. Ada raja yang jahat di mata Tuhan. Boleh enggak kita semua melakukan hal yang buruk? Enggak boleh. Yang boleh adalah melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Ada satu lagu adik-adik yang mengingatkan kita semua bahwa mata Tuhan melihat di mana apa yang kita lakukan baik ataupun yang buruk. Kita nyanyi bersama-sama ya. Tetap berdiri. Kita akan menyatakan mata Tuhan melihat. Yo semua, siap-siap. Kita mengatakan mata Tuhan melihat.

kita. Jangan buat dosa, jangan buat jahat, karena dosa punya konsekuensinya. Adik-adik pasti akan dihukum, mau sekarang atau besok. Nah, sekarang kalau enggak suka dosa, yuk kita belajar bersama-sama dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan inilah yang membantu kita untuk tahu apa yang Tuhan mau. Sedikit demi sedikit, Tuhan akan merubah hidup kita serupa dengan Kristus. Kita belajar lagu ini, kita nyanyi bersama-sama sedikit demi sedikit. Karena kita akan diubahkan oleh Tuhan, ya. Bersama-sama tetap berdiri.

0: sudah siap, silakan Kak Mei untuk menceritakan firman Tuhan minggu ini.
1: Shalom anak-anak, kembali lagi kita berjumpa dalam tele ibadah sekolah minggu. Anak-anak, sudah beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, kita mendengar cerita tentang raja-raja di Israel. Tahukah anak-anak bahwa selama pemerintahan raja-raja di Israel, ada kehadiran Nabi Tuhan? Masih ingat? Ada dua nabi yang Tuhan pakai selama pemerintahan dari Raja Ahab sampai cerita kita minggu lalu, yaitu Raja Yoas. Nabi siapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, betul. Nabi Elia dan Elisa. Dan anak-anak, tahukah bahwa antara kedua nabi ini ada kemiripan? Mereka sama-sama dipakai secara hebat dan luar biasa oleh Tuhan. Kami akan buat dalam bentuk tebak peristiwa, di mana anak-anak akan menebak peristiwa apakah ini dan nabi siapa yang ada dalam peristiwa ini. Apakah Elia atau Elisa? Siap ya? Oke. Yang pertama, peristiwa apakah dalam gambar ini? Dan siapakah nabi dalam peristiwa ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah gambar peristiwa Elia membantu janda di Sarepta, di mana waktu itu terjadi kelaparan karena kekeringan. Hujan di Israel tidak turun. Nabi Elia membantu janda di Sarepta, di mana tepung dan minyak tidak pernah habis sampai hujan turun kembali. Luar biasa ya anak-anak ya. Peristiwa berikut. Apa peristiwanya dan siapakah nabi dalam peristiwa ini? Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Itu adalah peristiwa Nabi Elisa membantu seorang janda di mana dia mengalami masalah hutang. Dia tidak bisa membayar hutangnya. Dia datang kepada Nabi Tuhan, yaitu Elisa, supaya anak-anaknya tidak dibawa oleh penagih hutang. Elisa melakukan mujizat, yaitu minyak dalam buli-buli ketika dituang ke dalam tempayan-tempayan yang dikumpulkan. Minyak itu mengalir dan mengalir, memenuhi seluruh tempayan yang ada, sehingga minyak ini boleh dijual dan hasilnya bisa membayar hutang dan membantu janda ini, anak-anaknya tidak jadi hutang. Luar biasa kan anak-anak? Berikutnya, peristiwa apa? Ya, benar. Ini adalah peristiwa Elia membangkitkan anak dan janda di Sarepta. Luar biasa ya, Tuhan lewat nabinya, yaitu Nabi Elia, dia membangkitkan anak dan janda di Sarepta. Itu Nabi Elia. Selanjutnya, peristiwa apa? Ya, benar sekali. Ternyata Elisa tidak kalah hebatnya. Tuhan memakai dia. Anak-anak, Elisa pun bisa membangkitkan anak dari perempuan silam. Mirip kan antara dua nabi itu? Berikutnya, peristiwa apa ini? Siapa yang tahu? Ya, itu adalah gambar peristiwa Nabi Elia naik ke surga. Jadi di akhir kehidupan dari Nabi Elia, dia naik ke surga, naik ke kereta kuda berapi. Bagaimanakah dengan Nabi Elisa? Anak-anak, kita belum bercerita tentang Nabi Elisa bagaimana akhir hidupnya. Kalau Nabi Elia akhir hidupnya luar biasa, dia naik ke surga, dengan berita juga bagaimanakah dengan Nabi Elisa. Hari ini kami mau cerita tentang akhir hidup dari Nabi Elisa, Nabi Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya kami mengajak kita untuk berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan hadir dan memimpin akan pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah kami yang menyampaikan, biarlah Roh Kudus membantu memperlengkapi sehingga kami boleh bercerita dengan baik dan dapat dimengerti oleh setiap anak-anak yang mendengarkan. Tolonglah setiap anak-anak, berikanlah hati yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, cerita hari ini bisa dibaca dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 21. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 21. Anak-anak, Raja Yoahas kemudian meninggal dan dia digantikan oleh anaknya yang bernama Yoas. Anak-anak, Yoas dia pun mengikuti kelakuan ayahnya. Jadi sama-sama jahatnya. Yoas tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi dia menyembah kepada berhala. Anak-anak, melalui Nabi Elisa yang sudah tua pun Tuhan memakai Nabi Elisa untuk bernubuat tentang kemenangan orang Israel atas bangsa Arab. Waktu itu ketika Elisa sedang sakit, Raja Yoas datang mengunjungi Nabi Elisa. Nabi Elisa mengatakan kepada Yoas, ambillah busur dan anak panah. Lalu diambillah Raja Yoas busur dan anak panah. Kemudian Nabi Elisa mengatakan, tariklah busurmu. Lalu Raja Yoas menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja dan berkata, bukalah jendela di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahlah. Kemudian berkatalah Elisa, itu adalah anak panah kemenangan dari Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu Elisa berkata, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya anak panah itu. Kemudian Elisa berkata lagi kepada Raja Israel, yaitu Yoas, pukullah ke tanah. Raja Yoas memukul anak-anak panah itu sampai 3 kali ke tanah. Kemudian Elisa bernubuat bahwa Raja Israel dan bangsa Israel akan mengalahkan kerajaan Aram sampai 3 kali. Anak-anak, Elisa sebelum meninggal dia melakukan hal yang baik. Jadi dia bernubuat tentang kemenangan bangsa Israel. Sesudah itu Nabi Elisa meninggal dan dia dikuburkan. Anak-anak, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa sebelum kematiannya, apakah benar-benar terjadi? Kita bisa baca dari 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-25. Kami akan bacakan bersama anak-anak baca dari rumah ya. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hasael, kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapatkan kembali kota-kota Israel. Jadi, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa benar-benar terjadi. Raja Yoas kembali dapat merebut kota-kota Israel yang sebelumnya direbut oleh Hazael, Raja Aram. Anak-anak, kenapa Raja Yoas dan bangsa Israel bisa kembali menang? Apakah mereka baik? Tidak, anak-anak. Raja Yoas, raja yang jahat, dia beserta dengan bangsa Israel telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihani mereka. Tuhan menyayangi mereka. Karena dia ingat akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Anak-anak, begitu pula dengan kita. Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mau menyelamatkan kita. Bukan karena kita ini baik, kita semua berdosa. Tapi karena kasihnya yang besar, dia mau mati disalibkan untuk menyelamatkan kita. Anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari cerita hari ini? Bahwa mengasihi Tuhan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh sepanjang hidup kita, seperti teladan dari Nabi Elisa. Tahukah anak-anak, Nabi Elisa setia melayani Tuhan. Kurang lebih dia melayani Tuhan selama 60 tahun pada pemerintahan 6 raja. Nabi Elisa tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Sampai pada akhir hidupnya, dia pun masih bisa bernubuat untuk kemenangan bagi bangsa Israel. Janganlah seperti Raja Yehu ataupun Raja Yoas. Raja Yehu awalnya baik, tetapi akhirnya tidak baik. Pada awalnya, Raja Yehu menghapuskan penyembahan berhala di Israel. Bahkan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu memusnahkan keluarga Ahab. Tetapi kemudian, apa yang dilakukan oleh Raja Yehu? Dia tidak sungguh-sungguh, anak-anak. Dia kembali melakukan dosa, menyudikan hati Tuhan, yaitu dia melakukan penyembahan terhadap patung anak lembu emas. Itu merupakan hal yang Tuhan tidak suka. Bagaimanakah dengan Raja Yoahas, anak dari Raja Yehu? Raja Yoahas juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah patung berhala dan membawa bangsa Israel untuk melupakan Tuhan. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan menyerahkan mereka ke tangan Raja Hazael, yaitu bangsa Aram. Mereka berseru kepada Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan menolong mereka. Tapi apa yang terjadi, anak-anak? Ketika Tuhan menolong bangsa Israel dan Raja Yoas, mereka kembali. Bagaimana dengan anak-anak? Marilah kita sedikit demi sedikit mau diubahkan menjadi lebih baik. Anak-anak, kalau hari ini anak-anak sudah percaya Tuhan Yesus, anak-anak setia mengikuti sekolah minggu, adakah untuk seterusnya dalam hidup anak-anak mau tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus? Mau tetap setia melakukan perintah yang Tuhan mau lewat firman Tuhan, yaitu Alkitab? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Tuhan, tolonglah kami untuk mau meneladani teladan hidup daripada Nabi Elisa. seorang nabi Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan seumur hidup kami. Dan tolonglah kami untuk taat pada perintah Tuhan, sehingga hidup kami membuat Tuhan Yesus tersenyum. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mohon kuatkanlah kami untuk hidup menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ayo, yang sudah dengar firman Tuhan, Kak Adik mau tahu, adik-adik benar-benar dengar Kak Mei cerita apa enggak? Ayo, pesannya Kak Mei, adik mau ya jadi anak Tuhan yang mewujudkan, yang mencontohkan bagaimana Tuhan mengasihi adik-adik. Apa yang adik-adik lakukan untuk teman, untuk sahabat yang kesusahan, ataupun untuk koko cici, kakak adik, papa mama, semua untuk mengasihi Tuhan. Nah, hari ini Kak Adik juga mengajak adik-adik belajar untuk memberikan persembahan, belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi banyak banget untuk kita semua. Kita nyanyikan sedikit demi sedikit, minta bantuan papa mama, cici cici.

demi sedikit, karena Tuhan mengubahkan kita. Nah, sebelum kita akhiri ibadahnya, Kak Andi mau mengucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Kiranya Tuhan mengasihi adik-adik senantiasa, makin hari makin cinta Tuhan. Yuk, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami.

Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami ingin seperti Yesus, mengasihi sesama kami, mengasihi teman kami, saudara kami, papa mama kami. Tuhan, bantulah kami. Kiranya anak-anak sekolah minggu bersama-sama dan juga guru-guru sekolah minggu yang bersama-sama beribadah hari ini boleh menjadi contoh untuk sesama kami, yaitu menolong, mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersuka cita kami boleh beribadah bersama Tuhan. Semua yang bersuka cita katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sore hari ini kita bersyukur karena Tuhan kembali memberi kesempatan kepada kita beribadah di tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mensyukuri untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Sekali lagi kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kami dan menghantar kami ke tempat ini, melayakkan kami kembali menikmati hadirat Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah setiap kami boleh merasakan secara khusus persekutuan dengan Tuhan. Melalui pujian, melalui kebenaran firman-Mu, bahkan juga melalui setiap relasi kami dengan saudara-saudara seiman. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu, dan kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Saat Daud mengalami perlindungan Allah yang nyata, ia memberi respon dengan menyatakan pengakuan yang sungguh tentang apa yang telah Allah perbuat. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saat konsekuensi dosa menggentarkan setiap kita, Kristus tidak pernah lelah meraih kita. Rahmat-Nya yang besar dan melimpah menyambut setiap kita untuk datang kepada-Nya.

kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan pada saat ini kita datang di hadapan Tuhan secara pribadi, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita.

kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu yang melimpah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karya salib-Mu yang mulia, yang jauh melebihi apa yang layak kami terima, melampaui segala kelemahan, kegagalan, dan kehancuran kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memandang kami berharga? Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu memohon ampun. Saat di dalam jatuh dan bangun hidup kami, seringkali kami mengarahkan mata dan hati kami pada hal-hal selain Engkau. Ampuni kami Tuhan, saat kami bermegah bukan di dalam anugerah-Mu, namun pada hal-hal yang fana, pada hal-hal yang sementara. Ya Tuhan, saat ini kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk kembali menyegarkan jiwa kami, memberi kami satu lagi pengharapan yang baru, pengharapan sejati yang tidak akan tergoyahkan. Dan dalam ibadah kami pada saat ini, biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami puja dan kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Sebagai respon atas anugerah dan jaminan keselamatan dari Allah, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakkan, diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin. Tuhanlah sumber kekuatan kita, sebab Dialah Allah yang perkasa. Biarlah segala

silakan untuk duduk kembali. Tuhan adalah gembala kita. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah yang kelam, Ia tetap ada bersama-sama dengan kita. Biarlah firman Tuhan terus meneguhkan kita, bahwa kita

0: Kiranya pujian ini keluar dari hati kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu Tuhan mengerjakan kebaikan. Tidak peduli jalan seperti apa yang kami lalui, yang penting dengan siapa kami berjalan. Selama kami berjalan bersama gembala agung kami yang menyerahkan nyawanya bagi kami, maka lembah kekelaman menjadi tempat yang paling aman. Karena kami tahu Tuhan selalu mengerjakan kebaikan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus berkenan bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, mengalahkan kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu, dan kiranya momen pemberitaan firman menjadi momen perjumpaan, perjumpaan yang akan mengubahkan kami. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitan Kristus diberitakan sekali lagi, sejelas-jelasnya, sekuat-kuatnya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Hari ini tema firman Tuhan kita adalah ketika keberanian berjumpa dengan kebanggaan. Ketika keberanian berjumpa dengan kebanggaan. Apa yang akan dibahas nanti kita akan lihat bersama-sama. Tapi saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah tidak kita berada dalam sebuah persoalan, ada konflik dan kita berada dalam posisi yang dilematis? Pernah tidak kita dalam posisi yang dilematis? Kita ada di sebuah konflik dan posisi kita itu dilematis. Kalau orang bilang ini buah simalakama, dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati, yang biasanya orang cuma dimut-mut, dijilat-jilat saja supaya semuanya baik-baik saja. Tapi pernah tidak kita berada dalam posisi yang semacam ini? Kalau kita tidak melakukan apa-apa maka keadaan bertambah buruk, tapi kalau kita melakukan sesuatu belum tentu menjadi lebih baik. Saya yakin kita kalau diberi waktu 2 hari untuk memikirkan pertanyaan ini, mungkin kita akan menemukan kita pernah berada dalam situasi yang mirip seperti itu. Kalau kita tidak melakukan apapun, yang lebih buruk pasti terjadi. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, belum tentu hasilnya lebih baik. Ini adalah situasi-situasi yang sangat dilematis sekali, terutama kalau mencakup tentang masalah relasi. Kalau berkaitan dengan masalah relasi menjadi lebih rumit. Nah, kalau kita pernah atau mungkin sedang menghadapi persoalan ini, mungkin kita sedang bermasalah dengan pasangan kita, dengan orang tua, dengan anak, dengan rekan bisnis, dan kita bingung mengambil langkah yang benar-benar tepat, maka firman Tuhan hari ini adalah untuk kita semuanya. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 4 sampai 7. Kita akan membaca bergantian, saya akan memulai lebih dahulu. 2 Korintus pasal 7 ayat 4 sampai 7. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah bersama-sama. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Amin, amin. Paulus menuliskan ini karena ada sebuah persoalan. Dan untuk mengingatkan kita, saya akan menjelaskan bahwa Paulus pada waktu menulis surat 1 Korintus, dia sudah memberitahu rencana dia apa. Bahwa dia nanti akan pergi ke Makedonia. Setelah pergi ke Makedonia, dia akan tinggal di Korintus. Jadi setelah Makedonia, dia akan mengunjungi Korintus dan dia akan tinggal lama di kota Korintus. Tapi ternyata setelah surat itu dikirim, Paulus berubah pikiran. Kita tidak tahu, kita cuma bisa menebak-nebak bahwa maksudnya Paulus ini baik. Mungkin Paulus merasa bahwa keadaan di Korintus, dia mendengar dari orang lain, keadaannya kok tambah parah. Sehingga kalau dia menunggu selesai urusan di Makedonia, dia khawatir keadaannya lebih tidak terkendali lagi. Mungkin out of love, karena dia sangat mencintai jemaat Korintus, akhirnya dia ganti rencana. Maksudnya baik, tapi ditanggapi buruk. Mengapa ditanggapi buruk? Karena memang sebagian jemaat Korintus tidak suka kepada Paulus. Nanti pulang rumah baca 1 Korintus. Surat yang pertama, 1 Korintus pasal 1-3, memang beberapa jemaat berpihak pada Apolos, berpihak pada Petrus, dan malah di pasal 4 dari 1 Korintus, mereka menghakimi Paulus. Memang beberapa orang tidak suka dengan Paulus, dan plus ada tambahan lagi, yaitu rasul-rasul palsu yang membandingkan diri menganggap lebih tinggi daripada Paulus. Ketika Paulus ganti rencana, walaupun maksudnya baik, tapi tetap digoreng begitu rupa oleh orang-orang ini, sehingga terjadi masalah. Paulus sempat datang, dan itu jadi masalah, karena harusnya di Makedonia dulu baru datang, tapi ternyata Paulus datang dulu, dan itu menimbulkan masalah, keadaan tambah tidak kondusif. Akhirnya Paulus pergi ke Makedonia. Pada waktu Paulus tinggal di Makedonia, dia tidak kunjung datang ke Korintus lagi. Padahal kan janjinya dia akan tinggal lama. Padahal dia datang pertama cuma sebentar, ada masalah, dia pulang ke Makedonia. Lalu selama dia di Makedonia, Paulus itu memikirkan jemaat Korintus terus. Dia sudah datang tapi tidak menyelesaikan masalah, tapi kalau dia doing nothing juga tidak bisa, karena ini harus segera diselesaikan. Lalu yang dilakukan Paulus adalah minta tolong Titus, anak rohaninya, mengunjungi Korintus, sekaligus Paulus mengirimkan surat. Suratnya itu disebut di pasal 7, surat yang keras, yang berisi teguran-teguran. Jadi bayangkan begini, Paulus mengirim Titus dan mengirim surat ke jemaat Korintus. Tapi kan dia tidak tahu hasilnya apa. Dia sedang menunggu hasilnya ini. Dan ini sesuatu yang tidak mudah. Mungkin kalau saya gambarkan, Paulus ini seperti seorang dokter yang sedang mengoperasi pasien. Penyakitnya parah, harus dilakukan tindakan. Tapi walaupun dilakukan tindakan, hasilnya tidak bisa dipastikan. Mungkin kalau kita dokter dan pernah berada di ruang operasi dan pernah menangani penyakit yang serius, mungkin kita bisa memahami situasinya lebih baik. Bayangkan, kita merasa ini harus dilakukan. Harus dilakukan operasi, sebab kalau tidak dilakukan operasi, maka nyawanya tidak tertolong, keadaan jauh lebih buruk. Tapi pada waktu diadakan operasi, dia juga nggak bisa memastikan apakah hasilnya lebih baik atau lebih buruk. Kurang lebih itulah posisi Paulus. Dia mengirim Titus, mengirim surat yang sangat keras sekali, tapi dia tidak yakin hasilnya seperti apa. Di tengah situasi yang tidak menentu itulah, Paulus mencoba menceritakan perasaannya kepada kita. Pahamnya kurang lebih latar belakangnya? Nah, kalau kita sudah mengerti latar belakangnya, sekarang saya akan menunjukkan bahwa nanti di dalam khotbah saya akan menerangkan ketegangan yang dialami oleh Paulus, dua macam ketegangan, dua macam persoalan yang Paulus hadapi, lalu saya tutup dengan solusi dari Tuhan apa? Penghiburan dari Tuhan kepada Paulus apa? Mari kita langsung lihat saja, apa sih ketegangan yang dihadapi oleh Paulus? Paulus mengatakan demikian di ayat yang ke-7, 2 Korintus 7 ayat 4, ayat yang ke-4 dia katakan, aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat meneguhkan, memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Sekali lagi, aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Ketika menghadapi konflik semacam tadi yang saya sudah terangkan, Paulus memutuskan untuk berbicara terus terang. Paulus memakai kata terus terang kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah keberanian. Aku memiliki keberanian, yaitu paresia, paresia. Sebab kalau Paulus mengatakan aku ini terus terang kepada kamu, kalau dia ngomongnya aku terus terang, berarti kan namanya bukan Paulus, namanya Philip ya. Karena lampu Philip kan terang terus, kok agak lambat ya, oke. Nah Paulus, Paulus itu mengatakan bukan terus terang, tapi dia memiliki paresia, keberanian. Nah, kata parisia yang diterjemahkan keberanian oleh King James Version maupun English Standard Version merupakan istilah teknis di dalam kenegaraan. Zaman dulu Yunani Romawi, orang itu punya parisia, punya keberanian untuk apa? Mengungkapkan pendapatnya. Mengungkapkan pendapatnya itu namanya parisia, keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Nah, di Indonesia ini repot. Mengungkapkan pendapatan takut dikejar-kejar pajak. Mengeluarkan pendapat nanti takut ya kan dilawan oleh bacer ya kan. Apalagi kita bukan pakar kan ya. Wong yang pakar ngomong aja enggak ditanggepin kan ya gitu. Apalagi kalau kita yang bukan pakar itu. Padahal di Indonesia itu ada loh undang-undang yang melindungi kebebasan orang untuk berpendapat. Di Undang-Undang Dasar 45 ada. Pasal berapa coba? Oh ya kan, hafal itu langsung pasal 28. Tadi saya cek ya di kebaktian 1-2 Galaxy Mall, enggak ada yang jawab. Bingung dia. Ini pasal berapa ya? Pasal berapa? Untung di sini ada guru PMP ya, jadi bisa menjawab. Bukan ya, bukan guru PMP ya. Uyenling bukan guru PMP ya, guru silat ya kalau enggak salah. Ya. Oke. Nah, untung ada yang ingat, di negara kita itu dilindungi kebebasan untuk berpendapat. Jangan salah, kebebasan untuk berpendapat. Tapi saya perlu klarifikasi ya. Kebebasan berpendapat tidak sama dengan kebebasan menyerang orang. Kebebasannya itu berpendapat. Jadi yang kita serang itu pendapatnya, bukan orangnya. Kalau kita sudah ngomongin tentang kejelekan orangnya, itu tidak termasuk kebebasan berpendapat sih. Kebebasan berpendapat itu adalah kita bebas tidak setuju dengan pendapat orang. Bahkan kita boleh tidak setuju dengan pendapatnya Pak Presiden, boleh. Kalau sampai gara-gara tidak setuju pendapatnya kita dihukum, berarti Presiden melanggar hukum. Tapi kalau kita menyerang pribadinya terus kena masalah, yaitu namanya nasib ya. Karena kan yang dilindungi adalah kebebasan untuk berpendapat ini. Nah, ini namanya parisia. Nah, Paulus ketika menghadapi konflik dengan jemaat Korintus, dia memilih untuk oke deh, aku akan menunjukkan keberanianku, yaitu aku menegur mereka. Bagi sebagian kita mungkin ini tidak istimewa. Terus terang bagi saya tidak istimewa, karena saya terbiasa menegur orang. Saya paling tidak punya takut terhadap siapapun. Jadi bagi saya ini tidak masalah. Tapi saya tahu bagi sebagian orang sikap ini tuh sulit untuk dilakukan. Apakah kita termasuk orang yang suka menghindari masalah? Kalau ada masalah, potensi konflik, daripada repot, mending menghindar. Apakah kita termasuk orang itu? Atau mungkin kita termasuk orang yang people pleaser, yang suka menyenangkan orang. Jadi nanti kalau ada konflik, ada potensi konflik, ya kita pokoknya orang salah, kita nggak mau ngomong daripada merusak relasi. Atau mungkin kita tipikal orang yang menyerap konflik. Jadi walaupun kita benar, orang lain salah, tetap kita serap semuanya dan itu kita jadi korban. Nah, kalau kita tipikal orang yang semacam tadi, maka menunjukkan parisia bukan ya hal yang mudah. Saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Tuhan senior di pelayanan saya yang lama-lama dan saya sempat berdebat dengan dia. Dia tidak punya parisia. Saya punyanya cuma parisia ini. Jadi pada waktu menghadapi konflik dengan orang kaya di sana, dia menegur saya. Karena dia tidak setuju saya menegur orang kaya. Dia kasih tahu saya, kamu harus tahu sumbangannya dia itu berapa. Saya kaget, kenapa harus tahu sumbangannya berapa? Setahu saya siapapun yang salah kita kasih teguran kan gitu. Wah, dia enggak setuju dengan saya. Katanya saya tidak bijaksana lah inilah gitu segala macam. Karena dulu saya masih muda, tidak punya kebijaksanaan, cuma punya keberanian. Saya langsung ngomong sama dia, sudahlah Pak, kita jangan diskusi. Kita ini beda. Saya ini hamba Tuhan, Bapak hamba uang. Enggak ada ketemunya kalau bicara. Saya dulu punya parisia. Tapi sebetulnya parisia saja tidak cukup sih. Karena Paulus bukan cuma memiliki menunjukkan parisia, tapi dia juga menunjukkan kemegahannya, kebanggaannya terhadap jemaat di Korintus. Kata kaukesis, kemegahan, kebanggaan, ini adalah kata yang netral, bisa positif, bisa negatif. Negatif itu kalau kita menyombongkan diri, kata yang sama dipakai di sini. Tapi kalau positif, kita itu memegahkan sesuatu di dalam Tuhan. Dan Paulus beberapa kali bermegah di dalam Kristus.
1: Kali ini ketika dia memegahkan jemaat Korintus, saya yakin dia memegahkan mereka juga di dalam Kristus. Artinya begini, Paulus itu percaya bahwa jemaat Korintus bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Dia percaya bahwa jemaat Korintus cukup dewasa untuk menyikapi konflik yang ada. Mengapa dia percaya? Mengapa dia membanggakan jemaat Korintus? Karena dia tahu Kristus sudah bekerja di dalam diri mereka. Dan itu terlihat di pasal 7 ayat 1 ketika Paulus mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Paulus yakin bahwa jemaat Korintus sebetulnya sudah di dalam Kristus. Karena jemaat Korintus sudah di dalam Kristus, maka Paulus membanggakan mereka, dalam arti membanggakan karya Kristus di dalam hidup mereka. Kita seringkali ketika menghadapi konflik, kita ini cenderung menunjukkan keberanian tapi tanpa kebanggaan. Coba ya saya tanya, kita sebagai orang tua nih, satu-satu dulu saya bertanya, kita lebih bangga mana ada anak yang menunjukkan karakter yang baik dengan anak yang menunjukkan prestasi yang hebat? Ada anak ini baik pokoknya, perhatian sama orang tua, sayang sama orang tua, tapi nilainya pas-pasan terus. Yang satu kurang peduli dengan orang tua, tapi menang olimpiade matematika, menang lomba piano gitu. Kira-kira yang lebih membanggakan kita yang mana? Jawaban idealnya ya, jawaban idealnya adalah karakter. Tapi kalau jawaban realnya, yang berprestasi sih. Jadi kita seringkali salah membanggakan. Padahal kalau kita membanggakan karakter, membanggakan Kristus bekerja dalam diri anak kita, maka itu adalah kebanggaan yang benar. Tapi kalau kita membanggakan prestasi mereka, tidak ada Kristus di dalamnya misalnya, berarti itu bukan kebanggaan yang benar sih. Momen yang paling membahagiakan saya tentang anak-anak saya apa? Momen yang paling membahagiakan adalah pada waktu anak saya berumur 12 tahun. Kenapa momen itu paling membahagiakan saya? Karena pada waktu mereka usia 12 tahun, kami berempat makan. Setelah kami berempat makan, saya ajak bicara yang ulang tahun one on one. Saya beritakan Injil kepada dia. Lalu saya tantang, kamu mau terima Yesus gak sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia jawab, iya. Kamu berdoa bersuara, Papa dengar. Dia berdoa bersuara, saya dengar. Dan itu untuk kedua kalinya saya memberitakan Injil. Pertama kali saya beritakan Injil waktu anak saya 4 tahun. Saya tantang percaya Yesus gak? Percaya Yesus, saya suruh dia menirukan saya berdoa. Umur 12, mereka yang berdoa sendiri. Jadi anak saya nomor 1 ulang tahun 12, saya beritakan Injil. Adiknya ulang tahun 12, saya beritakan Injil. Begitu saya mendengar anak saya menyerahkan dirinya kepada Kristus sebagai Juru Selamat, menurut saya itu momen yang paling membahagiakan. Lebih membahagiakan daripada saya di wisuda S2, S3, lebih membahagiakan daripada semua prestasi saya di dalam pelayanan. Kenapa? Karena saya tahu Kristus bekerja dalam diri anak saya. Pertanyaannya, apakah kita membanggakan dengan benar atau tidak? Membanggakan di dalam Kristus, karena Kristus bekerja dalam diri anak-anak kita, menumbuhkan karakter Kristen yang baik, menumbuhkan values yang baik, atau kita membanggakan prestasi-prestasi mereka, usaha, kepandaian mereka sendiri. Berikutnya pertanyaannya, pada waktu kita menegur anak kita, apakah kita sambil menegur dengan keras, tapi kita juga memberikan keyakinan kepada anak kita, menunjukkan bahwa mereka itu bisa. Misalnya nih, apakah kita ketika menegur anak kita, Papa gak suka ya, ini kesalahan yang sangat fatal sekali, Papa gak bisa kompromi ini, Papa gak mau tahu ini salah sih. Tapi setelah ngomong, kita peluk dan kita ngomong, tapi Papa yakin sih, kamu bisa berubah. Siapa di sini yang setelah marah, anaknya dipeluk dan ngomong gitu? Luar biasa ya. Kita kadang-kadang cuma punya salah satu tuh. Kita cuma punya keberanian tapi gak punya kebanggaan terhadap anak kita. Atau kita cuma punya kebanggaan tapi kita gak punya keberanian untuk menegur anak kita. Dan Paulus mengajarkan kepada kita, kita harus menyandingkan dua-duanya ini. Ketegangan ini memang harus diserap oleh kita. Dan Paulus menariknya begini, ketika dia menunjukkan dua-duanya, dia mengalami penghiburan dari Allah. Dikatakan di ayat 4b, dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Padahal mungkin di ayat ini Paulus belum melihat jalan keluarnya apa. Dia cuma melakukan bagiannya, yaitu menjaga keseimbangan antara keberanian dan antara keberanian dan kebanggaan. Dia cuma menjaga keseimbangannya saja. Hasilnya apa? Paulus mungkin belum tahu. Tapi Paulus berani mengatakan dia sudah mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Bahkan kalau dalam teks Yunani, kata yang dipakai itu sangat menekankan sekali ya. Kata yang dipakai itu adalah dalam segala penderitaan kami, aku dipenuhi dengan penghiburan dan dilimpahi dengan sukacita. Bentuk pasif di sini, kata kerjanya dua-duanya pasif, berarti subjeknya yang diasumsikan adalah Allah sendiri. Paulus berada di tengah tekanan ini, konflik dengan jemaat Korintus, dan dia cuma melakukan bagiannya, yaitu menjaga keseimbangan antara keberanian dan kebanggaan. Hasilnya apa? Belum tahu. Tapi Paulus sudah merasakan penghiburan. Hasilnya itu baru nanti di ayat 6 dan 7. Tapi di sini Paulus memberitahu bahwa ketika dia menjaga keseimbangan itu, dia sudah mengalami penghiburan dari Tuhan. Bagi banyak orang Kristen yang pecandu-pecandu mujizat, dengarkan baik-baik ya, yang jadi miracles addicts, pecandu-pecandu mujizat, orang-orang Kristen semacam itu seringkali sulit menikmati Allah di dalam keseharian. Sulit menikmati Allah di dalam keseharian. Kenapa? Karena mereka selalu punya pikiran bahwa kalau Allah hadir, Allah itu hadir selalu dengan cara yang apa? Luar biasa. Atau Allah kalau hadir, itu hadirnya itu dengan memberikan solusi. Kalau tidak ada solusi, maka kita tidak terhibur. Kita baru terhibur kalau ada solusi, perubahan keadaan, kita baru terhibur. Dan saya pastikan orang Kristen yang konsepnya semacam ini, yang baru terhibur ketika melihat jalan keluar, orang Kristen semacam ini akan sering kecewa dengan Tuhan. Kenapa? To be honest ya, kalau kita mau jujur dengan diri kita, ada banyak persoalan tidak ada jalan keluarnya kok. Ada banyak persoalan yang tidak ada jalan keluarnya sebetulnya. Misalnya nih, kita semakin tua, umur 75 ke atas, begitu kan ya. Persoalannya apa? Ya nanti tambah lama, tambah lemah, tambah sakit. Ada solusinya gak sih? Ada solusi supaya kita tambah muda, dan nanti kalau tua tidak tambah lemah? Gak ada sih solusinya. Kita cuma bisa memperlambat penuaan, tapi kita tidak bisa menolak jadi tua sih. Lah kalau memang kita konsep pikirnya itu ada jalan keluar, baru kita merasa terhibur, dalam banyak hal kita tidak akan terhibur sih. Karena memang dalam banyak hal gak ada jalan keluar. Contoh nih, yang menikah cukup lama, lebih dari 20 tahun, pasti tahu ada beberapa hal dalam diri pasangan kita tampaknya tidak akan berubah deh. Benar atau betul ya? Yang sudah menikah lebih dari 20 tahun selain saya siapa? Saya udah 25 tahun lebih nih. Wah, gitu. Mengalami seperti yang saya alami enggak sih? Enggak ya? Luar biasa ya. Berarti suaminya ini berubah terus ya? Tiap 5 tahun ganti suami nih. Saya mengalami bahwa ada beberapa hal yang memang tidak berubah sih. Menjadi lebih baik iya. Hilang tidak sih? Makanya saya terkesan dengan doa Frederick Niebuhr itu. Doanya dia kan begini, beri aku ketabahan atau ketenangan untuk menerima hal-hal yang aku tidak dapat ubah. Beri aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang aku dapat ubah. Beri aku hikmat untuk membedakan keduanya. Membedakan mana yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah. Sungguh. Pasangan kita itu tidak mungkin berubah 180 derajat menjadi pribadi yang berbeda sih. Enggak sih. Dalam kenyataannya ada beberapa hal yang akan ada di pasangan kita sampai tua, pasti. Misalnya ya, misalnya nih. Pasangan kita ini orangnya suka khawatir sehingga harus ngatur semuanya detail gitu baru dia bisa tenang. Mungkin enggak ya orang semacam ini tiba-tiba itu jadi orang yang sembrono tapi tetap sukacita. Enggak mungkin sih. Enggak mungkin sih. Dia mungkin akan jadi orang yang sembrono tapi kehilangan sukacita. Begitu pula sebaliknya. Orang seperti saya misalnya, istri saya dengan saya itu beda banget ya. Beda banget. Saya ini pokoknya kalau lihat semua makro. Istri saya kalau lihat semuanya mikro. Saya lihat ke depan, saya melihat peluang. Istri saya melihat persoalan. Beda ya. Jadi kalau saya lihat apapun, saya bisa langsung lihat, wow, ini kesempatan nih. Gitu. Istri saya bilang, wah ini kesempitan nih. Gitu. Tapi saya menikah dengan dia, saya bersyukur. Kenapa? Karena setelah saya pikirkan yang makro, dia mendetailkan jadi mikronya. Sehingga saya lebih hati-hati menjalani hidup. Mungkin gak sih saya mengubah istri saya jadi orang yang makro, saya jadi mikro? Gak mungkin sih. Karena memang Tuhan sudah mencetaknya kayak begitu. Yang bisa diubah cuma begini. Saya menjadi orang makro yang lebih baik, istri saya menjadi orang mikro yang lebih baik. Selalu begitu. Tidak mungkin istri kita, suami kita, atau siapapun berubah total secara kuantitas, secara kualitas. Tidak mungkin sih. Memang tidak ada jalan keluar untuk beberapa persoalan. Kalau tidak ada jalan keluar untuk beberapa persoalan, ya sudah, kita itu menerima penghiburan dari Tuhan dengan cara yang berbeda. Saya bersyukur beberapa jemaat ketika konseling dengan saya memulai dengan kalimat ini. Pak, saya mau sharing masalah saya. Saya tidak berharap solusi, karena saya tahu tidak ada solusi. Dan saya tahu juga Pak Yakob tidak mungkin bisa memberikan solusi. Bisa memberikan solusi juga. Ini complicated. Saya cuma mau cerita untuk didukung dan didoakan.

keseimbangan antara keberanian, yaitu dia menegur, dan kebanggaan. Bagaimana dia juga meyakini jemaat Korintus bisa lebih baik. Persoalan yang kedua adalah ketegangan antara eksternal dan internal. Dikatakan demikian di ayat 5. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Sekali lagi, bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Berkonflik dengan jemaat Korintus itu satu persoalan. Paulus masih punya banyak persoalan di dalam hidupnya. Bahkan dia mengatakan kami tidak mendapatkan ketenangan bagi tubuh kami. Ketenangan ini bisa ditafsirkan kelonggaran, istirahat, dan sebagainya. Whatever, yang intinya adalah Paulus ini tidak bisa merasakan relax gitu. Relax, gak pernah. Tubuhnya tidak pernah merasakan tenang, dan dia menambahkan, di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dan saya suka ayat ini sih. Saya suka ayat ini. Kenapa saya suka ayat ini? Karena ayat ini sesuai dengan keyakinan saya, moto hidup saya. Bahwa manusia itu tinggal di dunia yang penuh dengan dosa, kita harus akrab dengan penderitaan sih. Kalau dalam kalimat saya selalu ngajarkan begini. Dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan sekecil apapun itu merupakan sebuah kejutan. Saya ulang ya, walaupun saya sudah sering mengucapkannya, tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya konsep hidup semacam ini, kita akan menjadi orang yang tidak mudah mengeluh sih, tidak mudah kaget dengan persoalan. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kejahatan dan penderitaan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan sekecil apapun itu merupakan sebuah kejutan. Saya membiasakan diri dengan penderitaan, karena memang dunia ini penuh dengan penderitaan. Saya berapa kali berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan dari gereja lain, mereka sharing, saya ini bingung ya, gereja kok bisa banyak masalah gitu ya. Jawaban saya simpel, saya ini bingung, kenapa itu masalah buat kamu? Gereja punya masalah, itu wajar. Ada gereja yang gak ada masalah? Gak ada. Kalau saudara mau menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan di gereja. Di mana? Ya, ternyata banyak yang masih menyekolahkan sertifikat ya. Gitu. Langsung jawabannya kenceng, di rumah pegadaian gitu kan. Kalau gak sering kan gak hafal saudara ya kan. Kita seringkali itu berpikir bahwa gereja itu tanpa masalah. Enggak sih, ya gereja itu banyak masalah. Saya kalau diundang seminar, diundang training di berbagai gereja, saya selalu memulai dengan kalimat ini. Jangan berpikir rek Indonesia lebih baik dari gereja Anda. Jangan berpikir rek Indonesia gereja yang sempurna. Kami kelihatan indah karena dilihat dari luar. Sekali masuk, semua tahu carut marut, kami tidak sempurna. Tidak apa-apa. Itu memang faktanya begitu. Tidak ada gereja yang baik. Tidak ada gereja yang sempurna di seluruh dunia, enggak ada sih. Mesti ada carut marutnya sendiri. Maka jangan kaget dengan kesusahan. Jangan kaget dengan semuanya ini. Saudara, ada teman saya hamba Tuhan juga ngeluh, waduh pelayanan ini kok susah ya gitu. Terus saya bilang, ya memang namanya kan pelayanan, bukan liburan. Ngerti gak sih? Kalau liburan kamu susah, itu wajar kalau kamu bingung. Kalau pelayanan kamu susah, buat apa kamu bingung? Ya pelayanan itu penuh dengan kesusahan, ya kan? Makanya saya selalu ngomong begini nih, bagi orang-orang yang kalau ngelihat saya ini kan cari waktu untuk santai aja susah kan gitu. Terus ketemu jemaat-jemaat itu selalu ngomong gini, semangat pak, gitu. Saya selalu ngomong gini, saya tidak butuh tambahan semangat. Saya butuh waktu istirahat. Karena bagi saya, pendeta kerja keras itu seharusnya. Makanya itu saya bingung kalau ada pendeta-pendeta bisa menikmati hidupnya, ya kan? Eksis di medsos terus, apapun dijawab, apapun dikomen gitu kan ya. Bisa melakukan hal-hal gibah sana, gibah sini gitu. Saya itu kadang-kadang agak bingung ya. Kenapa kok mereka tiap hari punya waktu untuk itu? Biasa aja hidup kita. Kalau tidak merasa ketenangan, jangan heran. Paulus juga ngomong gini kok. Dan Paulus menjelaskan nih, di luar, di dalam dia punya masalah.

0: Di luar kira-kira apa? Di dalam kira-kira apa? Nah, kalau menurut para penafsir Alkitab, persoalan yang di luar, yang dia katakan dari luar pertengkaran, adalah para musuh Injil yang menyulitkan dia. Bisa jadi Paulus bicara tentang rasul-rasul. Ini orang luar, bukan di dalam gereja. Bukan orang Kristen yang dimaksud orang luar nih, bukan orang Kristen. Bisa jadi Paulus bicara tentang rasul-rasul palsu. Bisa jadi Paulus bicara tentang orang-orang Yahudi yang sering menganiaya dia. Bisa jadi Paulus bicara tentang orang-orang tertentu yang merasa dirugikan oleh pelayanan Paulus, lalu mencoba untuk mempersulit hidupnya Paulus. Kan berapa kali terjadi gitu? Banyak orang bertobat. Yang bertobat itu siapa? Yang bertobat itu tukang tenung. Sehingga bosnya mereka jadi marah. Yang bertobat siapa? Yaitu orang-orang penting di dalam pemujaan dewa tertentu. Sehingga yang punya pemujaan itu jadi marah. Paulus punya banyak musuh di luaran sana. Persoalannya itu banyak. Dan Paulus merasa punya ketegangan ini, saudara. Dari luar ada musuh-musuh yang mempersulit hidupnya. Tapi dari dalam dia mengatakan, dari dalam ada ketakutan. Dan saya suka kata ketakutan dipilih di sini. Karena seharusnya Paulus berkata begini, seharusnya ya. Dari luar penganiayaan, dari dalam pertengkaran. Harusnya gitu. Karena Paulus sedang berselisih dengan jemaat di Korintus. Harusnya dia memakai kata itu. Pertengkarannya itu bukan di luar. Harusnya untuk luar, Paulus memakai kata penganiayaan. Dari luar penganiayaan, dari dalam pertengkaran. Paulus tidak. Paulus sengaja dari luar dia pakai pertengkaran. Tapi dari dalam dia bilang ketakutan. Karena Paulus mau fokus pada perasaannya, bukan pada persoalan yang ada di jemaat Korintus. Kalau dia mengatakan dari dalam pertengkaran, berarti Paulus sedang fokus kepada persoalannya. Tapi di sini Paulus fokus pada perasaannya, bahwa perasaannya dipenuhi ketakutan. Kira-kira takut apa ya Paulus ini? Paulus dilempari batu berapa kali? Tidak takut loh. Karam kapal berkali-kali tidak takut. Kelaparan berkali-kali tidak takut. Menghadapi siapapun nyaris mati tidak takut. Sekarang kok dia bisa ngomong takut ini, takut apa kira-kira? Dia itu takut, kenapa? Takut nanti suratnya itu yang dia kirim melalui Titus ini. Dia khawatir kira-kira surat itu membuat sedih gak ya jemaat Korintus. Yang dipikirkan itu jemaat Korintus malah. Kira-kira membuat sedih mereka enggak ya? Kalau mereka enggak bisa terima, apakah mereka justru akan berpihak ke rasul-rasul palsu itu atau tidak ya? Kalau surat ini aku kirim, apakah ketika mereka membaca gereja baik-baik saja atau malah terpecah ya? Jadi dia itu takut, bukan takut kepada dirinya, tapi dia takut hal-hal buruk terjadi pada jemaatnya. Paulus tidak pernah menganggap jemaat ini musuhnya. Makanya dia tidak memakai kata dari dalam pertengkaran. Karena Paulus tidak pernah menganggap orang lain musuh. Walaupun orang lain menganggap dia musuh. Saya ulang ya. Paulus tidak pernah menganggap jemaat Korintus ini musuh. Walaupun dia tahu beberapa jemaat Korintus memusuhi dia. Dan itulah yang coba saya lakukan dalam hidup saya. Saya tahu saya dimusuhi beberapa orang. Tapi saya berani bersaksi, saya tidak punya satu orang pun yang saya musuhi. Tidak. Tidak ada satu orang yang saya punya maksud jahat kepada orang itu dan saya ingin menjelekkan atau ingin mencelakakan. Tidak ada. Kalau sedapat-dapatnya bergantung kepadamu, hiduplah damai dalam dengan semua orang. Paulus punya prinsip gitu di Roma. Sebisa mungkin kalau bergantung kepadamu hidup damai dengan semua orang. Dan itu yang dilakukan Paulus di sini. Paulus hidup damai dengan jemaat Korintus walaupun jemaat memusuhi dia. Dan tidak mudah hidup dalam situasi seperti ini sih. Paling mudah itu kalau kita sama-sama tidak suka terus saling memusuhi. Wah, itu energi kita itu kayak di recharge terus gitu kan ya. Kenapa? Karena kita gak suka, dia juga gak suka. Dia nyerang, kita balas nyerang gitu loh. Jadi adrenalinnya itu kayak sama-sama naik gitu kan ya. Ini kan gak. Yang ini semangat untuk menyerang Paulus, memusuhi Paulus. Paulus ini tidak membalas sih. Dan ini menguras emosi sih. Dalam kalimat saya begini ini. Semakin mengasihi, semakin menguras emosi. solusinya bukan belajar tidak peduli, melainkan mengisi hati. Saya baca sekali lagi lalu saya terangkan ya. Semakin mengasihi, semakin menguras emosi. Solusinya bukan belajar tidak peduli, melainkan mengisi hati. Coba saya tanya orang tua yang sekarang punya anak kecil, atau yang ingat-ingat dulu waktu anak kita masih sekolah, kita ngajarin anak kita belajar persiapan tes. Kira-kira ya, kita dengan guru les lebih sabar mana? Pertanyaan konyol ya. Udah pasti lebih sabar guru les. Mengapa guru les bisa sabar? Karena kalau gak sabar gak dapat duit. Bukan itu persoalannya. Persoalannya itu adalah kita sebagai orang tua seringkali kurang sabar. Mengapa? Karena kita ini mengasihi anak-anak kita. Karena kita mengasihi anak-anak kita, kita tidak mau mereka itu gagal. Jadi sudah ada keterikatan secara emosi. Karena ada keterikatan secara emosi inilah, maka kita ini terkuras emosinya. Semakin mengasihi, semakin terkuras emosi. Saya mengalami ini ketika saya belajar untuk mengasihi jemaat. Dulu di awal-awal saya melayani, saya benar-benar tidak mengasihi jemaat sih. Jemaat konseling, ya saya kasih solusi. Jemaat pergi, saya langsung buka YouTube nyari lawakan-lawakan gitu. Saya bisa jemaat lagi konseling, saya merasa kayak aduh kok ganggu banget ya orang ini ya gitu. Begitu dia pergi rasanya kayak sukacita surga turun gitu kan. Saya langsung pergi melakukan hobi saya dan sebagainya gitu. Bahkan beberapa jemaat yang telpon dengan saya pun saya kasih pengeras suara. Speakernya saya nyalakan sambil baca buku. Karena bagi saya baca buku lebih menarik daripada mendengarkan cerita orang. Tapi setelah saya diubah oleh Tuhan, mulai mengasihi jemaat, justru emosi saya lebih mudah terkurasi. Malam-malam doa, tiba-tiba bisa nangis sendiri. Jemaat habis konseling, pergi tenang, saya yang gak tenang. Bahkan beberapa kali ya, saya itu tidak mau menerima konseling hanya gara-gara untuk kesehatan emosi saya. Jadi saya benar-benar di hari itu sedang overwhelmed, sedang merasa kayak terkuras habis. Terus ada jemaat bilang, Pak bisa ngobrol enggak? Saya bilang, bisa besok enggak? Kenapa? Karena saya benar-benar enggak ada tenaga sih. Bahkan kadang-kadang konseling sampai malam secara online, apa segala macam, mata saya itu tinggal bukanya separuh. Tapi saya tahu enggak ada waktu lain gitu kan. Saya sadar sih, semakin mengasihi, semakin menguras emosi. Jadi solusinya, bukan belajar tidak peduli sih. Solusinya itu yang mengisi hati supaya habis dikuras diisi yang baru. Mengisinya pakai apa? Mengingat kasih Kristus sih. Tiap kali saya merasa capek, saya ingat kasih Kristus. Kristus mati-matian buat saya. Mengapa saya tidak bisa mati-matian untuk orang lain? Ketika saya capek, saya ingat Kristus. Membawa salibnya saja tidak kuat. Masa saya masih punya kekuatan yang begini, tidak mau melayani. Dan itulah cara saya untuk mengisi hati terus-menerus. Paulus punya dua ketegangan, ketegangan bagaimana menjaga keseimbangan antara kebenaran, keberanian, teguran dengan kebanggaan, kasih sayang, belas kasihan. Dan ketegangan yang berikutnya adalah bagaimana menavigasi hati, di luar dia mendapatkan tantangan, di dalam juga dia mendapatkan persoalan. Di tengah dua ketegangan ini, Allah memberikan penghiburan. Dengan cepat kita akan lihat ayat 6 dan 7 dikatakan, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu, karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Saya suka dengan kata sambung yang dipakai di ayat 6 ini. Kata sambungnya adalah tetapi. Dan sekarang Paulus fokusnya berubah nih. Fokusnya pada Allah. Kalau sebelumnya dia fokus pada keadaannya, ada tantangan macam-macam, dia fokus pada perasaannya, ada ketakutan-ketakutan. Tapi di ayat yang ke-6 Paulus fokus kepada Allah. Kita ini harus belajar fokus pada Allah, bukan masalah. Banyak orang Kristen fokus pada masalah, bukan fokus pada Allah. Dan pada waktu kita fokus pada Allah, kita fokusnya itu pada sifat Allah. Belum tentu Allah memberikan jalan keluar saat itu, belum tentu memang. Tapi Allah punya sifat tertentu yang tidak mungkin berubah. Dan di sini Paulus mengajarkan, tetapi Allah seperti apa? Paulus jelaskan loh. Kalau saya jadi Paulus, tinta mahal, saya akan ngomongnya lebih singkat. Tetapi Allah telah menghiburkan kami. Gitu aja sudah selesai. Tapi Paulus menambahkan Allah seperti apa yang dia percayai, yaitu Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Rendah hati di sini tapeinos artinya bisa rendah hati dikontraskan dengan orang sombong, artinya bisa miskin, rendah itu secara ekonomi kalau dikontraskan dengan orang kaya, bisa rendah dalam arti tidak punya kekuatan kalau dikontraskan dengan orang yang punya kekuasaan atau punya kekuatan. Jadi ini tidak selalu artinya rendah hati, tergantung konteksnya. Tapi di sini intinya adalah Paulus meyakini bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang menghiburkan orang yang rendah. Dan Paulus bisa tidak sih? Paulus itu menempatkan dirinya lebih tinggi dari jemaat Korintus. Bisa. Karena dia yang merintis jemaat itu. Bisa enggak dia itu melakukan abuse of power? Bisa. Karena dia sudah bersusah payah mendirikan jemaat Korintus. Ada enggak orang di Korintus yang lebih pintar dari Paulus? Tidak ada. Paulus bisa menempatkan dirinya di atas jemaat pada waktu konflik terjadi. Tapi yang dilakukan Paulus adalah dia meletakkan dirinya di bawah. Dia meletakkan diri di bawah karena dia tahu Allah yang dia sembah menghibur orang yang ada di bawah ini. Dengan kata lain begini ya, di tengah persoalan yang ada, Paulus mengajarkan iman kepada kita. Iman yang benar. Iman tidak ditentukan oleh keadaan atau perasaan kita, melainkan siapa Allah bagi kita. Iman tidak ditentukan oleh keadaan atau perasaan kita, melainkan siapa Allah bagi kita. Kalau Paulus melihat keadaannya, dia enggak bisa beriman. Banyak tekanan. Kalau dia melihat perasaannya, dia enggak bisa beriman. Karena dia ketakutan. Perasaan berubah, keadaan berubah, maka iman kita tidak akan pernah bisa konsisten. Tapi kalau iman kita didasarkan pada who God is, siapa Allah itu, kepada sifat-sifatnya, maka saya tahu iman kita akan konstansi. Di tengah situasi apapun, as long as you understand the God that you are worshiping, saya yakin you will be okay. Persoalannya itu kita lebih fokus pada masalah daripada Allah. Persoalannya kita tidak mengenal sifat-sifat Allah dan kurang meyakini sifat-sifat itu. Paulus fokus pada Allah, meyakini sifat-sifatnya, maka dia mendapatkan penghiburan dari Allah. Penghiburannya apa? Mari kita lihat dengan cepat. Penghiburan pertama yang dia dapati adalah kedatangan Titus. Kedatangan Titus. Allah bekerja melalui sarana-sarana yang sangat biasa. Misalnya kedatangan Titus. Bagi Paulus kedatangan Titus itu sukacita yang besar. Karena sebelumnya dia mencari Titus, tidak ketemu. Dia mau mengutus Titus, dia sempat cari, tidak ketemu. Pada akhirnya dia berjumpa dengan Titus, itu kebahagiaan besar. Dan Titus setelah pulang dari Korintus, berjumpa dengan Paulus, itu kebahagiaan besar. Kita seringkali sukar untuk melihat penyertaan Tuhan. Karena kita berharap penyertaan Tuhan itu selalu spektakuler. Kalau tidak spektakuler, maka kita tidak melihat kehadiran Tuhan. Persoalan kita itu seperti Elia itu. Waktu dia putus asa mau mati perjalanan di padang gurun, dia bersembunyi di goa, ingat gak sih? Dia menantikan Tuhan hadir bersuara kepada dia. Lalu ada gempa, bum bum bum bum gempa. Dia pikir, wah ini dahsyat nih, pasti ada Tuhan di sana. Lalu dia datang, gak ada apa-apa. Dia masuk lagi, ada angin yang keras gitu. Wuh, dia pikir, wah ini pasti Tuhan datang nih, kehadirannya spektakuler. Dia keluar, gak ada Tuhan. Tapi justru di angin yang sepoi-sepoi, dia merasakan kehadiran Tuhan. Kalau kita menjadi pecandu-pecandu mujizat, kita sulit mensyukuri kehadiran Tuhan dalam keseharian kita. Dalam kalimat saya begini, Allah yang maha kuasa seringkali bekerja dengan cara yang tampak biasa. Yang penting kita mengalami bahwa Dia ada. Allah yang Maha Kuasa seringkali bekerja dengan cara yang tampak biasa. Yang penting kita mengalami bahwa Dia ada. Tapi kalau saudara itu selalu punya pikiran kehadiran Allah disertai dengan hal-hal yang spektakuler, penghiburan Allah selalu berbuah jalan keluar yang luar biasa, saudara mungkin akan kecewa dengan Tuhan. Karena kadang Tuhan menghadirkan orang tertentu yang kelihatannya biasa, bekerja melalui sarana-sarana yang biasa, tapi Tuhan menunjukkan bahwa Dia hadir untuk kita. Itu penghiburan yang Tuhan berikan kepada Paulus yang pertama. Yang terakhir, penghiburan yang Tuhan berikan kepada Paulus adalah pertobatan jemaat Korintus. Titus pulang dan melaporkan bahwa jemaat Korintus menunjukkan tiga hal. Yang pertama adalah kerinduan. Kalau dalam bahasa Yunani ini diterjemahkannya kerinduan yang mendalam. Banyak versi menerjemahkannya begitu. King James Version misalnya menerjemahkannya seperti itu. Bahkan New Living Translation, terjemahan yang lebih bebas, menerjemahkannya cukup indah menurut saya. How much you long to see me. Sangat merindukan Paulus. Lalu menunjukkan keluhan. Ini terjemahan bahasa Indonesia salah menurut saya. Bukan cuma kurang tepat, menurut saya salah. Karena kata yang dipakai di situ, kata Yunaninya adalah kesedihan yang mendalam atau ratapan. Bukan keluhan, bukan omelan, bukan. Tapi ini menunjukkan kesedihan, ratapan. Kalau New Living Translation memberi terjemahan bebas, how sorry you are for what happened. Menunjukkan betapa jemaat Korintus itu sedih, meratap, karena mereka menyadari bahwa mereka itu salah gitu. Makanya mereka itu ingin ketemu Paulus begitu rupa, dan bahkan sekarang mereka punya kesungguhan untuk membela Paulus. Bahasa Yunaninya punya semangat untuk Paulus. Justru sekarang mereka menjadi pembela-pembela Paulus, membela integritas Paulus. Kalau sebelumnya mereka salah paham, berpikir yang tidak-tidak, ternyata Tuhan bekerja dalam diri jemaat Korintus ini. Dan pada waktu Tuhan bekerja ini, saya merenungkan ya, cara kerja Tuhan itu ajaib loh. Jemaat Korintus bermasalah dengan Paulus. Coba kalau seandainya Bapak Ibu Saudara ini majelis, majelis di Korintus, lalu ditawarkan tiga solusi. Satu, Paulus datang sendiri menyelesaikan masalah. Dua, Paulus mengutus asisten anak rohaninya. Ketiga, Paulus mengirim surat. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana untuk penyelesaian masalah? Mesti nomor satu kan ya, Paulus datang sendiri menyelesaikan. Dan Paulus sudah melakukan itu. Hasilnya apa? Malah tambah runyam sih. Paulus datang dengan maksud baik. Paulus ini perintisnya. Tapi begitu Paulus datang, ternyata sambutannya justru tidak baik. Tuhan mengubahkan jemaat Korintus dengan cara yang tidak kita pikirkan sih. Justru melalui surat saja, melalui kedatangan Titus, justru mereka bertobat. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah sanggup mengubahkan. Tugas kita hanya menantikan dengan pengharapan sih. Mengapa ya mereka kok tidak bertobat pada waktu Paulus ada di sana? Mengapa menunggu surat yang keras? Mengapa menunggu Titus datang? Saya meyakini ini bagian dari Allah mengajar Paulus juga untuk rendah hati. Saya mengalami ini pada waktu pertobatan papa saya. Saya ini kurang menginjili apa kepada papa saya. Wong bukan papa aja saya injili terus. Apalagi papa saya ketemu tiap hari, saudara. Saya itu berkali-kali nginjili sampai saya menyerah, sampai saya ngomong sama papa, hari ini papa gak bertobat terserah, masuk neraka terserah, saya sudah cukup beritakan Injil ke papa. Tapi besoknya tetap saya injilin lagi sih, berkali-kali. Dan papa saya tidak bertobat. Padahal papanya, anaknya mantan ateis. Papa saya kan ateis. Anaknya belajar khusus apologetika. Walaupun S2, S3 saya bukan apologetika, tapi saya membaca banyak buku apologetika. Saya merintis pelayanan apologetika bersama teman-teman yang lain. Bayangkan ya, saya ini penyuka apologetika, dan saya ini sering seminar apologetika. Saya juga mantan ateis. Papa saya ateis. Paling cocok bertobat melalui siapa? Gak ada yang lain. Paling cocok bertobat melalui anaknya ini. Tapi ternyata papa saya gak bertobat. Sampai suatu ketika papa saya mengunjungi saya dan saya minta tolong mahasiswa saya, kamu nanti injili papa karena aku mau nginjilin kokoku. Jadi kamu papa, aku koko. Aku sudah nyerah sama papa. Siap. 10 menit ketemu. Papa saya bertobat. Mungkin bagi kita secara manusia ya, harusnya itu klimaksnya itu kalau bertobat karena anaknya. Wah, saya juga bayangkan ya. Saya beritakan Injil kedua anak saya bertobat. Bayangkan kalau saya beritakan Injil ke papa saya terus bertobat, saya pimpin papa saya berdoa terima Yesus gitu kan ya. Wah, itu akan menjadi klimaks gitu kan. Ternyata that does not happen. Tuhan mau humble saya sih. I am humble by that experience sih. Karena Tuhan mau mengajar saya supaya jadi orang yang humble. Yang paling penting itu bukan how good you are. Yang paling penting itu how strong, how powerful God is. Yang paling penting itu Allah yang kuat, yang bekerja. Kita ini pokoknya menanti dengan penuh pengharapan. Saya ingin menutup dengan mengingatkan kita, di tengah konflik yang ada, mari kita mencerminkan Injil Yesus Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Ketika Paulus menjaga keseimbangan antara keberanian dan kebanggaan, sebetulnya Paulus sedang menghidupi Injil. Karena pada waktu Allah menjadi manusia, Yesus Kristus menjadi manusia, dia dikatakan penuh dengan kemuliaan. Kemuliaannya apa? Full of grace and truth. Penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Bukan cuma kebaikan kasih karunia, tapi juga kebenaran. Bukan cuma kebenaran, tapi juga kasih karunia. Dua-duanya dijaga keseimbangannya. Dan Paulus tadi meletakkan diri sebagai tapeinos, sebagai orang yang rendah. Walaupun dia lebih senior, dia lebih rohani, dia lebih pintar, dia lebih segala-galanya dari jemaat Korintus, tapi pada waktu berselisih, Paulus memilih meletakkan diri di bawah. Dan itulah Injil. Allah menjadi manusia, bahkan melayani kita orang-orang berdosa, bahkan mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan itulah the beauty of the gospel. Mungkin ada di antara kita di sini yang sedang berhadapan dengan sebuah persoalan. Mungkin kita sedang berkonflik dengan siapapun. Mungkin pasangan, orang tua, anak, menantu, mertua, rekan bisnis, teman, sekolah, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita sudah menunjukkan keindahan Injil ini? Apakah kita menunjukkan keberanian sekaligus kebanggaan, kebenaran sekaligus kasih karunia? Dan pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah meletakkan diri di bawah? Tidak menganggap diri lebih baik, tidak menganggap diri lebih benar, tapi mengakui bahwa kita berdosa, tidak lebih baik dari orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu mohon ampun. Bukan cuma umatmu yang mendengar, tapi hambamu yang menyampaikan. Ampuni kami kalau engkau melihat hati kami dan menemukan hati kami tidak lurus di hadapanmu. Kami mungkin sedang berkonflik dengan orang lain, tapi kami gagal untuk menjaga keseimbangan antara kasih karunia dan kebenaran. Mungkin kami hanya mengedepankan kebaikan sehingga kami kompromi dengan kesalahan. Ampunilah kami. Mungkin kami berani menegur kesalahan, tapi kami tidak menunjukkan belas kasihan, sehingga kami menjadi orang yang sombong, yang kasar. Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Injil Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, memampukan kami untuk menunjukkan kasih karunia dan kebenaran. Ampuni kami kalau pada waktu berselisih kami memilih meletakkan diri kami di atas orang lain, merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih penting, lebih mampu, lebih pintar daripada orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan kami benar-benar akan memampukan kami untuk rendah hati, mengakui kami orang berdosa dan tidak lebih baik dari siapapun juga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.
1: Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan warta gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.

Di balik keindahan pegunungan Bromo, ada anak-anak yang setiap hari datang ke sekolah dengan harapan sederhana, belajar, bertumbuh, dan meraih masa depan. Disinilah SDN Sariwani 2 berdiri. SDN Sariwani 2 melayani pendidikan anak-anak di lereng pegunungan Bromo. Dengan sistem pembelajaran multigrade dan sekolah satu atap, proses pendidikan berlangsung di tengah berbagai keterbatasan. Keterbatasan tenaga pendidik, ruang belajar, dan perlengkapan belajar menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun setiap hari, sekolah tetap berjalan, anak-anak tetap datang, dan para guru tetap mengajar.

0: Di tengah segala keterbatasan itu, ada seorang guru yang telah memilih untuk tetap bertahan. Namanya Sumardi. Selama 23 tahun, ia mengabdikan dirinya di SDN Sariwani II. Ia memulai pengabdiannya dengan honor hanya Rp50.000. Setiap hari, ia harus melewati jalan yang curam dan terjal untuk menuju sekolah. Hari demi hari, tahun demi tahun. Pak Sumardi dengan setia mengabdikan diri. Karena di sekolah ini, ada anak-anak yang menunggunya.
1: Saya bertahan mengajar anak-anak selama 23 tahun sampai hari ini adalah bahwa anak yang ada di pegunungan harapannya literasi numerasi, teknis membaca, teknis berhitungnya itu dapat memberikan kemampuan pada dirinya untuk berwawasan lebih luas. Tantangan guru di SDN Sariwani II itu banyak sekali. Yang pertama, jumlah gurunya kurang. Bahwa di SDN Sariwani II hanya memiliki 2 guru kelas. Selain itu, tantangannya juga belum adanya internet. Ruang kelas kami juga sangat terbatas. Sehingga kami menerapkan pembelajaran multigrade. Di mana 2 rombongan kelas itu dijadikan dalam satu ruangan untuk diberikan pembelajaran. Harapan saya, harapan kami bahwa nanti banyak guru-guru yang dihadirkan di situ. Ada penambahan fasilitas sehingga anak-anak kami akan mampu terbuka dengan dunia lebih luas sehingga dapat bersaing di kehidupan ini.
0: Melihat kebutuhan tersebut, Yayasan Exodus ingin mengambil bagian. Yayasan Exodus sedang mempersiapkan program dukungan pendidikan untuk SDN Sariwani II. Rencananya, program ini akan membantu menyediakan internet untuk mendukung pembelajaran dan menghadirkan guru bantu untuk mendukung pembelajaran literasi dan numerasi. Guru bantu akan didukung dengan modul ajar serta perlengkapan pembelajaran yang diperlukan. Tujuannya sederhana, membantu anak-anak mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Namun program ini masih dalam tahap perencanaan. Untuk mewujudkannya, Yayasan Exodus membutuhkan dukungan. Dukungan dari mereka yang percaya bahwa pendidikan adalah kesempatan yang layak dimiliki setiap anak.
1: Kami berharap semakin banyak pihak yang peduli terhadap kami, sehingga anak-anak kami akan mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik lagi.
2: Sebuah harapan baru sedang dipersiapkan, bukan untuk berjalan sendiri, tetapi untuk berjalan bersama.

0: Demikian warta jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
1: Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan dari pengumuman yang sudah kita simak. Yang pertama, Bapak Ibu, video barusan adalah rencana kita yang akan memberikan bantuan ke SDN Sariwani 2. Jadi ada kesempatan bagi kita untuk membantu pelaksanaan pendidikan di sana karena memang gurunya terbatas. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat ke sana, jadi gurunya itu sebetulnya 4, tapi yang satu sakit tinggal 3, dan kelasnya itu ada 5 atau 6 kelas begitu. Jadi ya ngajarnya gantian dan anak-anak tidak maksimal di dalam pembelajaran di sekolah. Nah, mereka memberi kesempatan kepada kita untuk kita mengirimkan bantuan, dan rencana kita akan mengirimkan guru bantu di sana. Kita juga akan membantu memaksimalkan jaringan internet karena itu di atas gunung, tidak ada sinyal Bapak Ibu. Dan kita juga akan membantu memberikan mungkin dukungan buku-buku pelajaran begitu ya. Dan sebetulnya di SDN Sariwani 2 itu sudah ada di film pendek dokumenter. Bapak Ibu bisa mengakses di di link YouTube ya, kalau ingin melihat seperti apa SDN Sariwani. Nah, ini ada videonya. Jadi bukan REC yang membuat, tetapi ada salah satu yayasan pendidikan yang juga sudah pernah membantu di sana begitu. Dan dukung dan doakan untuk kesempatan kita bisa memberikan bantuan pelayanan sosial kepada anak-anak yang ada di seputaran Gunung Bromo begitu ya. Oke. Yang berikutnya, minggu ini terakhir kesempatan Bapak Ibu yang belum mendapatkan celengan, di bawah masih ada, silakan mengambil. Lalu nanti diisi, tahun depan kita kumpulkan, kita akan berikan itu untuk misi. Silakan, celengannya masih tersisa beberapa puluh. Bapak Ibu sekali lagi yang belum mengambil bisa mengambilnya. Lalu yang berikutnya mengenai persekutuan pemuda, hari Sabtu yang akan datang berjalan seperti biasa di tempat ini pukul 6. Saya mendorong para pemuda bisa join komunitas yang baik ini, komunitas yang sehat. Mereka setiap Sabtu beribadah bersama-sama di tempat ini ya, bersekutu bersama di tempat ini. Lalu gereja juga akan memberkati pasangan saudara Andi dan saudari Lina yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2006 pukul 11 di tempat ini yang akan dilayani oleh Pendeta Yakub. Dan ini menjadi bagian pelayanan pastoral. Kami mengumumkan bila mana ada masukan atau keberatan dengan rencana pemberkatan ini bisa disampaikan ke gereja. Tetapi jikalau tidak ada, gereja akan melanjutkan rencana pemberkatan ini. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Dan sebelum kita berdoa bersama-sama, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di REC? Jikalau ada bisa angkat tangan. Jikalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Ada dua pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, untuk pemulihan atas dampak kebakaran hutan yang di Kalimantan maupun di Papua. Lalu juga doakan untuk STT atau Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati. Mari kita berdoa. Sore hari ini kami bersatu hati menyerahkan Tuhan untuk penanganan kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah, secara khusus di daerah Kalimantan dan Papua. Kami menyerahkan untuk penanganan pemadaman titik-titik api yang sampai saat ini juga belum tuntas. Biarlah Tuhan yang akan menolong aparat, Tuhan yang akan memimpin mereka sehingga mereka boleh menuntaskan pemadaman kebakaran ini. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk daerah-daerah yang pada saat ini walaupun api sudah padam tetapi dampaknya masih dirasakan. Ada beberapa daerah yang masih diselimuti oleh kabut asap sehingga kesehatan mereka juga terganggu. Kami memohon belas kasihan Tuhan, biarlah Engkau yang akan mengirimkan kesegaran hujan yang boleh membasahi di daerah-daerah yang baru saja terjadi kebakaran. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak, Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan pada mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan juga yang memberkati para dosen yang Tuhan pakai membentuk calon-calon hamba Tuhan. Tuhan berkati mereka. Juga untuk anak-anakmu yang sudah menyerahkan diri dan dibentuk di sekolah-sekolah teologi, Tuhan, Engkau juga yang akan meneguhkan panggilan mereka. Bahkan kami juga terus berdoa menyerahkan untuk yayasan-yayasan yang menaungi sekolah tinggi teologi, ketika mereka juga terus berupaya dengan mencukupkan setiap dana operasional, Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberkati dan mencukupkannya. Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami juga bersyukur jikalau Tuhan beri kesempatan kami mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami ini Tuhan pakai untuk kemuliaan namamu, berkati para pengurus, berkati juga jemaat Tuhan yang sudah mengumpulkan. Tuhan yang akan terus memelihara, mencukupkan setiap kebutuhan, melimpahkan segala rezeki bagi anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah Tritunggal yang akan melimpahkan segala berkat-Nya bagi engkau hari lepas hari. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu, kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya Allah Roh Kudus juga terus menuntunmu hadir di dalam setiap langkah hidupmu, memberikan engkau hikmat, memberikan engkau kekuatan dan penghiburan. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.
1: Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Nah, kita ada di dalam khotbah berseri minggu kelima, Meaningless Without Jesus, eksposisi kitab pengkhotbah. Dan hari ini judulnya sangat seru, ya, The Pursuit of Money is Meaningless, ya. Dan kita akan melihat bagaimana Raja Salomo sebagai orang yang terkaya, orang yang paling masyhur, dan bahkan sejarah mengatakan bahwa tidak ada raja yang lebih kaya dari Raja Salomo. Maka dia adalah seseorang yang sangat qualified untuk bicara tentang harta, kekayaan, dan uang. Dan dia menyimpulkan harta dan kekayaan dan uang itu adalah suatu kesia-siaan juga. Jadi kalau saudara membaca kitab pengkhotbah, kitab pengkhotbah itu adalah kitab yang cukup depressing. Saya minta saudara sabar, karena tiap kali kita membaca kitab pengkhotbah, kita harus melihatnya dari lensa perjanjian baru. Dan kita akan melihat kesia-siaan apa saja waktu uang itu menjadi fokus kita. Ada duka, ada berbagai banyak duka, dan dukanya apa saja. Nah, teks kita hari ini kita akan membacanya pengkhotbah 5 ayat 9-19 dan juga pasal 6 ayat 1 dan 2. Maka kita akan membaca banyak ayat, tetapi kita akan membacanya dan memperhatikan satu demi satu. Oke, saya akan mulai yang putih, saudara meneruskan dengan warna yang biru, kita akan membacanya bergantian. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ayat 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Ayat 16. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kesalahan. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Ayat 18.

Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagian dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Nah, kita akan beralih pengkhotbah 6 ayat 1. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Ayat 2. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diinginnya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Jadi poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah uang atau kekayaan tidak mampu memberikan kepuasan. Yang kedua adalah uang atau kekayaan menjadi kutuk bagi hidup kita di luar Tuhan. Yang ketiga, Injil menebus dan mengubah cara pandang kita terhadap uang dan kekayaan. Nah, kita akan mulai yang pertama. Yang siap belajar katakan yes. Yes. Nah, saudara, saya akan menunjukkan kepada saudara sebuah lukisan yang dilukis oleh seorang lukisan minyak yang dilukis oleh seorang artis Renaissance, ya. Dari Belgia, Quentin Matsys. Dia tahu betul mengenai daya tarik kekayaan. Dia tinggal di kota Antwerpen sebagai kotanya, kota yang merupakan pusat perdagangan dan bisnis dunia. Dan judul dari lukisan ini, saudara, lukisan ini saudara bisa temukan di Paris, ya, Paris gitu saudara, ya, di Louvre Museum, ya saudara, ya, Louvre gitu katanya begitu saudara, ya. Saya nggak bisa bahasa Perancis, tapi ya pura-pura bisa gitu ya saudara, ya. Nah, ini lukisannya. Nah, lukisan ini judulnya adalah The Moneylender and His Wife, seorang rentenir dengan istrinya. Ini lukisan dilukis tahun 1514. Dan yang menarik dari lukisan ini ada banyak kodenya. Ya, ada banyak hidden message, ya. Ada banyak pesannya, dan sang pelukis ini adalah seorang Kristen, ya. Dalam lukisan itu seorang rentenir duduk satu meja dengan istrinya. Dia dengan cermat menimbang tumpukan koin di mejanya. Dengan cermat mengukur nilai setiap koin. Duduk di sebelahnya adalah istrinya. Nah, kalau sudah perhatikan, istrinya sedang memegang sebuah Alkitab. Dari mana saya tahu itu Alkitab? Dan memang itu memang tujuan dari lukisan ini. Karena dulu lukisan itu selalu menunjukkan message. Nah, buku itu ada gambarnya. Gambarnya itu adalah ibu Yesus bersama dengan bayi Yesus. Dan dulu, zaman dulu Alkitab itu selalu ada gambarnya. Dan itu merupakan sebuah buku renungan. Devotional tentang Alkitab. Dan mungkin wanita ini sedang menikmati saat teduhnya. Namun matanya, perhatiannya teralihkan dan tergoda oleh tumpukan uang yang dihitung oleh suaminya. Jadi meskipun dia membaca, seakan-akan sang pelukis bicara bahwa di tangan wanita itu ada kekayaan rohani yang begitu kaya, begitu kekal, begitu mulia. Tetapi sang wanita itu tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi poros hidup imannya. Tetapi dia begitu tergoda dan begitu memperhatikan apa yang dipegang oleh suaminya yang merupakan barang yang fana. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, uang dan kekayaan itu seringkali menggoda kita. Dan kalau saudara perhatikan, semua banyak film-film, semua novel-novel yang ada, membuat manusia, uang dan kekayaan membuat manusia dibius, terlena, dan bahkan gelap mata. Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi seringkali akarnya karena uang. Karena kekayaan. Saudara bisa melihat semua sinetron-sinetron, bahkan drama Korea, bahkan semua drama-drama yang ada di dalam series-series yang ada di Netflix dan yang lain-lain. Itu semuanya bicara tentang perebutan kekuasaan dan harta. Dan Raja Salomo menulis kitab Pengkhotbah, dia adalah orang yang paling kualifikasi. Dia menemukan bahwa ternyata menjadi kaya dan memiliki harta dan kekayaan yang luar biasa tidak menyelesaikan masalah manusia. Dan tidak membuat manusia semakin tenang. Banyak orang berpikir semakin aku banyak harta, semakin aku bisa tenang. Semakin aku bisa mengalami security,
keamanan. Tetapi nyatanya, faktanya, uang membuat Anda sengsara, stres, cemas. Dan Alkitab penuh dengan peringatan tentang kekayaan. Nah, Salomo yang sangat kaya menulis kitab Pengkhotbah dan memberikan peringatan dan pelajaran yang membantu kita untuk melihat betapa sia-sianya kekayaan. Kalau kita perhatikan tadi ayat 9, kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan apa? Dengan uang. Orang yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. John D. Rockefeller Senior adalah seorang taipan minyak Amerika dan seorang terkaya di dunia di awal tahun 1900-an. Kekayaan bersihnya, net worth-nya pada awal 1900 itu adalah $1 billion. Pada saat itu adalah sepertiga dari GDP dari United States. Jadi pendapatan per kapita Amerika pada tahun itu sepertiga, 30%. Itu sebenarnya kekayaannya John D. Rockefeller. Dan kalau dihitung oleh para ekonomis, kalau itu ditranslate, kalau diterjemahkan kepada kekayaan tahun 2023, bersama diperhitungkan dengan resesi dan kerugian yang akan terjadi, kekayaan John D. Rockefeller kalau tidak dibagikan oleh anak-anaknya dan tidak dipisah karena warisan-warisan, maka kalau John D. Rockefeller sampai sekarang masih hidup, dia 2,5 kali lebih kaya daripada Elon Musk. Itu seperti itu. Dan dalam sebuah interview ditanya, dari miliaran dolar yang kamu miliki, Pak Rockefeller, jutaan dolar yang mana yang menjadi momen favorit Anda? Di interview gitu. Kamu waktu mendapatkan jutaan dolar yang mana yang menjadi memori dan favoritmu? Dan saudara tahu apa jawabannya? Jawabannya sangat mengejutkan karena dia bilang begini. My next $1 million. Jadi $1 million, jutaan dolar yang belum saya miliki, itu akan menjadi favorit saya. Dan waktu ditanya berapa uang yang cukup baginya, Rockefeller menjawab, $1 more. Orang yang begitu kaya, orang yang begitu dibilang adalah orang yang dalam sejarah Amerika itu lebih kaya bahkan dari Elon Musk kalau dia masih hidup saat ini dan kekayaannya tidak terbagi-bagi oleh anak-anaknya. Dia bilang, begitu serakahnya, dia bilang, my favorite $1 million is my next $1 million. Dan ditanya, kamu cukup berapa? $1 more. Jadi semakin banyak uang, semakin banyak harta yang kita miliki, bukan kita semakin puas, namun semakin merasa tidak puas. Karena masalah ketidakpuasan itu bukan dari seberapa banyak yang kita miliki. Kita bisa punya banyak uang ataupun sedikit uang. Ketidakpuasan itu akan selalu ada. Karena akar permasalahannya bukan di jumlah uangnya, tetapi akar permasalahannya ada di hati kita semua. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, kapan kita punya cukup uang? Jawabannya tidak akan pernah. Kapan kita akan puas dengan apa yang kita miliki? Jawabannya tidak akan pernah. Kemungkinan besar kalau kita tidak puas sekarang, kemungkinan besar Anda, kita tidak akan pernah puas di masa yang akan datang. Jadi jangan pernah tertipu dan kita pikir saat Anda mendapatkan omset tertentu, aset tertentu, itu akan membuat jiwa Anda tenang atau memuaskan jiwa Anda. No! Manusia selalu tidak pernah merasa cukup. Alistair Begg di dalam In Search of Meaning, dia menulis begini. Keberdosaan hati manusia menyebabkan kita melihat segala sesuatu yang kita miliki saat ini selalu tidak cukup. Anda dapat melihat kenyataan ini pada orang-orang yang berjudi di Vegas. Saat mereka menang uang banyak, mereka langsung kembali berjudi untuk mendapatkan lebih banyak lagi uang. Sangat menyedihkan. Jadi yang pertama, saudara, semakin banyak uang, semakin kita merasa tidak puas. Kemudian ayat 10 dikatakan begini, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ini yang kedua, B, 1B. Semakin banyak uang, semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak orang yang menginginkannya. Coba saudara punya sejumlah uang yang besar, saudara deposit ke bank baru gitu ya, bank yang saudara gak punya rekening baru di sana, langsung saudara besoknya atau pada saat Anda deposit pasti saudara dimintain
ditawarin kredit card, ditawarin produk-produk. Besoknya tunggu saja, besok 2 hari lagi langsung diteleponin sama bank itu untuk kredit tanpa agunan, ya kan saudara ya? Langsung diteleponin lagi, ibu mau kredit ini, ibu mau produk ini, ibu mau ini persentasinya gini. Kreditor ingin bagian dari kekayaan Anda. Belum lagi kalau tiba-tiba Anda kaya dan tiba-tiba Anda sukses. Jangan kaget, ada banyak keluarga ingin dekat sama Anda. Ada banyak teman, saya kasih tanda kutip, dekat-dekat dengan Anda. Berharap apa? Kecipratan, saudara. Tukang pajak, banyak pihak yang akan menginginkan bagian dari harta dan kekayaan itu. Banyak orang yang akan mengulurkan tangan untuk mendapat secuil porsi dari kekayaan kita. Saudara, seperti main monopoli, sudah pernah main monopoli? Kalau ada 4 orang yang main monopoli, terus salah satu menang, wah dia punya banyak uang, propertinya banyak, apa yang terjadi? Kalau dia lawan 3 orang yang lain, 3 orang itu akan geng-gengan untuk ngalahin yang satu. Betul atau tidak? Itu sudah terjadi dalam game. Maka ini merupakan sesuatu yang natural. Makanya saudara akan selalu melihat drama. Drama semakin besar saat semakin banyak uang. Keluarga Anda yang dekat-dekat, siapa tahu kecipratan, orang sales semakin gencar mendatangi Anda. Buat apa beli Toyota kalau bisa naik Tesla? Buat apa beli barang di pasar kelewer kalau Anda bisa membelinya di butik mewah? Kenapa Anda harus masak sendiri jika Anda bisa makan dengan private chef? Buat apa Anda makan di warung atau di depot kalau bisa makan di restoran mewah dengan VIP room? Ketika kita memiliki kekayaan, mulut yang ingin makan dari Anda, tangan yang ingin mendapat bagian dari secuil porsi dari kekayaan Anda, maka akan semakin banyak. Dan spending kita juga akan semakin banyak. Sehingga Notorious B.I.G., rapper yang ditembak mati oleh rivalnya, pernah rapping berkata begini, it's like the more money we come across, the more problem we see. Semakin banyak uang yang kita miliki, semakin banyak masalah yang kita alami. Saudara, saya berikan sebuah statistik yang menarik. 78% mantan pemain football NFL bangkrut hanya dalam waktu 2 tahun setelah pensiun dari olahraganya. Diperkirakan 60% pemain NBA basketball bayarannya millions and dollars dinyatakan bangkrut dalam waktu 5 tahun setelah pensiun. Dan saudara tahu di Amerika itu ada sistem namanya Mega Million Lottery. Jadi saudara bisa beli tiket kalau nomornya pas, ya. Saudara nanti bisa dapat menang lotre. Ada yang menang? Ada. Mega Million. 70% dari pemenang Mega Million bangkrut di dalam waktu di bawah 3 tahun. Kenapa waktu orang menang lotre, hari ini dia orang biasa, kemudian waktu menang lotre, dia jadi milioner, jutawan, dalam waktu yang sehari saja bisa bangkrut dan jadi miskin. Kenapa? Karena waktu mereka punya banyak uang, tiba-tiba teman-teman mereka pada minta ditraktir, keluarga mereka yang tidak terlalu kenal tiba-tiba datang ngapain? Ngutang, ya kan saudara? Pinjam duit. Tiba-tiba ada begitu banyak orang mau menawarkan kesempatan bisnis demi bisnis, business opportunity yang ternyata adalah penipuan. Begitu banyak orang menawarkan kredit-kredit mobil, kredit rumah, rumah pertama, rumah kedua, kredit kendaraan, semuanya kredit. Begitu banyak sales yang datang tanpa mereka sadari, tiba-tiba semua duit yang mereka menangkan habis dan hutang mereka lebih banyak daripada duit yang mereka pegang. Sehingga akhirnya mereka bangkrut. Jadi ini keadaan dunia. Terus ayat 11. Jadi tadi udah 1A, tidak akan pernah puas. 1B, semakin banyak orang yang menginginkan. Nah ini 1C, sampai E nanti. Banyak ya? Banyak sudah ya. Tapi tenang, cepat kok ini ya. Oke, ayat yang 11 dikatakan, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Bekerja di sini adalah orang-orang blue collar. Blue collar itu adalah orang yang pakai tubuhnya, fisiknya untuk kerja, ya. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi baca sama-sama 1 2 3, kekayaan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Jadi kalau saudara perhatikan di sini adalah 1C, semakin banyak uang atau semakin banyak harta, kita seringkali juga semakin susah tidur atau istirahat. Pekerja biasa menggunakan fisiknya untuk bekerja mudah tidur karena tubuhnya lelah. Namun si kaya
Orang kaya susah tidur karena pikirannya yang khawatir akan kekayaannya. Kalau ada versi komentator yang lain bilang, bukan hanya kepikiran tentang kekayaannya, tetapi karena kebanyakan makan dan asam lambung, gitu saudara. Sehingga akhirnya dia gak bisa tidur karena apa? Asam lambungnya, saudara. Sidney Gredanus bilang begini, di dalam Preaching Christ from Ecclesiastes di halaman 150, dikatakan, nafsu orang kaya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan sering membuat mereka susah untuk tidur dan menikmati apa yang mereka miliki. Mereka terus-menerus memikirkan tentang kesepakatan bisnis berikutnya atau risiko kemungkinan pihak yang menipu. Khawatir tentang investasi yang mungkin akan gagal atau terbangun karena khawatir akan ekonomi serta resesi. Terus dia menyimpulkan, ini sangat-sangat depressing. Kekhawatiran dan kecemasan adalah upah yang sebenarnya bagi mereka yang kaya. Wow. Saya ingat saya pernah menonton video YouTube tentang seorang pembicara motivasi yang menceritakan bagaimana orang-orang sukses dan kaya seperti Beyonce, Jay-Z, para bintang, dan juga para bilioner konglomerat seperti Jeff Bezos dari Amazon atau Mark Zuckerberg dari Facebook dan Instagram yang melewatkan waktunya itu dia menjalani hari-hari tanpa tidur dan mereka melewatkan waktu makan hanya untuk business meeting. Moto mereka adalah kalau kamu bisa tidur, waktu kamu mati. Jadi makanya mereka tidur hanya 2 jam sehari, 3 jam sehari. Itulah sebabnya orang yang seperti ini sering tidak bisa tidur karena mereka mengkhawatirkan. What is their next business deal? Nah bukan hanya itu, mereka yang tidak kaya pun, tetapi kalau hatinya terpaut sama uang, juga mengalami masalah kegelisahan. Salomo memperingatkan kita dalam ayat ini bahwa uang tidak membawa kedamaian, ketenangan, dan kenikmatan dalam kehidupan. Selanjutnya, Pengkhotbah 5:12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan. Katakan sama-sama kemalangan. Kemalangan. Ini nanti saudara akan lihat kata-kata ini diulang-ulang. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Nah di dalam skenario ayat 12-13, orang yang digambarkan di ayat ini, dia kehilangan segalanya sampai dia gak punya apa-apa untuk diwariskan kepada anaknya. Nah ini apa maksudnya? Ini 1D. Semakin banyak uang, semakin banyak harta, semakin banyak kerugian yang kita alami. Kalau saudara punya 100 ribu di kantong, tiba-tiba 100 ribu itu hilang. Ya saudara mungkin, aduh sayang ya 100 ribu. Ya itu 100 ribu. Of course saudara kecewa, saudara mungkin sayang. Tapi kalau saudara punya 10 miliar di bank, dan 10 miliar itu saudara investasikan untuk bisnis, dan ternyata saudara ditipu 10 miliar, apa yang terjadi? Wah, bisa mati saudara. Ada orang yang serangan jantung. Beberapa waktu yang lalu saya pernah dapat sebuah list dari korban-korban salah satu investasi bodong yang ada di Indonesia. Terus kan itu kan berdasarkan nama. Terus saya ngelihat ada yang namanya Urip gitu ya. Siapa? Oh, apa Urip gitu ya. Terus udah gitu ternyata dia investasi 75 miliar. Dan 75 miliar itu raib, benar-benar hilang, enggak kembali. Orangnya itu hilang. Saya sampai bilang, wonge sik urip ta gak iki, Saudara. Masih hidup gak ya orangnya gitu ya? Saya pernah dengar ada orang yang menginvestasikan 7 juta US dollar di dalam kripto dan itu hancur, hilang. Sampai orangnya depresi, Saudara. Jadi semakin banyak uang, semakin banyak kerugian yang kita alami resikonya. Saat orang kaya berinvestasi, maka semakin banyak uang yang dipertaruhkan untuk mendapatkan lebih banyak lagi uang atau keuntungan, maka semakin besar pula resiko dan penderitaan yang akan dialami jika dia kehilangannya. Makanya di ayat 12 dan 13, si kaya yang banyak hartanya itu habis sehingga rugi, bangkrut, dan dia tidak punya warisan untuk anaknya, bahkan anaknya bisa ditinggalin utang, Saudara. Rasa sakitnya sangat banyak. Kemudian Raja Salomo meneruskan ayat 14, 15, 16 bicara dan akhirnya si kaya harus mati.
Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, begitu juga ia akan pergi telanjang. Seperti ketika ia datang, dia gak bawa apa-apa. Ini pun, ayat 15, ini pun apa saudara? Kemalangan, katakan sama-sama lagi ya. Kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Apa keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan dan mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. 1E, semakin banyak uang atau harta saat kita mati, semakin banyak harta yang ditinggalkan. Kita gak menikmati, baru mau menikmati, boom, dipanggil Tuhan. Warisan. Enak ya, paling enak. Ada yang pernah ngomong sama saya, Pak, paling enak itu bukan jadi orang kaya yang pertama yang apa kerja dapat kekayaan. Yang paling enak itu jadi anaknya. Karena habis itu menikmati. Oh enggak, maksud Raja Salomo adalah setelah dia meninggal, itu kekayaan dikasih anaknya. Apa yang terjadi? Anaknya akan ngalami 1A, 1B, 1C, 1D. Jadi dia bilang, ini siklus. Karena anaknya tidak akan merasa puas dengan apa itu. Dia akan menginvestasikannya. Dan apa yang terjadi? Waktu investasi ditipu orang. Gak bisa tidur dia. Jadi ini terulang. 1A, 1B, 1C, 1D terulang sama anaknya. Kalau gak habis, kalau ada warisan, anaknya pasti akan mengalami. Jadi gini saudara, saat dihadapkan dengan kematian, kekayaan itu sendiri menjadi tidak relevan dan merupakan suatu kesia-siaan. Ada sebuah percakapan antara Alexander Agung, Alexander the Great, Iskandar Muda kalau bahasa Indonesianya, dan seorang filsuf temannya namanya Diogenes, seorang filsuf dari Sinope yang sangat sinis. Dia bilang begini, Alexander Agung menemukan temannya Diogenes kalau bahasa Inggrisnya sedang berdiri di sebuah lapangan memandangi tumpukan besar tulang kering manusia. Alexander Agung penasaran dengan apa yang dilakukan si orang bijak itu. Katanya, apa yang kamu lakukan sambil memandangi kumpulan kerangka ini? Diogenes menjawab dengan sinis. Saya mencari tulang belulang papamu. Tapi sepertinya saya tidak bisa membedakan tulangnya papamu sama tulang budak. Apakah saudara seorang konglomerat, seorang bangsawan, seorang budak, seorang asisten rumah tangga, seorang sopir angkot, seorang orang yang grab, atau seorang yang naik Rolls Royce, pada akhirnya kalau jadi tulang belulang sama saja. Dan ini yang mau disampaikan oleh Raja Salomo. Kematian membuat kekayaan menjadi tidak relevan. Majalah The Week berkata bahwa ini non-Kristen, ada sebuah artikel yang ditulis oleh seorang non-Kristen. Apa pengaruh kekayaan terhadap jiwa Anda? What wealth does to your soul? Dan judulnya, dia berpendapat bahwa punya banyak uang membuat Anda, getting rich won't make you happy, tidak membuat Anda tidak bahagia, but it will make you more selfish and dishonest, membuat Anda tidak bahagia, berpusat pada diri sendiri dan tidak jujur. Artikel itu mengutip sebuah penelitian yang mengungkapkan semakin kaya seseorang, semakin besar kemungkinan mereka memotong jalan orang lain, tidak memberikan hak pada jalan pada orang lain, dan mengambil hak dan bagian dari orang lain, alias eksploitasi. Jadi kita pengkhotbah menghadapkan kita kepada kesia-siaan, kemalangan saat kita menaruh pengharapan kita kepada uang, harta, dan kekayaan. Nah, ini semua yang saya sampaikan tidak ada yang baru. Saudara semua sudah tahu. Tapi yang aneh kan begini, kita selalu mau uang dan cari uang dan terobsesi dengan uang. Nah, yang menarik adalah mengapa Alkitab selalu bicara banyak tentang uang. Saudara perhatikan loh, Alkitab banyak berbicara tentang uang. Bahkan ajaran Yesus sendiri, 16 dari 38 perumpamaannya berkaitan dengan uang. 1 dari 7 ayat perjanjian baru berkaitan dengan uang dan kepemilikan. Alkitab memiliki 500 ayat mengenai doa, 500 ayat mengenai iman, tetapi 2000 ayat tentang uang. Mengapa uang merupakan masalah yang sangat penting sampai Alkitab membahasnya berulang kali begitu banyak? Sudah mau tahu jawabannya? Yesus berkata begini, Matius 6 ayat 19-21. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayo baca yang ungu. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Oh, ternyata setiap kali Alkitab bicara tentang uang, Alkitab bicara mengenai hati kita. Ayat ini bukan berarti kalau saudara melayani Tuhan, saudara nanti punya mansion di surga. Kalau kurang melayani Tuhan, nanti rumahmu gubuk di surga. Bukan gitu ya saudara ya. Ini dengan lensa kekekalan. Karena kalau enggak, hati saudara ini loh terpaut sama uang. Kenapa kok Alkitab begitu banyak tentang bicara tentang uang? Karena uang atau harta dan kekayaan mengekspos apa yang ada di dalam hati kita. Saudara, Anda bisa tidak punya uang namun tetap terobsesi dengan uang. Hati yang terpaut kepada uang, harta dan kekayaan itu seperti kita ini bunuh diri rohani, saudara. Rasul Paulus menggemakan apa yang disampaikan di kitab Pengkhotbah untuk memperingatkan gereja di Perjanjian Baru. Di suratnya di 1 Timotius 6 ayat 9-10. Ayo kita baca sama-sama ya, biar engage ya. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Kedalam apa? Jerat. Kedalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia. Kedalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya hitung saudara. Pencobaan, jerat, berbagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. 7, sempurna kemalangannya, saudara. Sempurna kutuknya ini. 7, angka sempurna, saudara. Luar biasa. Kemudian ayat 10, ayo baca. Karena apa? Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Teruskan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah apa? Menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Seperti lukisan tadi. Menyimpang dari iman. Kenapa? Cinta akan uang. Sekali lagi saudara, uang, harta, dan kekayaan adalah hal yang netral. Bahkan adalah sesuatu yang baik, yang berasal dari Tuhan. Namun akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan cinta Tuhan, tetapi cinta uang. Hal yang baik dicintai dan dijadikan hal, menjadi hal yang terutama. Ini adalah definisi penyembahan berhala, saudara. Saat kita menjadikan uang sumber harga diri kita, sumber jati diri kita, waktu kita memakai uang menjadi penerimaan kita, kenyamanan kita, waktu kita pakai harta, kita merasa powerful. Dengan harta dan kekayaan, berusaha mengendalikan segala sesuatu. We are control freak. Kita berusaha mengontrol segala sesuatu dengan uang. Maka kita menjadikan uang jadi berhala, saudara. Kita masuk ke dalam poin yang kedua. Uang, kekayaan menjadi kutuk bagi hidup kita. Nah, ada yang menarik di sini. Raja Salomo membuat kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya adalah semestinya begini. Nah, ini versi yang BMK ayat 17-19, dia bilang begini. Maka mengertilah aku bahwa yang paling baik mestinya begini bagi kita ialah makan, minum, menikmati hasil kerja kita selama hidup pendek yang diberikan Allah kepada kita. Itulah nasib kita. Jika seorang menerima kekayaan, harta benda dari Allah, ia diizinkan menikmati kekayaan itu, seharusnya dia merasa bersyukur dan menikmati segala hasil kerjanya. Itu adalah pemberian Allah. Allah memenuhi hati orang itu dengan kegembiraan, maka ia tidak cemas memikirkan tentang pendeknya hidup ini. Jadi saat Salomo mengobservasi, dia bilang mestinya itu kayak gini. Tapi kemudian, dia mengobservasi lagi apa yang Salomo lihat. Jadi semestinya manusia itu bisa berbahagia, menikmati semua hasil pekerjaan, bersyukur terhadap harta dan kekayaan karena itu semua berkat. Namun, waktu Salomo mengobservasi, saat dia mengobservasi sikap manusia, dia mengambil kesimpulan yang berbeda. Ayat 1. Ayo baca sama-sama ayat 1. Ada kata-kata yang tadi saya mau saudara ulang-ulang lagi. 1, 2, 3. Ada suatu apa? Kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Apa itu? Ayo baca sama-sama. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya,
Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah. Untuk apa? Menikmatinya. Tidak bisa nikmati. Terus dikatakan melainkan orang lain yang menikmatinya. Tapi jangan salah. Orang lain menikmatinya, setelah dia menikmatinya, dia akan masuk ke dalam 1A, 1B, 1C, 1D, 1E tadi. Inilah kesia-siaan penderitaan yang pahit. Jadi mestinya kita bisa bersyukur, mestinya kita bisa menikmati. Namun ada kemalangan, ada kutuk yang menekan, yaitu manusia memiliki ketidakmampuan untuk menikmati. Tidak bisa bersyukur atas semua hasil pekerjaan, harta kekayaan sebagai berkat. Kok bisa? Mengapa? Mengapanya di mana? Petunjuknya ada di ayat 10. Tadi kita belum baca, tapi saya bacakan buat saudara. Segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan Allah sejak semula. Kita hanya manusia lemah dan tidak pantas membantah Allah pencipta kita. Semakin kita berbantah-bantahan tentang nasib kita, semakin sia-sia perkataan kita. Apa maksudnya? Jadi rupanya Raja Salomo tiba-tiba ingat kejadian. Ini loh ya, kemalangan kita ini gara-gara Adam dan Hawa. Gara-gara mereka memakan buah yang dilarang itu. Dan kita semua ada di bawah kemalangan. Nggak usah berbantah-bantahan, ini nasib kita. Jadi Pengkhotbah 6 ayat 10 dan 11 adalah gema dari kejadian 3 mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa. Observasi ini menunjukkan bahwa karena pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden, manusia hidup di bawah kutuk dosa, diusir keluar dari Taman Eden. Karena kita diusir keluar dari Taman Eden, maka sekarang kekayaan, kemakmuran itu membuat kita sengsara. Kita gak bisa menikmati. Bukannya merasa puas, tetapi merasa selalu kurang. Kita gak bisa bersyukur, malah kita kikir. Kita jatuh pada pemikiran bodoh. Kalau aku dapat omset segitu, kalau aku punya rumah itu, oh kalau aku naik pangkat, aku pasti bahagia. Kalau saja, kalau aku, andai saja. Kata-kata itu menjadi pemikiran kita. Kita hidup dalam keberdosaan dan hidup dalam kesia-siaan. Dan itu sama seperti kejadian 3. Makanya Tuhan waktu kejadian 3, Tuhan mengutuk tanah. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau cari rezeki. Semak duri, rumput duri yang akan dihasilkan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Dan satu hari engkau akan mati kembali jadi tanah. Dari situlah engkau diambil dari tanah. Sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Jadi 2B, dosa mengakibatkan kita hidup dalam kemalangan, kutuk, untuk terus bekerja dalam kefanaan dan kesia-siaan. Depressing ya? Inilah kehidupan manusia tanpa Tuhan. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Bagaimana Injil mengubah cara pandang kita terhadap uang dan kekayaan? Bagaimana kita bisa menikmati dan bersyukur atas apa yang kita miliki? Saudara, sebelum saya masuk dalam jawabannya, kalau saudara perhatikan tadi yang poin yang kedua, God mempunyai perfect plan, rencana yang sempurna. Tapi apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Sehingga manusia itu terpisah dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Manusia mengalami kemalangan. Manusia mengalami apa? Kutuk. Dan dia mengalami rusak. Manusia jadi rusak. Ini yang terjadi. Sehingga karena dosa, manusia terpisah dari rencana Tuhan yang sempurna. Rencana Tuhan yang baik, good. Bahkan saya bilang good and perfect plan. Karena dia mau jadi Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan. Akhirnya apa? Rusak. Semua yang dilakukan mengalami kemalangan dan ada di bawah kutuk. Nah, bagaimana? Apa yang menjadi solusinya? Ayat Pengkhotbah ini memberikan kita petunjuk yang cukup menarik. Ayat 18 D.
Dikatakan begini, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun apa saudara? Karunia Allah. Petunjuknya apa? Kepuasan dari apa yang kita miliki itu anugerah dari Tuhan. Dan hal itu secara paralel digemakan oleh Rasul Paulus juga di ayat 1 Timotius 6. Sambungan dari cinta akan uang itu. Rasul Paulus berkata gini. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada, baca sama-sama yang biru. 1, 2, 3. Allah yang dalam apa? Kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Oke, kita dapat petunjuknya ya. Kalau kita bisa menikmati, artinya itu semua anugerah Tuhan. Nah pertanyaannya kan begini, mengapa kita tidak bisa puas? Mengapa kita tidak bisa merasa puas, selalu merasa tidak cukup, tidak bisa menikmati berkat? Kenapa? Nah saudara, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Waktu Adam dan Hawa makan buah yang terlarang, apa yang terjadi? Mata mereka terbuka. Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Kenapa kok bisa sadar mereka telanjang? Karena sebelumnya pakaian mereka adalah kemuliaan Allah. Jati diri mereka ada di dalam Allah. Mereka harmonis dengan Allah. Mereka bergaul intim dengan Allah. Ketelanjangan mereka ditutupi oleh kemuliaan Allah. Tetapi waktu jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kemuliaan Allah hilang. Dan apa yang terjadi? Mereka sadar mereka telanjang, dan apa yang mereka pakai untuk menutupi? Mereka pakai daun pohon ara. Daun pohon ara itu, pernah saya bilang berkali-kali, bahwa daun pohon ara itu adalah daun yang membuat orang itu biduren, saudara. Dan itu dijadikan celana dalam mereka. Bayangkan, bukan hal lagi biduren, berengen gitu, saudara. Wah, tambah kacau. Dan mereka bersembunyi, mereka malu. Dan saudara tahu, ini adalah cara manusia untuk menunjukkan bahwa mereka itu berusaha menutupi sesuatu. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita selalu mencari sesuatu di luar Tuhan. Seperti apa? Uang, harta, kekayaan untuk menutupi ketelanjangan kita. Sehingga akhirnya manusia selalu mencari hal-hal yang ada di luar Tuhan untuk mencari solusi dari kerusakannya, solusi dari kemalangannya, solusi dari kutuk. Mereka cari di uang, mereka cari di harta, mereka cari di seks, mereka cari di pencapaian. Mereka berharap kerusakannya akan sembuh. Mereka berharap kemalangannya akan berhenti. Mereka berharap kutuknya akan berubah jadi berkat. Mereka cari hal-hal ini di luar Tuhan. Dan tidak pernah ketemu solusinya. Dan kalau saudara perhatikan, kita tidak dapat menemukan kepuasan tanpa kasih karunia Tuhan. Hubungan kita dengan uang, harta, kekayaan akan selalu terdistorsi. Sampai Tuhan turun tangan. Sampai Tuhan melakukan intervensi. Intervensi apa yang Tuhan lakukan? Kalau saudara ingat tadi, bahwa kalau kita bisa menikmati, kalau kita bisa bersyukur, itu pemberian Tuhan. Ada suatu intervensi akbar yang dilakukan Tuhan. Tuhan memberikan pemberian terbesar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus berinkarnasi, masuk kepada kerusakan dunia ini, masuk kepada kemalangan dunia ini, menjadi kutuk bagi kita, mengalami kejahatan yang terbesar,
dosa harus dihukum. Upah dosa yang adalah maut itu ditimpakan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia membuat jembatan antara manusia yang rusak dengan Tuhan yang kudus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan pemberian terbesar, yaitu substitusi Kristus. Seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang mengalami kemalangan, bukan hanya di dunia, tapi kekal. Seharusnya kita mengalami kutuk, bukan hanya di dunia, tetapi selalu kekal. Tetapi Yesus, dia yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa. Sehingga ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepada dia. Dia yang tertikam, dia yang bukan hanya mengalami kemalangan, tetapi kutuk itu dari Allah murka Allah ditindaskan kepada Yesus Kristus. Supaya saudara yang percaya kepadanya bertobat. Kalau saudara bertobat, saudara percaya, saudara kepada Yesus, saudara bisa kembali kepada Tuhan. Kembali damai. Saudara bisa mengalami shalom. Saudara bisa mengalami keselamatan. Sehingga saudara bisa kembali kepada perfect plan. Supaya saudara tadi sudah menyanyi, God, you are so good. Sehingga saudara gak cuman hanya nyanyi good-nya hanya untuk kekayaan materi. Tetapi good saudara, karena ini, Yesus Kristus yang termulia dan terkaya berinkarnasi, rela mati dalam kehinaan dan kemiskinan bagi kita yang serakah akan kekayaan, haus kemuliaan. Tapi Yesus bangkit dari kematian supaya kekayaan palsu saudara, kemuliaan fana kita semua diganti oleh kemuliaan dan kekayaan sejatinya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itulah Injil. Saudara tahu Yesus mengalami kerugian yang terbesar supaya saudara mengalami keuntungan yang terbesar. Yesus mengalami kemalangan yang terbesar supaya saudara dan saya menerima berkat yang terbesar. Firman Tuhan di Yesaya 53 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ini bukan bicara tentang sakit jasmani, tetapi oleh bilur-bilurnya kerusakan kita disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Oleh bilur-bilurnya kemalangan dan kutuk disembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita dari dosa. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita dari keserakahan, dari kejahatan, dari kematian, dan kemiskinan rohani. Itulah sebabnya 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, ayo baca sama-sama, saya hampir selesai. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahwa apa? Ia yang oleh karena siapa? Kamu, saya, katakan oleh karena saya, ya, menjadi apa? Miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Wow! Ini bukan bicara tentang kaya secara jasmani, saudara. Saudara saat ini mungkin saudara bilang, pastor saya belum kaya secara jasmani. Yes! Tapi kalau kamu punya Yesus, kamu sangat kaya. Kamu punya harta yang gak bisa dibeli. Bahkan Elon Musk gak bisa beli harta saudara. Konglomerat yang paling kaya gak bisa beli itu. Harganya lunas dibayar di atas salib. Supaya saudara tidak hidup dalam kerusakan. Supaya saudara tidak hidup dalam kemalangan. Supaya saudara tidak hidup di dalam kutuk. Saudara, saya mau tunjukkan lagi lukisan ini. Saudara tahu lukisan ini ditulis berdasarkan Matius 6 ayat 22-24. Kata-kata Matius 6 ini adalah kata-kata Yesus sendiri. Dia bilang gini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan.
Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Baca yang bawah, yang biru. 1, 2, 3. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Si istri, kasihan ya istrinya ini dijadikan apa namanya, kalau yang suaminya udah jelas mengabdi Mammon, istrinya ini seperti Matius 6, mengabdi kepada dua, gak bisa. Dia mau buka Alkitab tapi matanya melihat kepada uang, gak bisa. Lantas apa solusinya? Tadi baru kita lihat ya, salib Kristus. Ada yang menarik, sang seniman, dia seorang Kristen, memberikan petunjuk di lukisan ini. Bagaimana kita bisa dilepaskan dari keterpikatan kita terhadap Mammon? Sang seniman itu membuat sebuah kode di sana. Kalau saudara lihat di sebelah sini, sang seniman melukis sebuah cermin kecil di atas meja yang mengarah keluar. Dalam pantulannya kita melihat sebuah jendela, sinarnya membentuk gambar apa, saudara? Salib. Dengan gambar seorang pria yang sedang mengulurkan tangan ke salib. Manusia, pria yang ada di dalam cermin itu adalah sang seniman, Quentin Matsys, yang menuntun kita dan menunjukkan kita kepada salib. Bagaimana kita bisa lepas dari tirani uang dalam jiwa kita? Dengan memandang kepada salib Kristus. Sehingga saudara tidak lagi hidup dalam kemalangan, tapi saudara hidup di dalam berkat. The good and perfect plan of God. Berkat itu bukan melulu berkat jasmani, tetapi berkat kecukupan. Berkat bahwa saudara bisa menikmati. Berkat bahwa saudara sadar bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidupmu adalah pemberian Tuhan. Karena dia sudah memberi saudara keselamatan, maka segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu juga karena kebaikannya, baik maupun buruk. Pertanyaan reflektifnya, apa yang kita kejar dalam hidup ini? Apa yang menjadi obsesi dan beban pikiran kita? Apakah itu uang, harta, dan kekayaan? Sadarkah kita bahwa jika kita selalu merasa kurang, selalu tidak puas, seperti Raja Salomo bilang, itu ada kekekalan yang ada di dalam hati kita. Yang sebenarnya kita butuhkan bukan uang, tetapi yang kita butuhkan adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sudahkah hati kita diintervensi oleh Tuhan dengan pemberian mulianya, yaitu substitusi karya salib Kristus? Apakah mata hati kita dikalibrasi pandang kepada salib Kristus? Gospel responsnya, kita perlu bertobat, saudara, dari obsesi dan mencari makna dalam uang. Ingat, terimalah pemberian mulia, yaitu substitusi Kristus, bahwa dia yang terkaya menjadi termiskin bagi kita, supaya kita menerima kekayaan sejatinya. Biarlah mata hati kita disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin, saudara. Kita tidak hidup untuk bekerja karena Injil. Kita tidak hidup untuk kerja dan cari uang. Namun kita kerja untuk hidup bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Injil, kita tidak memberhalakan berkat. Namun kita berelasi dengan sang pemberi berkat sehingga kita bisa menikmati berkatnya. Karena Injil, kita tidak lagi hidup mencari berkat materi. Karena kita memiliki berkat kekayaan sejati, yaitu Yesus Kristus yang menebus kita menjadi miliknya.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Bapa di surga, karunia terbesar dari surga telah kami terima, yaitu Yesus penebus kami. Kami dicipta di dalam Kristus, dicipta ulang di dalam Kristus sebagai manusia baru. Disalibkan bersama Kristus dalam kematiannya, dipersatukan dengan Kristus dalam kebangkitannya. Dan kami akan duduk bersama Kristus dalam tahtanya di surga. Dan saat ini Kristus dibentuk terus dalam kami, tinggal dalam hati kami, mendiami tubuh kami, orang-orang percaya sebagai kepala tubuh. Itu sebab ya Tuhan, pagi hari ini kami menaikkan doa bagi banyak orang-orang Kristen yang berbeda pendapat soal vaksinasi. Kami berdoa ya Tuhan agar mereka ingat posisi status mereka sebagai keluarga di dalam Kristus. Tidak ada lagi orang Yahudi, Yunani, laki-laki, perempuan, vaksinasi atau tidak vaksinasi. Karena kami semua satu di dalam Kristus. Berikan bijaksana kepada para pemimpin gereja untuk dapat memanage masalah ini dengan baik di tengah-tengah konteks pandemi yang terus berlangsung. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa di dalam Kristus kami diadopsi menjadi bagian keluarga Allah. Kami pun dikasihi oleh Allah Bapa dengan kasih sempurna sebagaimana Ia mengasihi Kristus Yesus. Dan karena Kristus telah bangkit mengalahkan maut, karena kubur tidak kuasa menahan Dia, kami dimampukan sekarang di dalam Dia untuk menghadapi pandemi dan masa depan yang tidak menentu. Itu sebabnya kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Agar terjadi kebangunan rohani ya Tuhan pada waktu mereka berfokus kembali kepada Kristus Yesus dan Injil-Nya. Kami berdoa ya Tuhan agar saat firman Tuhan dikhotbahkan hari ini, di hari perhentian dari mimbar-mimbar gereja, pemberitaan firman itu berpusat pada Injil Kristus Yesus, bukan opini manusia, bukan kehebatan pengkhotbah. Kami berdoa ya Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan, agar mereka terus menangkap visi kerajaan Allah, dan visi tersebut tidak kendor, tidak luntur karena berbagai macam attraction yang ada di dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan agar visi mereka terus tajam, agar mereka terus efektif di dalam pelayanan mereka di berbagai gereja dan organisasi Kristen. Bapa, kami bersyukur karena Kristus, kami tahu masa depan kami terjamin. Dengan setiap nafas hidup kami, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami ingin mengikut Kristus sampai hari Dia membawa kami pulang atau Dia datang menjemput kami. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap diri kami sendiri. Hidupkanlah kami dengan firman-Mu sekali lagi ya Tuhan. Dan kami berdoa agar ada kebangunan rohani dalam diri kami. Kami yang sudah lama menjadi Kristen dan merasa kering rohani, mundur dari Tuhan, sudah lama tidak merasakan persekutuan dengan Tuhan dan manisnya kasih Tuhan itu. Tolong ya Tuhan agar Yesus kembali menjadi real dalam hidup kami. Minimal Yesus itu menjadi sama realnya dengan masalah hidup kami. Dengar doa kami ya Bapa, dan kami berdoa agar Engkau berkenan menyapa kami lewat ibadah ini sehingga kami kembali kepada Tuhan. Disegarkan, dikuatkan, dihibur, dibangun seturut dengan Kristus Yesus. Dengar doa kami, di dalam nama Kristus itulah kami berdoa. Amin. Cuma sekalian dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih baik dari ribuan keping emas dan perak. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Saudara, kita bersyukur kita melayani Allah yang murah hati dan berbelas kasih kepada kita senantiasa terus menopang hidup kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan dari tahun ke tahun.
kita masih terus berada dalam pandemi ini. Saya ingin meng-encourage saudara, kalau Anda memiliki masalah, Anda memiliki keluhan, Anda memiliki isu yang ingin didoakan, silakan Anda menghubungi kami, silakan Anda mengunjungi website kami, dan ada form I am new, ada form pokok doa yang Anda bisa isi. Jangan Anda sendirian, tetapi Anda harus reach out, mencari orang-orang yang bisa menolong Anda untuk berdoa bagi Anda. Dan kami rindu bisa melayani Anda sedemikian. Kalau Anda adalah orang baru pertama kali join ibadah kami, kami ingin mengenal Anda supaya ada engagement yang lebih dalam daripada Anda cuma sekedar nonton YouTube channel kami. Kalau Anda belum subscribe YouTube channel ICC Melbourne, silakan Anda subscribe dan juga mengikuti social media gereja yang lain, Instagram dan Facebook kami dengan hashtag ICC Melbourne. Dan bahkan kami mendorong Anda setiap minggu supaya apa yang Anda dengar, apa yang Anda saksikan dari ibadah ini, kalau ada sesuatu yang menggerakkan hati Anda dari Tuhan, bagikan itu. Anda bisa tulis di dalam kolom chat YouTube, Anda bisa tulis di social media Anda, apapun yang Anda rasa sesuai dengan apa yang Anda ingin lakukan, lakukanlah itu dengan membagi berkat bagi orang-orang lain yang mungkin membutuhkan, saudara-saudara, message yang Anda terima juga dari Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara, pengumuman yang saya ingin sampaikan, persembahan kita masih terus dilakukan secara online. Mari kita memberikan dengan sukacita, dengan sukarela, dan sesuai dengan sejauh mana kita memahami kasih Kristus yang mendorong-dorong kita untuk mengasihi Dia dan mendukung pekerjaan rohani yang Yesus sendiri sudah mulai ketika Dia ada di bumi ini. Yang terakhir, saudara-saudara, Gospel Talk selama lockdown period ini akan dilakukan lewat Zoom setelah ibadah langsung, dan Anda diundang untuk bergabung bersama dengan kami setelah ibadah nanti supaya kita bisa berdialog, bukan hanya bertanya jawab, tapi juga kita bisa berfellowship setelah ibadah hari ini. Demikian saudara pengumuman, mari kita bersama mengikuti New City Catechism minggu yang ke-39, kita akan mendengarkan bersama tentang bagaimana sikap kita di dalam berdoa.

0: kita berdoa kepada Allah Bapa, sama seperti seorang anak yang berkomunikasi dengan ayahnya yang mengasihi dia. Bagaimana seorang anak itu berkomunikasi dengan ayah? Dia harus sering berkomunikasi, dia harus datang dengan rasa hormat, tapi tidak kemudian takut dimarahin atau takut salah. Dia datang dengan rasa hormat, tapi juga dengan keberanian untuk datang kepada dia. Dia tahu bahwa ayahnya akan selalu mendengar dia, tetapi ayahnya tidak selalu menjawab semua permintaannya. Itu sebab dia harus belajar untuk taat, menerima apapun yang menjadi keputusan ayahnya. Itulah sikap kita waktu berdoa kepada Allah. Kadang Allah itu menjawab doa kita dengan ya, kadang tidak, kadang tunggu. Tapi dalam semuanya itu, kita harus yakin bahwa dia memberikan jawaban tersebut di dalam rangka untuk menolong kita menjadi serupa dengan Kristus. Tugas kita bukan mengubah kehendak Allah sesuai dengan kehendak kita. Tetapi di dalam doa itulah pada waktu kita berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan Allah Bapa kita. Di sana kita tahu kehendak kita semakin lama semakin disamakan, disatukan seirama dengan kehendak Allah Bapa. Dan itu kita bisa lakukan pada waktu kita mulai membiasakan diri bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah Bapa kita di surga yang mengasihi kita dan ingin kita itu semakin kenal dia.
1: Mari kita meresponi nisiti katekisme kita dengan menyatakan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan gereja Tuhan di sepanjang abad dan segala tempat. Hai jemaat ICC, kepada siapa engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma sekalian kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan bersama mengikuti dan juga menyanyikan Show Us Christ menjadi doa kita. Agar Allah sekali lagi mempermuliakan anaknya Yesus Kristus dan menyatakan kemuliaan tersebut kepada kita melalui firman yang kita akan terima.

Mari kita tunduk kepala memohon pertolongan Tuhan sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan. Bapa di surga, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman-Mu, ya Allah, tetap untuk selamanya. Beberapa dari kami yang mendengarkan, mengikuti ibadah ini mungkin sudah lama jauh dari Tuhan, mengalami kekeringan rohani. Dan hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, buatlah kami seperti rusa yang merindukan air sungai sehingga mulut kami megap-megap menginginkan perkataan hidup kekal yang menghidupkan jiwa kami itu. Karena kemana lagi kami dapat pergi, ya Tuhan? Bukakanlah mata rohani kami sehingga kami dapat menyaksikan keajaiban-keajaiban firman-Mu. Terpesona sekali lagi akan kasih-Mu yang tidak bermula dan tidak berakhir itu. Lembutkanlah hati kami yang keras, agar firman-Mu mengakar di hati kami dan menghasilkan buah dalam karakter, keputusan, dan kelakuan kami. Dan pada waktu kami melihat kemuliaan anak-Mu, Kristus Yesus, melalui pemberitaan firman ini, kami pun rela menyerahkan setiap jengkal area hidup kami kembali ke mesbah Tuhan. Itu doa kami, ya Tuhan. Dengarkanlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon semua ini. Amin. Jemaat sekalian, kita ada di dalam seri khotbah Nehemia, Building a Life Worth Living. Dan hari ini kita sampai di pasal yang ke-7 dan ke-8. Dan saya akan fokus ke pasal yang ke-8. Saya ingin memulai, saudara, dengan mengatakan bahwa penyebab utama kemerosotan rohani adalah firman Tuhan yang tidak lagi menempati porsi utama dalam hidup kita. Setiap gereja Tuhan, setiap anak Tuhan mengalami kemunduran rohani, kekeringan rohani ketika mereka tidak lagi membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan menjadikan itu pusat dalam hidup mereka. Ketika mereka lebih senang mendengar segala sesuatu yang memuaskan telinga mereka daripada mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara, itulah yang dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka kembali dari pembuangan. Itu yang dialami banyak gereja-gereja Tuhan hari ini. Itu sebab Paulus pun saudara di gereja mula-mula berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 2-4, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, dengarkan baik-baik, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat karena mereka akan mengumpulkan guru-guru yang menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sesudah di abad-abad pertengahan sekitar tahun 500 sampai 1500 sebelum reformasi, firman Tuhan itu hilang dari gereja. Seorang teolog menulis begini, saudara. Para pengkhotbah, clergy, bishops itu tidak lagi memberitakan firman Tuhan dari mimbar gereja. Oh, gereja masih ada, saudara. Tetapi firman Tuhan itu tidak lagi dikhotbahkan. Dan jemaat Allah bisa datang ke gereja berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa sekalipun mendengarkan firman Tuhan dibacakan dan dikhotbahkan dari mimbar gereja. Di dalam natur manusia yang jatuh dalam dosa, saudara, setiap kali kita itu membutuhkan kebangunan rohani, reformasi spiritual. Karena kecenderungan kita adalah selalu menjauh dari Tuhan, itu sebab kita harus kembali kepada Tuhan dan mengalami lagi revival. Leonard Ravenhill pernah berkata, saudara, kalau gereja di dalam waktu-waktu sepanjang zaman tidak pernah mengalami revival, yang dialami adalah funeral.
Gereja mengalami kematian rohani. Orang Kristen mengalami kekeringan rohani. Itu sebab saya berdoa, saudara, melalui apa yang kita renungkan hari ini. Kita mengalami kebangkitan, kebangunan rohani secara pribadi maupun sebagai gereja Tuhan. Dan saya ingin mengajak Anda travel kembali ke masa lebih lama lagi dari abad pertengahan, bahkan dari Paulus kirim surat ke Timotius, melihat jauh ke belakang ke tahun 400 BC ketika Nehemia. Kita sudah lihat 2 minggu yang lalu di pasal 7, saudara, setelah melalui berbagai macam intimidasi dari luar dan oposisi, kemudian ada konflik dari dalam, saudara, tembok Yerusalem dengan ajaib selesai dalam waktu 52 hari. Di pasal 7 kita melihat hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia memprioritaskan ibadah. Setelah 70 tahun orang-orang Israel itu berhenti beribadah kepada Allah Yahweh dan tidak mendengar firman Allah itu dibacakan, maka Nehemia berkata orang Lewi dan para penyanyi itu harus disiapkan untuk ibadah. Itu yang dilakukan di pasal yang ketujuh. Anda membaca daftar nama-nama orang yang kembali ke Yerusalem. Dan fokusnya adalah ibadah. Di pasal yang ke-8, saudara, kita hari ini akan fokus ke sana dan belajar 5 hal. 5 hal yang menjadi tanda bahwa ada kebangunan rohani, ada reformasi spiritual. 5 hal itu adalah merindukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan mentaati firman Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Merindukan firman Tuhan, dan saya mengajak Anda membaca, memperhatikan di slide ayat 1 dan 2. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Berhenti di sana dulu. Saudara, kata kunci dalam pasal 8 ini adalah people, orang-orang, yang muncul sebanyak 13 kali dalam 13 ayat yang pertama, saudara, pasal 8. Orang-orang atau semua orang itu diulang-ulang terus. Jadi, karakter utama dalam Nehemia pasal 8 itu bukan Esra, tetapi the people of God. Esra itu di sana membacakan, diminta, saudara, untuk membacakan kitab Taurat Musa. 5 kitab pertama dalam Alkitab kita hari ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab yang menjadi semacam instruction manual untuk bagaimana umat Allah itu harus hidup. Alkitab yang saat itu mereka miliki, saudara. Dan Esra ini tentu adalah seorang scribe, seorang ahli Alkitab. Itu sebab di dalam scroll yang asli sebenarnya Esra dan Nehemia itu menjadi satu kitab yang sama, saudara. Karena Taurat Musa itu pada waktu itu sulit didapatkan dan selama 70 tahun di Babilonia sudah tidak bisa ditemukan, kemungkinan Esra itu membuat salinan sendiri, dia mengcopy, saudara, Taurat Musa dalam lembaran-lembaran yang digulung. Jadi yang dibaca pada waktu itu bukan Alkitab seperti ini, tetapi gulungan lembaran-lembaran begitu banyak, saudara, ketika itu dibacakan oleh Esra. Sampai mesin cetak itu ditemukan di abad yang ke-15, Alkitab memang harus disalin secara manual dan biasanya ada 1 salinan di setiap kota. Tapi saudara, perhatikan ayat yang kedua tadi. Mereka meminta kepada Esra, apa yang mereka minta? Supaya membacakan kitab Taurat Musa. Jadi mereka merindukan firman Allah. Dalam bahasanya dikatakan, they came as one man. Ada kesehatian, saudara. Dan semua orang itu meminta Esra untuk membacakan Taurat Musa. Saudara, dari mana kerinduan orang-orang banyak ini? Orang-orang tersebut tidak akan secara sehati dan serentak datang untuk meminta Esra dan menginginkan firman Allah, kecuali roh Allah bekerja dalam hati mereka terlebih dahulu. Tanpa roh Allah bergerak
dalam hati mereka, tidak mungkin hati mereka itu bergerak mendekati Allah. Saudara, Anda datang beribadah, join ibadah kita secara online hari ini, dan mendengar firman Tuhan seperti ini, karena ada Roh Allah yang menggerakkan Anda. Dan salah satu hal yang terpenting kita adalah, anak-anak Tuhan, adalah orang-orang percaya, adalah Anda dan saya tidak pernah memadamkan, mengecilkan atau menolak gerakan Roh Kudus dalam hati kita. Sebenarnya kalau kita ingin kebangunan rohani dalam diri kita, dalam gereja kita, maka saudara, yang harus terjadi itu adalah Roh Allah bekerja melalui firman Allah dalam hidup umat Allah. Itu definisi yang diberikan oleh J. Edwin Orr. Roh Allah bekerja melalui firman Allah di dalam umat Allah. Dan Nehemia 8 ini menjadi studi kasus yang sangat tepat untuk hal tersebut. Bahkan Nehemia 8 ini menjadi momen penting, saudara, sebuah inflection point, sebuah tonggak sejarah, bahwa mulai saat itu dalam ibadah orang Yahudi, Taurat Allah menjadi lebih penting daripada Bait Allah. Firman lebih penting daripada gedung. Mengomentari bagian ini, saudara, Derek Kidner menulis begini: "This day was to prove a turning point. From now on, the Jews would be predominantly a people of the book." Sejak saat itu, orang Yahudi dikenal sebagai the people of the book. Umat buku, umat dari kitab. Sejak saat itu, saudara, firman Tuhan perlu dipahami dan dimengerti oleh semua orang dan setiap orang, bukan hanya imam, bukan hanya pemimpin umat. Setiap orang percaya perlu membaca seluruh Alkitab sebagai suara Allah dalam hidup mereka yang mengatur setiap area hidup kita. Dan ini dikonfirmasi oleh Yesus sendiri ketika dalam khotbah di bukit, dia berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Dalam Mazmur 119, saudara, pasal yang terpanjang di seluruh Alkitab, dan persis di tengah-tengah Alkitab kita, penulisnya, kemungkinan penulisnya itu Ezra sendiri, selama 9 kali menggarisbawahi, saudara, bagaimana firman Allah itu akan membawa kebangunan, menghidupkan kita. "Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu." Ayat 107. Jadi firman Allah itu bukan hanya hidup, tapi menghidupkan kita. Sebab firman itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, mari kita menjadi seperti orang-orang Israel di zaman itu. Merindukan firman Allah. Mereka menjadi seperti apa yang Petrus pernah katakan, saudara. Bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, tidak ada bayi yang baru lahir itu bisa berpikir begini, "Okay, mama lagi sibuk. Dan karena aku adalah bayi Kristen, enggak apa-apalah aku sabar nunggu sampai mama selesai, ya, baru aku mendapatkan ASI. Mungkin 30 menit lagi aku tak ngerjain yang lain." Enggak ada bayi yang seperti itu, saudara. Kalau dia lapar, dia akan minta sekarang. Kalau enggak dikasih, dia akan lebih teriak menangis. Dan teriakannya akan semakin kencang pada waktu itu tidak terjadi. Saudara, kita harus memiliki kerinduan seperti itu terhadap firman Allah. Tanpa itu, saudara, kebangunan rohani tidak akan pernah terjadi. Dan yang menarik, saudara, di ayat 1 dan 2 ini dikatakan, pada waktu dikatakan mereka menginginkan, saudara tahu berapa jumlah orang yang ada di sana? Kalau Anda membaca pasal yang ke-7, Anda akan tahu jumlahnya itu 60.000. Itu sebab mereka tidak ketemu di Bait Allah, karena gak cukup, saudara. Mereka ketemu di alun-alun kota, di depan pintu gerbang air, the main gate, saudara. Kalau hari ini di Melbourne itu mungkin di ujung antara Bourke Street dan Swanston Street, saudara. Di Bourke Street Mall itu, ketemu di tengah-tengah kota. Terus kemarin grand final yang nonton itu sekitar 60.000. Ini 70.000 orang, saudara. Mereka itu
kumpul sama-sama, saudara, sehati ingin firman Allah diberitakan. Apakah Anda memiliki kelaparan, kehausan akan firman Allah seperti itu? Kapan terakhir kali Anda merasakan hal yang sedemikian? Yang kedua, saudara, bukan hanya mereka merindukan firman Allah, tapi mereka kemudian mendengarkan firman Allah. Ayat 3 dan 4. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Berhenti di sana dulu. Firman Allah dibacakan di hadapan semua orang yang dapat mendengar dan mengerti. Sebenarnya ini menjadi salah satu dasar mengapa anak-anak yang sudah bisa mengerti firman Allah yang dikhotbahkan di kebaktian umum, itu perlu ada dalam kebaktian umum. Yang belum bisa ngerti, mereka boleh ada dalam sekolah minggu. Itu sebab kita punya kelas-kelas sekolah minggu berdasarkan umur, sesuai dengan level pemahaman mereka, mengajarkan Injil Kristus Yesus dengan age appropriate language dan medium. Tetapi bagi mereka yang sudah dapat mendengar dan mengerti dengan baik, saudara, mereka bisa menjadi bagian dari kebaktian umum gereja. Ayat yang keempat, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Saat Esra membacakan bagian dari kitab itu, ia membacanya dari sebuah gulungan kitab yang besar, saudara. Dan saking besarnya, saudara, karena ia membacanya dari pagi sampai tengah hari. Saudara, ini artinya dari jam 6 pagi matahari terbit sampai tengah hari, saudara, jam 12, berarti 6 jam. Ibadah 6 jam. Saudara, kita hari ini enggak suka ibadah terlalu lama. Kita enggak tahan, saudara. Ada seorang pengkhotbah yang naik ke mimbar, memulai khotbahnya dengan meminta maaf gara-gara ada bandage, saudara, di wajahnya, ya, ada tensoplas. Lalu dia bilang begini, saudara sekalian, sambil shaving, tadi pagi saya itu sedang memikirkan tentang khotbah dan kulit wajah saya enggak sengaja terpotong. Lalu setelah ibadah, bendahara gereja itu menemukan secarik kertas di kantong persembahan. Kertas itu bunyinya seperti ini. Pastor, kalau shaving jangan pikirkan khotbah sampai kepotong kulit wajah. Lain kali, coba dibalik, pikirkan tentang kulit wajah dan potong khotbahmu. Maksudnya jangan khotbah kepanjangan. Sesudah saya tidak kemudian merekomendasikan khotbah itu harus minimal 1 jam. Karena seringkali khotbah panjang, khotbah yang lama itu karena pengkhotbahnya bertele-tele, kurang persiapan. Jadi khotbah itu unnecessarily long. Enggak perlu panjang, tapi panjang. Banyak yang mengusulkan, saudara, khotbah 30-60 menit. Seluruh ibadah 1 jam. Tapi secara umum itu tergantung dua hal. Kemampuan pengkhotbah menyampaikan dengan fasih, jelas, dan menarik. Yang kedua, kemampuan jemaat untuk mendengarkan dengan baik. Dan thanks to Google, YouTube, dan sosial media yang lain, saudara, kemampuan jemaat mendengar untuk menyerap sesuatu secara mendalam dan intensif, itu sudah menurun dengan drastis. Saudara, attention span manusia hari ini tidak beda dengan attention span ikan koki, goldfish. Goldfish itu, saudara, attention span-nya cuma 5 detik. Ya, sekitar 2 detik lebih lama dari pengunjung sebuah website. Jadi kalau Anda scrolling website atau lihat social media, dalam hitungan detik ketiga, 1, 2, 3. Kalau Anda nggak suka, Anda akan pindah website. Anda akan pindah channel. Dan celakanya, sikap yang sama itu kita bawa pada waktu beribadah. Pada waktu dalam hitungan detik ketiga, Anda tidak lagi
tertarik untuk mendengar khotbah, Anda itu mentally sweet. Aku makan apa ya habis gereja? Tadi kompor udah dimatiin belum? Minggu depan aku ngapain aja ya di kantor? Saudara, kita mentally switch off karena kita merasa itu terlalu lama dan tidak menarik. Ada gereja, saudara, di Indonesia, saya tidak mau sebutkan namanya, yang luar biasa, saudara, satu hari minggu 10 kali ibadah berturut-turut. Saudara tahu kenapa? Karena gerejanya cuma ibadah klaim hanya 1 jam, saudara, tidak lebih dari 1 jam. Dari doa, dari fotum sampai doa berkat 1 jam selesai. Dan itu sebelum pandemi, saudara, on site 1 jam doang. Jadi rupanya banyak orang Kristen yang senang ibadah singkat. Jadi kalau Anda ingin memulai ibadah, tips yang penting supaya diminati orang, adakan ibadah 30 menit. Ya. Kalau Anda bisa mengklaim diri sebagai gereja yang cuma ibadah 30 menit, saya yakin pasti ramai. Dikunjungi orang, saudara. Masalahnya di surga nanti, jemaatmu tidak akan tahan beribadah kepada Allah bukan hanya 30 menit, tetapi 30 miliar tahun. Perhatikan, saudara, ayat 4b. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Bagi kita hari ini artinya saat mendengar firman Tuhan, saudara, kita itu sungguh-sungguh mendengarkan dan memperhatikan, tidak sibuk mikirin nanti makan apa setelah kebaktian, makan di mana, dan seterusnya. Atau bahkan scrolling social media, tapi fokus kepada Allah. Fokus kepada firman-Nya yang sedang disampaikan oleh para hamba-Nya. Saudara Charles Spurgeon itu pernah mengatakan satu kalimat yang baik, saudara. A Bible that's falling apart usually belongs to someone who is not falling apart. Ada gambarnya di slide. Sebuah Alkitab itu yang mulai hancur biasanya dimiliki oleh orang yang hidupnya tidak hancur. Jadi karena dia sangat memperhatikan, mendengar suara Allah lewat firman yang dia baca, saudara, hidupnya itu kokoh, solid di dalam Tuhan. Bedakan dengan gambar yang satu lagi di slide, Alkitab yang berdebu. Berdebu karena tidak pernah disentuh. Itu sebab, saudara, Alkitab itu akan membuat Anda terhindar dari dosa. Kalau Anda membacanya, mengaplikasikannya, Alkitab itu akan membuat Anda terhindar dari dosa. Tapi sebaliknya juga benar. Dosa akan membuat Anda terhindar dari Alkitab. Itu sebab Anda tidak pernah baca Alkitab lagi. Jadi, mereka bukan hanya merindukan firman Tuhan, mereka juga mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, mereka menghormati firman Tuhan, ayat 5 sampai ke 7. Mari kita baca ayat 5 terlebih dahulu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Masea, sedang sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Nah, itu nama-nama kalau Anda mau punya anak dan belum tahu nama anak saudara. Perhatikan, saudara, Ezra itu berdiri di atas sebuah mimbar kayu dan dicatat mimbar kayu tersebut dibuat khusus. Khusus, saudara, untuk peristiwa itu. Purpose built platform. Sengaja, saudara, dibuat khusus dan dicatat ia berdiri lebih tinggi, bukan supaya Ezra jadi pusat perhatian, tetapi supaya jemaat Allah dapat memusatkan perhatian mereka kepada firman Allah yang sedang dibaca dan dijelaskan. Jadi, yang kita bisa pelajari dari bagian ini, kita harus berusaha, saudara, agar firman Allah itu memiliki efek positif terbesar bagi jemaat dengan hal-hal yang praktis. Sebabnya hari ini di gereja-gereja Tuhan ada mimbar, ada panggung, ada lighting yang membuat pengkhotbah itu mudah dilihat. Ada mikrofon, ada speaker, saudara, yang membuat suara pengkhotbah jelas didengar. Semua itu agar jemaat itu bisa memiliki perhatian dan mengingat firman Tuhan secara lebih mudah. Ada attention and retention of learning. Ayat 6, saudara, Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu.
Dan pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Jadi gambarannya seperti ini, Saudara. Pada waktu Esra itu membuka kitab itu, tiba-tiba semua orang tanpa ada yang suruh langsung berdiri. Itu artinya mereka itu menghormati firman Allah. Di ICC, di gereja ini, Saudara, sebelum pandemi, setiap kali pembacaan firman Allah sebelum khotbah dimulai, jemaat juga berdiri saat firman Allah dibacakan. Karena kita menghormati firman Allah. Bahkan seharusnya kita itu terus berdiri selama pemberitaan firman Allah. Itu bukan karena kita itu mensakralkan seakan-akan Alkitab itu barang keramat, Saudara, tapi kita menghormati Allah yang berfirman kepada kita. Ayat ke-7, bukan hanya mereka berdiri, tapi kemudian mereka berespon dan menghormati firman Allah dengan menyembah Allah. Dikatakan begini, Saudara. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Oh, it's amazing, Saudara. Kalau Anda pikir, oh itu ya, biasa hanya gereja tertentu, Pentekostal, karismatik yang tiap kali ada yang khotbah mereka berkata, amin, dari belakang. Yes, Lord. Lalu angkat tangan. Saudara, enggak. Di Alkitab ada, Saudara. Dan itu respon yang natural, yang keluar dari hati, tidak dibuat-buat. Mereka mengangkat tangan, artinya, Saudara, mereka mengakui bahwa Engkau Allah pencipta yang besar, dan kami manusia ciptaan yang terbatas, yang berdosa, dan kami membutuhkan Engkau. Mereka sujud menyembah bahkan sampai muka itu ke tanah, tanda mereka itu berserah diri total kepada Allah. Saudara, ini bentuk mereka itu sungguh-sungguh menghormati firman Allah. Hari ini beda sekali, Saudara, banyak orang yang selonjoran, tiduran gitu ya, scrolling sosial media dengan sikap-sikap tubuh yang menunjukkan bahwa mereka itu bored, jenuh. Lihat jam, kapan selesai khotbah ini? Boro-boro angkat tangan atau menyembah sampai muka ke tanah. Kita tidak menunjukkan sukacita di dalam muka kita. Tapi mereka berbeda, Saudara. Bukan saja mereka itu merindukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, tapi yang keempat, mereka memahami firman Tuhan. Ayat yang ke-8. Juga Yesua bani Serebaya, Yamin, Akub, Sebetai, Hodia, Maseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Saudara, Alkitab dijelaskan kepada orang-orang. Perjanjian lama itu memang ditulis dalam bahasa Ibrani, dan umat Allah ini masalahnya hidup di dalam masa pembuangan Babilonia selama 70 tahun, yaitu seluruh hidup mereka. Mereka hidup dalam budaya dan bahasa yang sama sekali berbeda. Kemungkinan besar mereka berbahasa Aramik. Mereka hidup bukan di budaya Yahudi, tapi budaya asing, budaya Babilonia. Jadi ada language barrier, ada geographical difference, ada cultural gap, bahasa, tempat, budaya, beda antara mereka dengan Taurat Musa yang ditulis mungkin sudah 1000 tahun sebelum masa Nehemia 8 itu. Itu sebabnya, Saudara, firman itu perlu dijelaskan supaya jemaat mengerti. Dan ini yang harus menjadi tujuan utama dari setiap pengkhotbah, dari setiap pemimpin cell group, dari setiap guru sekolah minggu, yaitu agar orang yang mendengar Anda itu ngerti. Setujuan firman Tuhan itu diberitakan bukan untuk menghibur dengan humor atau ilustrasi yang menggugah hati kita, meski itu enggak salah. Tujuan firman Tuhan diberitakan bukan untuk membuat jemaat itu terpukau dengan wow, luar biasa pengkhotbah ini.
Tapi tujuannya adalah agar jemaat ngerti, saudara. Jika Anda belajar firman Tuhan secara pribadi, atau Anda mengajarkan firman Tuhan, ingat pertanyaan ini, so what? Oke, kalau ini adalah firman Tuhan, so what? Apa implikasinya bagiku? Itu yang harus dibahas, saudara. Perubahan apa yang harus terjadi di dalam hidup saya dan hidup orang-orang yang mendengarkan pengajaran saya. Bapak Gereja John Calvin, saudara, pernah menulis demikian, saudara. Setiap kali saya berkhotbah, saya memegang satu prinsip ini. Setiap pendengar mendapatkan manfaat dari pengajaranku, yaitu dibangun dalam iman. Hidupnya berubah. Jika jemaat tidak dibangun, Calvin menulis, maka aku telah menyalahgunakan, menistakan firman Allah. 2 Timotius 3:16 berkata begini, saudara, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah atau dinafaskan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. To tell us what is right, what is not right, how to get right, and how to stay right. Itu 4 fungsi daripada firman Allah menurut 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Jadi saudara, tujuannya adalah supaya jemaat mengerti firman Allah. Itu penting sekali. Tapi pengertian itu tidak berhenti sampai di sana, karena pengertian itu akan membawa kepada ketaatan. Dan itu poin yang terakhir, poin yang kelima, saudara. Mentaati firman Tuhan. Ayat 10 sampai ayat yang ke-18, saya akan bacakan 3 ayat pertama. Lalu Nehemia, kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah dan minumlah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman yang manis, dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. The joy of the Lord is your strength. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Jadi saudara, Nehemia berkata, jangan berduka, jangan menangis. Lalu mereka taat dan mereka berhenti berduka, berhenti menangis, lalu mereka berpesta, makan dan minum, dan membagikan kepada mereka yang tidak punya makanan dan minuman. Lalu mereka, saudara, Anda bisa membaca di ayat yang 14, 15, sampai 19, saudara, membuat pondok dari daun-daunan dan tinggal di dalam pondok tersebut selama 7 hari. Saudara, ada 2 pertanyaan yang relevan ketika kita membaca bagian ini. Yang pertama, mengapa mereka disuruh Nehemia untuk tidak menangis, stop berduka cita. Yang kedua, saudara, yang tidak kalah penting, kenapa sih mereka menangis in the first place? Kenapa mereka waktu dengar pemberitaan firman Tuhan lalu ngerti terus nangis? Saudara, bukan karena mereka itu karena dari denominasi gereja tertentu yang kalau dengar firman Tuhan dalam ibadah selalu nangis-nangis. Bukan itu, saudara. Jadi apa jawabannya? Kalau Anda membaca Imamat 23, ini konteks yang terjadi, saudara. Karena di Nehemia 8 dikatakan ini mereka ada di bulan yang ke-7. Ya, dan di Imamat 23 itu dikatakan di bulan yang ke-7 ada hari raya. Berbagai macam hari raya yang harus dirayakan. Yaitu hari raya pendamaian. Hari raya pondok daun. Hari raya pendamaian itu berbicara mengenai betapa Allah itu bermurah hati. Hari raya pondok daun itu berbicara betapa Allah itu menopang hidup mereka ketika mereka ada di padang gurun, saudara, nenek moyang mereka. Lalu mereka ingat semua itu. Mereka ingat bagaimana mereka sudah berdosa kepada Allah. Itu sebab mereka dibuang di Babilonia, tetapi Allah itu setia dan membawa mereka kembali. Itu sebab mereka menyadari keberdosaan mereka. Tapi kemudian Nehemia berkata, stop berduka, stop menangis. Allah itu baik, Allah itu bermurah hati kepadamu.
Jadi saudara, mereka menangis karena mereka ingat mereka sudah melacurkan diri kepada ila-ila lain. Allah menghukum mereka di Babilonia. Tapi duka cita dosa itu harus diganti dengan sukacita pertobatan dari dosa dan pengampunan dari Allah. Itu sebab Nehemia mengucapkan kalimat yang seringkali dikutip jadi ayat hafalan, tapi konteksnya tidak pernah diketahui, yaitu di ayat yang ke-11 tadi. Sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Atau lebih sering kita mengutipnya dalam bahasa Inggris, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. Sesudah saat Taurat Tuhan itu dibacakan, yang terjadi adalah suasana kebangunan rohani, suasana reformasi spiritual. Relasi antara Allah dengan umatnya itu seringkali seperti suami dan istri. Yesaya 54 ayat 5 berkata, yang menjadi suamimu ialah Tuhan semesta alam namanya. Sesudah kalau ada suami yang komplain, mengapa kamu selalu keluar malam? Komplain terhadap istrinya. Tidak ada istri yang akan bilang, loh kan aku sudah masak buat kamu. Aku sudah urus anak. Bahkan aku ini juga kerja untuk membantu penghasilan keluarga. Kurang apa lagi? Setiap suami pasti tahu, saudara. Mungkin istrinya sudah pintar masak, pintar ngurus anak, ngurus rumah, bahkan bisa kerja. Tapi ada satu hal yang terpenting yang belum terjadi, yaitu apa? Hati istrinya tertambat pada pria lain. Pada laki-laki lain. Saudara, itulah sikap kita kepada Allah. Allah yang menjadi suami kita dan kita mempelai wanitanya. Kita memiliki affair dengan berbagai berhala dalam hidup kita. Karir, posisi, pengakuan orang lain. Kita penuh rasa bersalah dan rasa malu dan kita sadar betapa sering kita itu terlalu sibuk dengan berbagai hal dan lupa akan firman Allah. Itu sebabnya, saudara, kita pun perlu menangis

tekanannya. Tekanannya bukan sukacita. Kamu harus bersuka cita, itu kekuatanmu. Bukan sukacita Allah adalah kekuatanmu, your strength. Bukan sukacita Allah adalah kekuatanmu, bukan susah, tapi tekanannya sebenarnya adalah of the Lord. Sukacita yang dari Allah, sukacita yang milik Allah. Saudara, maksudnya adalah Allah itu bersukacita. Dia adalah makhluk yang paling berbahagia dan tidak membutuhkan siapapun dan apapun di dunia ini untuk membuat dia berbahagia, karena dia itu cukup dalam dirinya sendiri. Tetapi dia itu ingin men-sharingkan kasihnya kepada kita. Dan dia itu mengalami sukacita, saudara, ketika anak-anaknya datang kepadanya. Allah sebagai suami itu bersukacita ketika mempelai wanitanya kembali kepadanya. Jadi Anda kalau bayangkan seseorang orang Israel mempelai wanita itu sedih dan malu karena telah melacurkan diri kepada Allah lain. Namun di sana Allah mempelai pria itu berdiri dan wajahnya menatap dengan penuh belas kasih kepada mempelai wanitanya dengan mata yang penuh dengan senyum. Dia memegang tangannya lalu berkata, aku tetap komit mengasihimu. Aku tetap setia meskipun kau tidak pernah terus setia kepadaku. Aku tidak akan pernah meninggalkan kau meskipun kau pernah meninggalkan aku. Saudara, ini yang kita perlu lakukan untuk memiliki kebangunan rohani. Berduka cita karena dosa itu benar. Tapi duka cita kita tidak boleh lebih besar daripada sukacita kita akan Yesus menebus dosa kita. Anda dan saya pendosa yang besar karena meninggalkan firman Allah. Tetapi saudara, Yesus adalah juru selamat yang lebih besar daripada dosa kita. Hari ini saya bertanya kepada Anda, apakah Anda merasa jauh dari Tuhan? Kerohanian Anda kering? Ingat, the joy of the Lord is your strength. Anda merasa jenuh, kehilangan semangat, letih secara emosi dalam masa pandemi ini? Ingat, the joy of the Lord is your strength. Anda bertanya, Tuhan, sampai kapan saya harus ada di masa lockdown, di masa pandemi dengan ketidakmenentuan yang ada? Ingat, saudara, sukacitamu bukan dari situasi hidupmu, sukacitamu dari Tuhan. The joy of the Lord is your strength. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, setiap firman yang keluar dari mulutmu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Tapi dia akan melaksanakan apa yang kau kehendaki. Itu sebab kami berdoa, bangunkan kami dengan firmanmu. Hidupkan kami dengan injilmu. Tolong kami ya Tuhan untuk mengingat apa yang pernah ditulis oleh Sefanya. Engkau Tuhan Allah kami ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Engkau bergirang karena engkau dengan sukacita memperbaharui kami dalam kasih-Mu. Biarlah kami kembali hari ini kepada-Mu, mendekatkan diri kami kepada-Mu, membaca firman-Mu dan merenungkannya dan mengertinya dan mentaatinya. Biarlah kami mengalami sukacita Allah itu. Karena kami tahu di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah dan di tangan kanan-Mu ya Tuhan ada nikmat senantiasa. Terima kasih Bapa. Jemaat sekalian, kalau sebentar kita akan selesai ibadah ini, biarlah engkau menjadi saksi Kristus dimanapun dia menempatkan engkau, lewat Zoom, lewat berbagai interaksi yang terjadi secara online maupun secara face to face di masa-masa ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Dan kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus beserta dengan kau sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin.

0: Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.
1: Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

I know.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pernah tidak kita berjumpa dengan orang yang rencananya selalu berganti dan bergantinya sangat ekstrim sekali? Saya ingat pada waktu saya sedang kuliah S2 dahulu di Amerika, kami tinggal di satu apartemen, ada teman kami beberapa kamar setelah kami adalah teman yang dekat. Tetapi kami sangat mengagumi dalam tanda kutip orang ini. Orang ini sangat baik sekali. Jadi dia mau membantu semua orang. Pokoknya saudara minta tolong apapun, dia pasti siap untuk menolong. Persoalannya adalah orang ini tidak pernah bisa punya rencana yang pasti. Beberapa kali dia mengajak orang, misalnya, ayo kita pergi ke San Francisco ya. Semuanya mandi, siap-siap ya. Kita mau ke San Francisco atau kita mau ke Las Vegas. Semuanya sudah siap-siap mandi begitu. Dia lupa tidur dia. Nanti kadang dia ngajak orang lain, ayo kita pergi cepat ya, mandi, saya juga mau mandi nih. Ya semuanya sudah mandi. Setelah itu dia tidak mandi. Dia turun betulkan mobilnya, reparasi mobilnya. Dan ini terjadi bukan cuma satu kali, ini terjadi berkali-kali. Pernah tidak kita menemukan orang-orang yang semacam itu, yang memberikan janji, yang membuat rencana, begitu kita sudah siap, dia ternyata lupa dengan rencana itu. Saya percaya kalau kita hidup bersama dengan orang seperti ini, hidup kita tidak akan pernah tenang, benar? Ketika dia membuat janji, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita bersyukur, Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Pagi ini kita akan belajar bahwa Allah kita bukan hanya dia punya rencana, tapi rencananya luar biasa. Mari kita membaca Roma pasal 8. Ayat 29 dan 30. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai yang ke-30. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Beginilah bunyi firman Tuhan, mari membaca yang keras. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Ayat ini sebetulnya adalah ayat yang sangat indah sekali, ayat yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya mungkin ayat ini letaknya kurang sempurna dalam tanda kutip. Artinya ayat ini terletak di dekat satu ayat yang sangat terkenal sekali, yaitu Roma 8 ayat 28. Nah, karena letaknya itu di dekat Roma 8 ayat 28 yang menjadi ayat favorit kita, terutama kalau kita lagi susah. Nah, ayat 28 menjadi favorit kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, karena ayat 28 itu sangat terkenal, maka kita seringkali melupakan ayat 29 dan 30. Memang masalahnya seperti itu. Saya sering melihat pada waktu saya misalnya diundang acara khusus berkhotbah, kemudian memanggil juga selebritis, biasanya dipanggil yang ganteng begitu kan. Wah, ada saingan. Biasanya kalau pendetanya maju ke depan enggak ditepuin tangan. Begitu selebritisnya maju ke depan langsung semua tepuk tangan. Wah, semangat begitu kan. Saya dulu pernah diundang yang dipanggil itu selebritis yang ganteng, tinggi besar, ya model kayak saya beginilah. Nah, setelah saya khotbah, saya kaget. Setelah saya khotbah, semuanya itu histeris gitu loh. Wah, tepuk tangan. Wah, saya senang sekali. Nggak tahunya di belakang saya selebritisnya langsung keluar gitu kan. Oh, ternyata bukan untuk saya tepuk tangannya. Nah, karena ayat 29 dan 30 itu terletak di dekat ayat 29 yang terkenal, maka kita seringkali tidak mau mempelajari ayat 29 dan 30. Padahal ayat tadi adalah ayat yang sangat penting sekali. Di dalam ayat tadi kita melihat Tuhan itu punya rencana. Dia memilih, dia menentukan, dia memanggil, dia membenarkan, dia memuliakan. Jadi semua orang yang dipilih, nanti semua orang ditentukan, semua orang dipanggil, semua orang dibenarkan, semua orang dimuliakan. Nah, soalnya ini adalah sebuah rencana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rencana Tuhan. Yang pertama kita akan belajar tentang manfaat mengetahui rencana Tuhan itu apa. Sebetulnya manfaatnya apa sih? Kita mengetahui rencana Tuhan, manfaatnya adalah ini. Kita dengan optimis menghadapi hidup ini. Kita dengan optimis menghadapi hidup ini. Coba baca ayat 29. Ayat 29 dimulai dengan sebuah kata sambung yang penting, yang seringkali kita lupakan, walaupun ini kata yang sangat sepele menurut kita, tapi ini sangat penting. Ayat 29 dimulai dengan kata apa? Sebab. Kalau ada kata sebab, berarti itu menerangkan alasan untuk ayat 28. Mengapa kita bisa mengatakan ayat 28? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mengapa kita bisa mengatakan bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi kita? Ada alasannya. Alasannya adalah sebab Tuhan punya rencana untuk kita. Kalau kita tidak yakin, tidak tahu, tidak menyadari bahwa Allah itu punya rencana, maka kita tidak bisa mengatakan Allah turut bekerja. Tidak bisa. Kita hanya bisa mengatakan semuanya terjadi secara acak. Semua peristiwa di dalam hidupku terjadi secara random. Ini adalah rangkaian kebetulan, ketemu kebetulan, ketemu kebetulan. Akhirnya untung kok jadinya seperti ini. Kita tidak bisa mengatakan Allah turut bekerja. Tidak bisa. Kecuali kalau kita yakin bahwa Allah punya rencana, maka kita bisa mengatakan whatever happens in my life, God works in all things. Kecuali itu kita tidak bisa mengatakan Allah turut bekerja. Kalau saudara menonton pertunjukan sulap seorang mentalis, saudara mikir apa dia tebak? Sebelumnya ditebak pasti benar. Kira-kira mentalisnya ini punya rencana atau tidak? Ketika saudara bertemu dengan mentalis misalnya, pesulap, saudara tidak mungkin ada orang memperkenalkan, saudara-saudara, saya tampilkan di hadapan saudara semua seorang ahli keberuntungan. Dia kalau menebak selalu untungnya tepat. Tidak ada. Karena kita sadar semua orang berlatih, semua orang merencanakan sesuatu. Nah, saudara, Allah kita jauh lebih hebat daripada itu. Kita tidak bisa mengatakan hidup kita Allah bekerja di dalamnya kalau kita tidak tahu bahwa ada rencana Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah punya rencana, maka kita dengan optimis bisa mengatakan Allah turut bekerja. Bekerjanya dalam beberapa hal atau dalam segala sesuatu? Berarti segala sesuatu direncanakan Allah atau tidak? Sungguh. Yang jawab ini hidupnya lagi enak rasanya ya. Bisnisnya lagi lancar, tubuhnya lagi sehat, rumah tangganya lagi harmonis begitu kan. Nah, coba kita pikirkan seandainya hidup kita itu sedang kurang beruntung dalam tanda kutip, apakah kita mau mengatakan Allah punya rencana? Gampang, kita ngomongnya amin. Apakah rencana Allah itu segala sesuatu? Amin. Ayat 29 dan 30 itu menerangkan mengapa kita bisa optimis mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi bukan cuma itu. Ayat 29 dan 30 itu menerangkan ayat 28 juga, bagian yang terakhir. Kan begini toh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Semua orang atau bukan? Bukan. Bukan semua orang. Yang mengasihi dia. Siapa orang-orang yang mengasihi dia ini? Yaitu orang-orang yang terpanggil. Saudara kepengen tahu enggak? Siapa orang-orang yang terpanggil ini? Kepengen tahu toh? Nah, ayat 29 jawab, sebab mereka yang dipilihnya, mereka itu ditentukan. Mereka yang ditentukan, mereka itu dipanggil. Dulu jangan cepet-cepet dah. Khotbahnya masih 3 jam mau langsung minta cepat. Nah, mereka yang dipilih, mereka ditentukan. Mereka yang ditentukan, mereka dipanggil. Jadi ayat 29 itu menerangkan ayat 28A dan 28B. Menerangkan Allah itu bekerja untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi dia. Loh kok bisa ya orang-orang ini mengasihi dia ya? Padahal orang lain tidak mengasihi Allah loh. Kok bisa ada orang-orang yang mengasihi Allah? Jawabannya adalah karena orang-orang ini terpanggil. Orang-orang ini menerima panggilan Injil. Nah tapi mengapa orang ini kok bisa terpanggil? Ayat 29 menerangkan karena orang itu sebelumnya ditentukan, sebelumnya dipilih. Jadi kalau membaca Alkitab itu yang teliti pelan-pelan. Ayat 29 itu bagus. Dimulai dengan kata sambung sebab. Dan itulah alasan mengapa kita optimis menghadapi hidup ini. Apapun yang terjadi, kita tahu Allah turut bekerja. Bukan hanya dia turut bekerja, tapi cuma bisa begini. Iya ya, aku ngerti perasaanmu ya. Tapi ya apa nih? Ya enggak tahu, pokoknya aku di dekatmu. Kalau kamu butuh teman curhat, aku ada teman curhat. Bukan cuma itu Allah. Dia bukan cuma bekerja, tapi dia bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Tapi bukan untuk semua orang ini. Untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk orang-orang yang dipanggil Tuhan, untuk orang-orang yang dipilih dan ditentukan oleh Allah. Dan saya percaya, setiap kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu berarti kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Amin. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita berhak untuk memegang janji Allah di ayat 28 itu. Bahwa kalau Allah punya rencana di ayat 29 dan 30, maka saudara menghadapi hidup dengan penuh optimis. Amin. Orang Kristen itu hidupnya harus optimis menghadapi masa depan. Saudara optimis bukan karena saudara mampu. Optimis karena saudara sadar ada tangan yang kuat yang bekerja terus di dalam hidup saudara. Itulah yang membuat kita optimis saudara. Jangan jadi orang Kristen mengeluh terus, nanti mikirkan masa depan, nangis, tiba-tiba nangis, bingung gitu loh. Kenapa nangis? Oh iya, tiap kali apa nangis, apa dikit nangis, nanti takut kalau tua ya apa ya, nanti di kursi roda nangis duluan. Jangan nangis duluan, nanti kalau tua gak bisa nangis lagi, air matanya sudah habis jatahnya. Orang Kristen mudah khawatir terhadap masa depan. Ada orang Kristen yang putus asa. Lagunya begini. Kue sera, sera, whatever will be. Orang Kristen tidak boleh menyanyikan lagu itu. Karena lagu itu hanya untuk mereka yang tidak percaya bahwa Allah punya rencana di dalam hidup kita. Amin. Yang akan terjadi itu bukan whatever will be, bukan. Orang Kristen harus berkata whatever God has planned, amen, it will be, amen. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah merencanakan lebih dahulu. Harus optimis, terpancar di dalam hidup kita. Kita tidak tahu masa depan, benar. Saya juga tidak tahu masa depan, tapi saya memang tidak perlu tahu masa depan. Yang perlu saya tahu adalah satu, bahwa Allah punya rencana untuk masa depan saya. Amin. Gak usah bingung, tugas kita itu merencanakan dengan baik, dengan penuh hikmat, berdoa sungguh-sungguh merencanakan hidup kita, belajar yang rajin, bekerja yang keras. Terus hidup berkenan, nanti hasilnya apa? Sudah, Tuhan itu punya maksud untuk kita. Amin. Mengapa sih Tuhan tidak buka semuanya bagi kita? Ya karena kalau dibuka semua, kita tidak bisa percaya kepada Tuhan. Ada orang pernah protes kepada saya. Maksudnya protes kepada Tuhan melalui saya. Kalau Tuhan punya rencana gitu, kenapa kok saya tidak diberitahu? Kalau saya dikasih tahu detail kan enak hidupnya. Terus saya beritahu begini, kalau kamu dikasih detail ya, ada kalendernya hidupmu, kamu pencet tanggal berapa, terjadi apa, malah kamu tidak bisa hidup dengan enak. Pertama, kamu tidak bisa beriman kepada Tuhan. Percuma beriman, karena rencana Tuhan kan pasti terjadi. Lah kalau kamu tahu ini pasti terjadi, ini pasti terjadi, ini pasti terjadi, ini pasti terjadi, tidak perlu beriman pun tetap terjadi toh. Nanti kamu jadi orang yang tidak beriman malah. Terus, nanti kalau Tuhan ternyata beritahu program hidupmu, ada tulisannya lagi. Nanti tahun sekian suamimu jatuh dalam dosa, selingkuh. Waduh, malah tidak mau apa-apa ya. Tidak enak tahu gitu. Kalau saya memilih untuk tidak tahu apa-apa. Ada satu lagu yang terkenal sekali mengatakan begini. I don't know about tomorrow. Gitu. Kita tidak tahu masa depan. Tapi lagu itu ada satu kalimat lagi yang bagus. But I know who holds the future.
2: Amen.
1: I don't know about tomorrow, but I know who holds the future. Kita tidak tahu masa depan, tapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Dan itulah cukup bagi kita, saudara. Jangan kepengen tahu detail. Tidak perlu. Yang penting kita yakin Allah punya rencana. Apa manfaat praktis mengetahui bahwa Allah punya rencana? Manfaatnya adalah saudara bisa menghadapi hidup dengan optimis. Sekarang kita akan melihat bagian yang kedua. Sifat-sifat rencana Allah itu seperti apa? Mengapa kalau kita bersandar pada rencana Allah, kita kok bisa optimis? Lah kalau Allah ini rencananya tidak karu-karuan, maka saudara tidak bisa optimis kan? Kalau begitu kita perlu tahu rencana Tuhan itu apa sebetulnya? Rencana Tuhan itu seperti apa? Sifat rencana Tuhan seperti apa? Cara dengan baik-baik. Rencana Tuhan itu sifatnya begini. Lengkap, tunggal, pasti. Coba ulangi sama-sama. Lengkap, tunggal, pasti. Kalau lengkap berarti dari awal sampai akhir. Kalau tunggal berarti tidak berubah-ubah. Kalau pasti itu berarti tidak akan gagal. Lengkap, tunggal, pasti. Dan mari kita selidiki satu-satu ya. Lengkap, tunggal, pasti. Mengapa saya katakan lengkap? Karena rencana Tuhan itu mencakup kekekalan dulu, mencakup sekarang, mencakup kekekalan nanti. Coba kita lihat ayat 29 dan 30. Ada 5 kata kerja. Semua orang yang dipilihnya. Tapi ada keterangannya dong. Dipilihnya ada keterangannya apa? Dari semula. Mereka juga yang ditentukan ada keterangannya enggak? Dari semula, ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ada tambahan dari semula enggak? Dipilih kan ada keterangannya dari semula. Ditentukan dari semula. Dipanggil tidak ada dari semula. Dibenarkan ada tambahan dari semula. Tidak ada. Dimuliakan juga tidak ada. Nah, sekarang saya tanya. Dari semula itu dari kapan? Dari tadi pagi? Dari tahun lalu? Dari kita lahir? Atau dari sebelum ada apa-apa? Coba beri sekat Roma 8 ya. Kita lihat Efesus pasal 1. Kata memilih, menentukan muncul di sana. Kata dari semula juga muncul di sana. Jadi kita tahu dari semula itu maksudnya apa. Mari kita membuka Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Kalau tadi memilih, ini menentukan. Dua kata ini muncul di Roma juga. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Berarti dari semula ini sejajar dengan sebelum dunia dijadikan, di ayat 4. Kan tadi ayat 4-nya mengatakan Allah itu memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ia menentukan kita dari semula. Berarti dari semulanya kapan? Sebelum dunia dijadikan. Saudara, ini doktrin yang mungkin jarang kita pikirkan. Tetapi saudara harus meyakini bahwa sebelum kita ada di dalam dunia, sebelum dunia ini ada, kita sudah ada di dalam pikirannya Tuhan. Amin. Allah itu sudah punya rencana untuk kita. Nah, rencananya itu kekal. Pada waktu Dia memilih, pada waktu Dia menentukan kita, itu terjadi di kekekalan. Tapi pada waktu Dia memanggil dan membenarkan kita, itu terjadinya sekarang ini loh, terjadinya sekarang. Pada waktu saudara mendengar Injil, Roh Kudus berbicara di dalam hatimu. Roh Kudus melembutkan hatimu, melahirbarukan engkau, sehingga engkau bisa percaya kepada Injil. Waktu engkau percaya, engkau dibenarkan oleh Allah. Itu terjadinya sekarang. Jadi dua kata kerja terjadi di kekekalan dulu, dua kata kerja terjadi sekarang. Sekarang saya tanya, kita ini dimuliakannya kapan? Sekarang atau nanti? Karena Paulus itu mengatakan kita ini dimuliakan sekarang dan nanti. Kalau kita membaca di Roma pasal yang 5, maka Paulus mengatakan kita ini mengharapkan kemuliaan kita. Bagaimana kita belum dimuliakan? Nah, di dalam konteks Roma 8, kita ini sudah dimuliakan atau belum? Kalau saudara lihat di ayat di atasnya, kita ini belum dimuliakan. Karena konteks dimuliakan di sini itu adalah dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Coba kita lihat ayat di atasnya, Roma pasal yang ke-8. Kita kembali lagi di Roma pasal yang ke-8. Mari kita melihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat 21 di atasnya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan apa? Kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Berarti kita ini sudah dimuliakan secara lengkap enggak sebagai anak-anak Allah? Belum. Berarti rencana Tuhan itu begini, mencakup kekekalan dulu, memilih dan menentukan, mencakup sejarah kita sekarang, memanggil dan membenarkan, juga mencakup kekekalan nanti, yaitu ketika Allah memuliakan kita dengan total. Luar biasa. Berarti rencana Tuhan itu lengkap. Amin. Dari awal sampai akhir Tuhan itu rencanakan semuanya. Dan ini luar biasa. Amin. Ini luar biasa. Amin. Bukankah kita sering kali bertemu dengan orang, bahkan suami kita kalau mau bisnis ditanya, pasti untung tak kok? Ya nyoba. Bagus itu jujur. Kalau dia bilang pasti untung, belum tentu. Yang bisa mengatakan pasti untung itu Tuhan. Kecuali kalau saudara yakin bergumul sungguh-sungguh, ini pimpinan Tuhan bisnisnya, harus yakin pasti untung. Tapi kita tidak bisa ngomong pasti kalau Allah belum memberitahu kita, kita belum bergumul secara serius bahwa ini pimpinan Tuhan. Kadang-kadang kan kita bicara dengan orang bisa gini, ya cobalah dilihat dulu. Selalu gitu, wait and see, dilihat dulu. Allah tidak pernah melakukan begitu. Karena begitu Allah merencanakan, sifatnya adalah lengkap. Dari kekekalan kepada kekekalan, segala sesuatu diantaranya itu masuk di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Tidak ada satu hal pun yang membuat Allah kaget. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di dalam hidupmu yang Allah kemudian kaget. Ketika engkau mengalami kecelakaan misalnya, Allah itu di surga tidak pernah begini, waduh kok kecelakaan ya, ya apa ya, aduh musak nore, aduh ya apa ya gitu. Allah kita bukan Allah yang lemah seperti itu. Amin. Kalau dia mau selamatkan kita dari kecelakaan, dia pasti akan selamatkan kita. Tapi kalau dia biarkan kita, itu berarti dia punya rencana untuk kita. Ya memang itu yang dia rencanakan untuk kita. Mungkin saudara bingung, loh bukankah Allah tidak pernah merencanakan kecelakaan? Nanti akan saya bahas di bagian yang terakhir. Sebetulnya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu berada di dalam rencana Tuhan. Karena rencananya lengkap, bukan cuma lengkap. Rencana Tuhan itu tunggal, tidak berubah-ubah. Perhatikan ayat 29 tadi ya. Sebab semua orang apa? Yang dipilihnya dari semula. Perhatikan ya, semua orang yang dipilihnya. Mereka itu juga yang ditentukan. Kalau Allah pilih 100, yang ditentukan berapa? 100. Yang dipanggil berapa? 100 yang dibenarkan, 100 yang dimuliakan, 100. Dengan kata lain, rencananya Tuhan itu memang tidak bisa berubah. Tuhan tidak mengatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya sebagian besar nanti ditentukan. Yang tidak termasuk ditentukan, nanti Tuhan cari kandidat lain. Kalau cara kerjanya Allah begitu, kita tidak pernah merasa pasti. Tidak pernah bisa merasa optimis. Tapi kita bersyukur. Alkitabnya bilang gini, sebab semua orang yang dipilihnya, mereka itu juga. Aduh katanya indah. Mereka itu juga. Mereka itu juga. Berarti semua yang dipilih, semua itu juga yang ditentukan. Semua yang ditentukan, semua juga dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Dengan kata lain, tidak ada perubahan di dalam rencana Allah. Amin. Tidak ada perubahan di dalam rencana Allah. Allah itu rencananya tunggal. Coba saya mau tanya kepada saudara ya. Jawab yang jujur. Saudara yakin Allah punya rencana? Saudara yakin rencana Tuhan mencakup segala sesuatu? Saudara yakin rencana Tuhan tidak bisa gagal? Berarti apapun yang terjadi di dalam hidupmu, pasti rencana Tuhan. Kalau dia merencanakan dan merencanakan semua, dan rencananya tidak bisa gagal, berarti apapun yang terjadi di dalam hidupmu, itu pasti rencana Tuhan. Tapi tidak, semuanya rencana Tuhan. Rencananya lengkap, rencananya tunggal. Allah tidak pernah berganti-ganti rencana. Bukan cuma itu, rencana Tuhan itu juga pasti. Lengkap, tunggal, pasti. Loh kok tahu saya rencana Tuhan pasti? Lah Alkitabnya bilang gitu kok. Coba ya lihat. Ditentukan, dipilih, itu bentuknya lampau di dalam bahasa Yunani. Wajar, karena apa? Terjadinya di kekekalan dulu. Wajar ya. Dipanggil, dibenarkan, itu bentuknya juga lampau. Padahal kita yakin ada orang-orang lain yang sudah dipilih dan ditentukan, tapi sekarang belum mendengar Injil. Yakin gak? Nanti mereka semua juga akan mendengar Injil dan diselamatkan. Nah ini poin saya. Dimuliakan kan belum kita rasakan. Dimuliakan itu kan nanti. Tapi anehnya ya, luar biasa. Semua kata kerja tadi dalam bahasa asli Alkitab, dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan, semua bentuknya lampau. Loh padahal kita belum dimuliakan. Benar, kita belum dimuliakan. Tapi mengapa dipakai bentuk lampau? Itu merupakan kebiasaan para nabi kalau di perjanjian lama menubuatkan sesuatu. Belum terjadi pada zaman para nabi. Tapi para nabi kalau menubuatkan, bentuknya itu lampau. Sebagian besar lampau. Tujuannya apa? Untuk menekankan kepastian. Bagi kita manusia, apa yang direncanakan Allah belum terjadi. Tapi di mata Tuhan, apapun yang dia rencanakan sudah terjadi. Amin. Sudah pasti, tidak ada perubahan. Allah merencanakan, Allah tahu apa yang dia rencanakan, itu juga yang akan terjadi. Tidak masuk akal. Kalau Allah merencanakan sesuatu yang dia tahu tidak akan terjadi, tidak masuk akal. Dia hanya merencanakan apa yang pasti terjadi. Dan itulah sifat-sifat dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu lengkap. Rencana Tuhan itu tunggal. rencana Tuhan itu pasti. Tapi kita sekali lagi, saudara, sukanya itu sesuatu yang begini. Okelah Tuhan, rencanamu pasti terjadi. Tapi rencanamu kok gak pasti di mataku ya? Kita ini inginnya semua rencana Tuhan itu jelas. Kita mau nikah sama siapa misalnya? Maki, jomblo, cari pacar. Inginnya itu begini, waktu doa, Tuhan tunjukkan siapa yang jadi jodohku. Pada waktu tutup mata, ada penglihatan. Wah, ada wajah seorang wanita di depan kita dan berkata, aku cucuku. Wah, bukan. Salah ini pastinya, beda usia. Kok nenek-nenek yang datang? Kita kan kepenginnya Tuhan itu kasih pimpinan itu langsung jelas gitu loh. Mau sekolah di mana? Tuhan bingung, kampus ini 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan pilih yang mana? Tiba-tiba pada waktu memikirkan, wah, bangunan kampusnya itu ada di depan mata kita. Wah, ini pasti dia. Kita itu sering mintanya itu yang semuanya pasti. Tapi kalau kita jujur ya, saya mau tanya. Kalau saudara nonton film, suka yang akhir ceritanya bisa ditebak atau tidak bisa ditebak? Lebih asik nonton yang mana? Yang tidak bisa ditebak tuh ya. Enak kalau nonton film itu, waduh. Kita mikirnya, wah yang bunuh pasti ini, yang bunuh pasti ini. Wajahnya kelihatannya jahat ini. Ini kayak mantan pacarku yang ngecewakan aku. Pasti ini nanti yang bunuh gitu kan. Ternyata bukan dia yang bunuh. Yang bunuh ternyata istrinya sendiri. Jadi kaget, wah ceritanya bagus. Film-film Amerika itu ada kemiripan dengan sinetron-sinetron Indonesia. Yaitu akhir ceritanya sama-sama tidak bisa ditebak. Tapi alasannya lain. Kalau film-film Amerika itu dari awal sampai akhir itu sudah direncanakan dan memang di tengah-tengahnya itu dibuat komplikasi cerita ini, cerita itu, tapi akhirnya sudah jelas. Kalau sinetron Indonesia enggak. Dari awal itu sederhana ceritanya. Tapi nanti lihat animo penontonnya. Kalau pemirsa TV-nya itu banyak yang nonton, wah, bisa dilanjutkan ini ya kan. Jadi ceritanya balik gitu kan, terus muter-muter gitu. Dilihat lagi tahun kedua, masih banyak yang suka. Masih, wah terus dilanjutkan terus oh, sampai berseri sampai 6 gitu. Tapi begitu meluncurkan satu, penontonnya sepi. Iya, aktor utamanya dipanggil. Sorry ya, kamu mati ya cepat-cepat. Soalnya ini enggak banyak yang suka sinetron kita. Jadi sama-sama enggak bisa ditebak, ngerti? Sama-sama gak bisa ditebak, tapi lain alasannya. Kalau film Amerika itu kebanyakan gak bisa ditebak, memang dibuat begitu sejak awal. Jadi sejak awal memang sudah indah plotnya. Kalau ini tidak jelas ini karena memang dari awal belum lengkap. Nanti aktor utamanya mau mengalami apa itu masih belum tahu, masih dilihat dulu. Pokoknya kalau, waduh, penontonnya kok sudah mulai gak seneng ya, langsung. Kamu ya, besok kecelakaan mati dalam ceritanya. Loh, tapi kontraknya saya sampai tua. Soalnya penonton gak seneng, loh, sudah mati aja. Kita ini kalau nonton film, yang akhir ceritanya begitu tidak bisa ditebak. Wah, tapi di tengah-tengahnya kompleks. Kita ini senang luar biasa, benar ya. Saya paling suka itu novel, saya paling suka itu film. Kalau saya nonton film, yang saya perhatikan itu adalah alur ceritanya. Saya kalau baca buku, saya perhatikan alur ceritanya. Karena saya ini sejak dulu, meskipun saya S2-nya teologi, S3-nya teologi, tapi bidang saya sebetulnya itu sastra. Jadi saya mencoba membaca Alkitab itu dari kacamata seorang sastrawan. Wah, melihat ceritanya, melihat tokohnya, melihat settingnya gitu loh. Jadi saya menikmati cerita. Tiap kali saya membaca sebuah cerita yang gak bisa ditebak, waduh saya suka luar biasa. Nah kalau kita bisa menikmati seperti itu, mengapa dalam hidup kita, kita lebih suka semuanya bisa diprediksi? Kalau kita nonton sulap ya, orang bawa tongkat. Wah, surat klasik ini, bukan mentalis, tapi klasik. Nah, kalau bawa tongkat, langsung jerk, mesti kita sudah tahu. Jadinya apa? Jadinya bunga, ya toh? Ginikan lagi jerk, jadinya kain. Ngerti nggak? Kalau orang itu bawa tongkat, terus dia ginikan, jerk. Jadinya dimarahi orang. Nah, itu baru bagus. Tidak bisa ditebak, karena waktu gini tongkatnya kena penonton di barisan depan. Nah itu baru bagus. Nah kalau saudara menonton sulap sudah tahu, nanti kalau pakai sapu tangan dimasukin di kotak kecil, keluarnya mesti apa? Burung. Kalau tidak burung mesti apa? Kelinci. Ya kan selalu gitu. Mau coba kotak kecil gitu loh, begitu dibuka gini truk gitu, Tugu Monas datang di sini. Nah itu baru keren dong. Wah ini tidak bisa ditebak ini. Nah hidup kita itu sebetulnya Tuhan punya rencana dulu. Amin. Rencananya lengkap. Bagi Tuhan itu pasti semuanya lampau. Tapi Tuhan tidak mau beritahu kita detail. Supaya apa? Supaya kita itu punya excitement. Kita ini terus excited untuk mengikuti hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya lebih senang rencana Tuhan itu tidak diberitahu detail ke saya, daripada saya tahu detail. Ngerti gak? Enak. Jadi bisa bergumul. Kalau saudara sejak awal diberitahu, ini loh, nanti jadi istrimu. Sejak umur 15 tahun sudah dikasih tahu, itu loh istrimu. Saudara gak bisa pacaran sama yang lain. Pacaran sama yang lain melanggar. Sudah dikasih tahu loh ya. Enak gak dikasih tahu. Ini hausnya ini. Don't try this at home. Nah, kita ini pokoknya yakin Tuhan punya rencana untuk kita. Amin. Bagian terakhir dari khotbah saya. Kalau tadi manfaat praktis mengetahui rencana Tuhan, kemudian yang kedua adalah sifat-sifat rencana Tuhan. Bagian yang terakhir adalah apa sih tujuan tertinggi rencana Tuhan? Apa sih tujuan tertingginya? Mari kita melihat Roma 8 tadi ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu ditentukannya dari semula untuk, nah ini tujuannya, apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuan dari rencana Tuhan yang tertinggi itu bukan kebahagiaan kita secara duniawi, tapi kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Apa maksudnya ini? Mengapa muncul kata gambaran anaknya? Saudara ingat pada waktu di Kejadian 1, Allah menciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupanya. Kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, jawab ya, yang bisa jawab berarti akan ditraktir oleh yang gak bisa jawab. Waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, gambar Allah di dalam diri manusia hilang atau tidak hilang? Rusak. Wah, pinter ya jemaah sini ya. Wah, pinter. Gambar Allah itu tidak hilang. Loh kok tahu tidak hilang? Karena di Kejadian 9, itu kan setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata gini, jangan menumpahkan darah manusia loh ya, karena akan dituntut balas. Mengapa? Sebab manusia diciptakan menurut gambar Allah. Di Yakobus pasal 3 dikatakan, jangan mengutuki sesamamu yang diciptakan menurut gambar Allah. Berarti manusia walaupun jatuh dalam dosa, kita masih punya gambar Allah. Tapi gambar Allahnya rusak. Gambar Allahnya itu buram. Kalau sebelum ada dosa, orang melihat orang lain langsung berkata begini, waduh, sifat-sifat Allah ada semua loh di dalam hatimu. Nah setelah jatuh dalam dosa, sifat-sifatnya tidak terlihat. Memang tidak total hilang. Saudara masih bisa berbuat baik toh. Nah itu kan sifatnya Allah. Tapi saudara bisa baik sekali tidak? Tidak. Kadang baiknya dikit, jahatnya dua kali lipat. Nah, jadi tidak bisa punya gambaran Allah yang sempurna. Nah Yesus itu di dalam perjanjian baru disebut sebagai gambaran Allah beberapa kali. Misalnya saudara catat aja nanti di rumah baca. Di Kolose pasal 1 ayat 15 itu Yesus disebut sebagai gambaran Allah. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 itu juga disebut sebagai gambaran Allah. Di dalam Ibrani 1 ayat 2 Yesus juga disebut sebagai gambaran Allah. Mengapa Yesus penebus kita itu disebut gambar Allah? Karena begini, kita kan sudah rusak. Kalau sudah rusak kan perlu diperbaiki. Tapi kan manusia tidak bisa langsung ketemu Tuhan yang kudus kan. Kalau Adam kan enak. Nah kalau kita kan tidak bisa melihat Allah langsung, bagaimana caranya? Kita melihat Yesus. Allah jadi manusia. Nah kita memperbaiki diri sambil melihat Yesus. Kalau bingung begini, siapa yang pernah masang puzzle? kecil-kecil. Saya ini, wah, ada beberapa yang suka puzzle ya. Ya. Yang suka puzzle berarti hidupnya tidak terlalu banyak masalah. Makanya cari hobi yang menimbulkan masalah, ngerti ya? Yang gak suka puzzle biasanya hidupnya sudah penuh dengan masalah, gak mau menambah masalah lagi kan. Ngapain menambah kesusahan, ngatur-ngatur ini susah. Wah, ngatur hidup aja susahnya setengah mati, ngatur anak aja gak bisa-bisa, ngatur gambar lagi kan. Nah, orang yang pernah membuat puzzle, suka membuat puzzle, itu hebat, hidupnya tenang, damai. Wah. Kemungkinan kedua stres. Nah, gak ada kerjaan. Saya ini diberi orang puzzle kota New York 750 potongan. Jadi 750 pieces, kecil-kecil. Saudara tahu? Saudara lihat New York saja, saudara pasti enggak suka. Menurut saya, saudara enggak suka. Saya pergi ke sana ya enggak suka. Jalannya sempit, orangnya ramai setengah mati. Saya takut dimintai tanda tangan dulu, dikira Leonardo DiCaprio gitu kan. Wah, saya ini sampai nutup-nutupi terus saudara, biar enggak dimintai tanda tangan. Soalnya kan mirip loh. 11-12 ya. 11-12 juta maksudnya. Nah, waktu saya di kota New York kerja, waduh, gak bisa nikmati. Kotanya itu, aduh, gak enak. Saya gak jalan-jalan. Saya cuma masuk ke museumnya. Karena museumnya itu top, salah satu yang top. Saya sampai dipaksa naik perahu keliling-keliling. Nah, pada waktu saya masang puzzle-nya, wah, ternyata lebih sulit masang puzzle daripada hidup di sana. Saya masang itu, butuh berjam-jam. Tapi tahu tidak, ketika saya butuh waktu berjam-jam, tetap pada akhirnya saya bisa selesai. Saya sukacita bisa selesai. Tapi bayangkan, seandainya di kotaknya itu produsennya lupa menampilkan gambar aslinya kayak apa. Jadi cuma dikasih potongan-potongannya 750. Kira-kira saya bisa selesai enggak? Saya sudah enggak ingat kota New York kayak apa yang asli, enggak ingat. Terus di puzzle-nya, di box-nya enggak ada gambarnya kota New York kayak apa. Saya cuma dapat puzzle-nya tok 750. Saya yakin saya sampai punya cicit belum tentu selesai itu puzzle-nya. Nah, kita ini bersyukur kita enggak bisa ngelihat Allah langsung. Tapi Allah jadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, dan kita ini melihat Yesus memperbaiki diri. Oh, ini masih kurang dipasang di sini, masih kurang dipasang di sini. Sehingga pada akhirnya Yesus itu menjadi yang sulung. Kita ini semua saudaranya mengikuti dia. Dia yang paling utama, karena memang dia yang menjadi pola kita. Dengan kata lain, tujuan tertinggi dari rencana Allah itu bukan kesuksesan, bukan. Tujuan tertinggi rencana Allah itu bukan kenyamanan hidup. Tujuan tertingginya adalah saudara menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah rencana yang indah untuk kita. Amin. Rencana yang indah untuk kita. Jadi saudara seharusnya berani berkata begini. Daripada aku punya harta yang banyak sekali, tapi hidupku tidak seperti Kristus, lebih baik aku menjadi seperti Kristus, hartanya dua kali lipat orang tadi. Banyak kalau gitu orang yang mau. Nah, sebetulnya kaya atau tidak kaya tidak penting. Yang penting saudara menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Itu yang paling penting. Banyak orang misalnya salah konsepnya. Kalau sakit selalu mintanya sembuh. Saya kasih tahu ya, saya ini suka berpikir orangnya, suka berpikir. Mengapa Tuhan kasih kita penyakit? Dalam tanda kutip, mengapa? Solusi bagi penyakit apa? Banyak orang bilang begini, solusi bagi penyakit adalah sembuh. Salah loh. Saya coba mikir-mikir ya. Kalau Tuhan itu izinkan kita sakit, berikan kita penyakit, tujuannya supaya itu sembuh. Tuhanmu tuh kurang kerjaan. Ngerti gak? Dikasih terus disembuhkan sendiri tanpa ada tujuan lain. Saya yakin tujuan tertinggi kita sakit bukan sembuh, tapi kita semakin mengenal Tuhan. Di dalam sakitmu engkau kenal Tuhan, nanti pada waktu engkau disembuhkan Tuhan, engkau semakin mengenal Tuhan juga. Yang paling penting itu. Nah, tapi bukan cuma itu. Ayat terakhir Roma 8:30 mengatakan apa? Yang dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, kemudian dimuliakan. Saudara ingat Roma 3 ayat 23 tidak? Ayo, enggak usah baca. Harus hafal Roma 3 ayat 23. Ayo. Pak, Sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Masih lumayan ada yang jawab. Di beberapa tempat tidak ada yang hafal. Karena mengandung dosa. Jadi ayat ini mengandung dosa, jangan dimakan. Kalau ayat ini mengandung berkat, dimakan terus. Kalau ada dosa, gak ada yang hafal. Nah, Roma 3:23 itu mengatakan begini, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Aduh, sayang ya, terjemahan bahasa Indonesia itu kehilangan. Kalau kehilangan, berarti kita masih punya atau enggak? Dia enggak punya, mau kehilangan. Oh. Kalau saudara baca bahasa Inggris, bukan kehilangan. Gini, because all have sinned and fall short of the glory of God. Fall short itu bukan kehilangan. Fall short itu punya, tapi tidak mencapai standar. Itu namanya fall short. Manusia itu masih mulia, tapi Tuhan itu melihat kita. Aduh, kemuliaannya harus dipulihkan. Dulu pada waktu dia menciptakan manusia dalam kemuliaan yang luar biasa. Akibat dosa, kemuliaannya berkurang. Nah, Kristus datang menebus kita. Tujuannya supaya kita nanti dimuliakan bersama dengan Kristus. Amin. Kemuliaan, saudara, coba bayangkan kemuliaan. Bukankah banyak orang rela mengeluarkan duit yang banyak untuk apa? Dipandang orang. Beberapa orang, saya tidak menyalahkan, saudara. Beberapa orang itu punya rumah besar, indah, luar biasa. Tidak pernah ditinggali. Tinggal di tempat lain. Kalau ditanya, mengapa punya rumah besar? Untuk prestise. Ya? Untuk prestise. Supaya kalau orang lain tahu, wah, punya rumah yang besar. Wah, merasa terhormat. Mengapa? Kafe-kafe, minum kopi, di pinggir-pinggir, di tengah-tengah mall. Harganya mahal sekali. Nah, selain memang rasanya beda, ya saya sadarlah rasanya beda. Cuma duduk kalau ketemu orang itu loh, perasaan kita juga beda, bener ya? Kalau pas ketemu orang gitu kan, wah langsung, waduh. Saya pernah ketemu dengan salah seorang jemaat di sini. Lagi nunggu, wah di mall gitu kan. Seorang cowok nih, saya tanya, lagi nunggu cewek? Oh iya, lagi nunggu. Siapa wanita yang malang itu? Kok mau bertemu sama kamu? Pokoknya kalau kita sudah duduk di sana, rasanya prestise banget, bener ya? Prestise sekali. Semua orang itu sebetulnya cari prestise kok. Merek-merek yang terkenal itu, jangan kaget loh, saudara. Itu sebetulnya yang buat banyak tangan yang buat. Tapi setelah dilihat kualitasnya memenuhi syarat, dimasukkan semua jadi satu, dikasih metak, dikasih brand. Langsung kita semua kalau pakai, waduh, gayanya setengah mati, bener ya? Kalau nggak ada mereknya itu, gayanya nunduk-nunduk gini, saya. Kalau ada merek, gayanya begini. Manusia cari prestise, rela keluarkan duit yang begitu banyak untuk mencari kehormatan. Tapi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua nanti diberi kemuliaan yang lebih hebat daripada itu. Amin. Ini rencana Tuhan untuk kita. Apapun keadaan kita sekarang, apapun keadaan fisik kita, apapun keadaan keluarga kita, saudara tetap optimis. Karena suatu ketika Tuhan akan memuliakan kita dengan cara yang luar biasa. Berarti kita bisa enggak